0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan jalan darat dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperlukan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Anantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: harganya berapa, Mas?
1: Yang panjang apa yang pendek nih, Mas?
0: Yang panjang.
1: Kalau yang panjang nih hampir sekitar 125-an, Mas.
0: Oh, 125 ya.
1: Hampir 10 meter sampai 8 meter.
0: Yang pendek, yang agak kecil.
1: Yang pendek itu sekitar 85.
0: 85.
1: Pasnya 75.
0: Wah, Mas. 75. Mas, jangan mama apa, Mas?
1: Itu dah pas mah, Pak. Panjenan pun buatan jahit, tinggal masang, Pak.
2: Hei, Mas, kamu itu tinggal beli bendera, lalu pasang. Nggak disuruh berjuang. Menghargai merah putih aja kok sulit.
3: Maaf. Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa. Selama masih ada rata tangis di mana-mana, pekerjaan kita belum selesai.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Ya, mendengar kembali di program Madiun pagi ini yang tentunya juga pada kesempatan pagi hari ini kita diajak untuk sama-sama mengingat betapa berharganya alam yang menjadi tempat kita hidup ya. Udara yang kita hirup pagi ini, kemudian air yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, sampai berbagai sumber kehidupan yang kita nikmati hari ini, semuanya tidak lepas dari peran alam yang tentunya harus kita jaga bersama. Dan pendengar, hari ini adalah Hari Konservasi Alam Sedunia yang menjadi reminder buat kita bahwa bumi itu bukan hanya milik kita saat ini ya, tapi juga warisan bagi generasi yang akan datang. Jadi konservasi alam ini artinya adalah menjaga keseimbangan lingkungan lewat perlindungan, kemudian juga semacam pemeliharaan, tentu saja juga dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Mulai dari hutan yang jadi rumah berbagai satwa, kemudian laut yang juga menyimpan kekayaan yang luar biasa, sampai dengan sungai yang mungkin dekat dengan rumah Anda ya, yang jadi sumber kehidupan masyarakat. Tentunya semuanya membutuhkan kepedulian kita. Tapi saat ini memang alam sedang menghadapi sebuah tantangan ya. Mulai dari kabar kerusakan hutan yang juga masih ada, pencemaran lingkungan yang justru kadang dilakukan oleh warga sendiri, perubahan iklim yang tidak disangka-sangka, serta berkurangnya keanekaragaman hayati yang jadi masalah.

mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa punya dampak yang cukup untuk sekeliling kita. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana, seperti kalau misalnya Anda sering mengkonsumsi air putih, Anda bisa bawa plastik sekali pakai ya, bawa tumbler misalnya. Anda bisa mengurangi penggunaan plastik yang sifatnya memang susah untuk diurai. Kemudian yang masih susah untuk dilakukan secara rutin adalah membuang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang karena mungkin tempat sampahnya agak jauh atau akses tempat sampahnya mungkin jarang, walhasil buang sampah masih di deket-deketnya saja, tidak mencari atau membawa pulang sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah. Dan menghemat air dan juga energi, pendengar, masih juga ditemukan ya orang-orang yang sering mengulir keran air lalu ditinggalkan, biasanya di fasilitas publik ini. Kemudian menanam serta merawat pohon. Kalau ini tentunya juga butuh ketelatenan ya, karena yang namanya merawat tanaman itu juga tidak cukup hanya menanam saja, tetapi berkelanjutan sifatnya. Serta yang paling simpel adalah menjaga kebersihan lingkungan, pendengar. Jadi menjaga alam ini juga bukan tugas dari dinas yang terkait saja ataupun juga organisasi lingkungan, tapi tanggung jawab kita bersama. Perlu diketahui bahwa hari ini Hari Konservasi Alam Sedunia banyak diperingati sebagai momentum untuk menyuarakan kesadaran lingkungan internasional. Meskipun bukan hari yang resmi ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Indonesia sendiri juga terdapat peringatan resmi Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati di bulan Agustus ya, di tanggal 10, berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2009. Jadi harapan kita semuanya, kalau Hari Konservasi Alam Sedunia ini semakin digaungkan, kita bisa sama-sama untuk menjadikan alam yang kita tinggali ini bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi juga sebagai amanah ya, yang harus kita lindungi. Karena bumi yang sehat bukan hanya untuk kita hari ini, tapi juga untuk masa depan generasi berikutnya di masa yang akan datang.

0: Musamanya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya pendengar, selain Hari Konservasi Alam Sedunia, hari ini juga mengingatkan kita tentang kesehatan diri ya, karena Hari Hepatitis Sedunia juga jatuh di tanggal 28 Juli, dan kabarnya di 2026 ini mengangkat tema Mari Kita Uraikan dan Atasi Hepatitis. Tentunya ini mengajak kita semuanya untuk menghilangkan berbagai hambatan yang membuat masyarakat sebetulnya sulit ya untuk mendapatkan informasi, pemeriksaan, pengobatan, bahkan juga layanan kesehatan kaitannya dengan hepatitis. Jadi karena hepatitis ini juga disebabkan oleh banyak faktor, termasuk infeksi virus, tentunya juga kita harus paling tidak terliterasi ya dengan adanya Hari Hepatitis Sedunia. Karena bukan hanya mengenang tanggalnya saja, di kesempatan yang sama kita juga meningkatkan kesadaran bahwa hepatitis ternyata juga masih jadi salah satu tantangan kesehatan dunia. Kalau dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di tahun 2024 masih ditemukan sekitar 287 orang itu hidup dengan hepatitis B atau hepatitis C kronis, sementara sekitar 1,3 juta orang meninggal dunia karena penyakit kronis yang berkaitan dengan hepatitis B dan juga C. Masalahnya adalah masih banyak orang yang sebetulnya tidak mengetahui dirinya terinfeksi karena hepatitis ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, pendengar. Tentunya penting ya bagi kita memahami bahwa setiap jenis hepatitis itu juga punya cara penularan yang berbeda-beda. Dan kalau hepatitis ini juga tidak menular hanya dengan bercuci tangan, duduk bersama atau berinteraksi sehari-hari dengan orang yang terinfeksi, tetapi hepatitis ini juga harus diketahui bahwasanya bisa menularkan melalui makanan ataupun juga minuman yang terkontaminasi. Ada juga jenis-jenis hepatitis yang bisa menular melalui kontak dengan darah ataupun juga cairan tubuh yang secara tidak langsung juga mengandung virus, misalnya melalui penggunaan jarum yang tidak aman, alat medis yang tidak steril, ataupun juga penularan dari ibu kepada bayi dengan kondisi-kondisi tertentu, pendengar. Lantas sebetulnya penyakit yang secara diam-diam ini bisa datang, gejalanya seperti apa sih? Kalau dilansir dari beberapa sumber kesehatan, pendengar, biasanya gejala hepatitis yang seringnya muncul itu adalah tubuh terasa lelah dengan durasi waktu yang berkepanjangan, kehilangan nafsu makan, kemudian diikuti muntah dan juga mual, nyeri pada bagian perut, kulit dan mata berubah menjadi kekuningan atau disebut dengan penyakit kuning. Tapi memang tidak semua penderita mengalami gejala yang jelas. Oleh karena itu ada baiknya pemeriksaan kesehatan diambil sebagai langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh, pendengar. Melalui Hari Hepatitis Sedunia ini, kita diajak sama-sama untuk memecahkan hambatan dalam pencegahan dan pengendalian hepatitis. Jadi kalau misalnya di anggota keluarga Anda, saudara Anda, ataupun juga sanak kerabat Anda, ketika sudah mulai mengeluhkan gejala-gejala yang mungkin mengarah pada hepatitis, ada baiknya Anda juga segera menganjurkan untuk kontrol ya, untuk cek lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi jangan sampai menunggu muncul gejala, tetapi mengenali resikonya, Anda bisa melakukan pencegahan dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, tak lupa juga kami akan hadirkan dialog AE Raya Menyapa ya, yang nantinya akan mengajak Anda untuk berdiskusi tentang tahun ajaran baru di sekolah rakyat, tepatnya di daerah Ponorogo. Nanti bersama rekan saya Eka Bulan akan hadir secara audiovisual dalam dialog pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nezar menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Info lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id selepas ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dialog Air Raya Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya, Eka Wulan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir ya, menjumpai Anda semuanya pada program Dialog Aira yang menyapa di edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya pendengar, semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan tahun ajaran baru di sekolah rakyat begitu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya tahun ajaran baru 2026-2027 di sekolah reguler ini sudah dilaksanakan di tanggal 13 Juli kemarin. Lantas seperti apa di sekolah rakyat? Dan kali ini kami berbincang bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, ada Bu Devi Tri Chandrawati MPD yang saat ini sudah terhubung ya melalui aplikasi Zoom. Kami sapa. Assalamualaikum, Bu David.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya, Bu David? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ceria sekali, Bu David, pagi hari ini.
1: Harus, selalu ya? Ceria tiap hari. Baik. Biar energi-energi positif memancarkan ke semua siswa rakyat.
0: Baik, gitu. Kalau saya lihat statusnya Bu David itu sering sekali melaksanakan Zoom begitu ya bersama dengan Kementerian Sosial Pak Menteri yeah. Begitu, apakah ini juga berkaitan dengan tahun ajaran baru dan sebagainya yang ada di sekolah rakyat begitu ya. Nantinya akan kami berbincangkan bersama dengan Ibu David Tri Chandrawati MPD hingga tuntasnya nanti jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda tonton ya tayangan ini di kanal YouTube RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351-459-198, WA-nya di 0811-366-9907. Baik, Bu David, saya langsung saja ya berkaitan dengan tahun ajaran baru di sekolah rakyat begitu. Ini seperti apa? Karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasanya di sekolah reguler ini sudah dimulai begitu ya di tanggal 13 Juli kemarin. Seperti apa, Bu David? Monggo.
1: Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Baik, tahun ajaran baru selalu menjadi momentum untuk memulai langkah yang lebih baik. Nah, di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, kami membangun semangat bahwa sekolah bukan sekedar tempat belajar, tetapi rumah kedua yang menghadirkan harapan baru bagi setiap anak. Kami ingin menumbuhkan semangat belajar itu yang menyenangkan, saling menghargai, selalu disiplin, dan terus berkembang. Dan untuk bagi siswa, kami ingin mereka itu datang dengan rasa percaya diri bahwa mereka itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, seperti itu Mbak.
0: Walaupun di sekolah rakyat ini sebenarnya sama ya Bu David ya, di sekolah reguler, bahkan di sekolah rakyat ini mereka justru berasrama ya, seperti mondok gitu ya.
1: Ya, di sini mereka yang membedakan dengan sekolah reguler adalah mereka berasrama, karena memang sekolah rakyat ini benar-benar mengambil atau membentuk anak itu siswa atau manusia seutuhnya gitu. Jadi mulai dari membentuk karakter anak, kepribadian anak, perilaku anak yang semula latar belakangnya yang sangat bermacam-macam latar belakangnya itu kami bentuk di sini, seperti itu Mbak.
0: Apakah semuanya mereka sudah kembali ke asrama, Bu David? Karena kan untuk tahun ajaran baru juga sudah dimulai begitu nggih.
1: Ya, kami memang di tahun ajaran baru ini sebenarnya dimulai tanggal 14 Juli. Namun karena memang ada beberapa mekanisme yang harus kami lakukan, karena memang ada sekolah permanen yang notabene sekolah permanen itu belum mempunyai rintisan, maka kami yang di sekolah rintisan itu berkewajiban penuh untuk mendampingi sekolah tersebut. Jadi siswa kami akan melakukan pembelajaran jarak jauh di tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli dan mereka nanti akan kembali di tanggal 31 dan seterusnya, dan itu nanti akan kami sambut tentunya dengan suasana yang baru, apa kebiasaan-kebiasaan yang baru agar mereka lebih bersemangat dan lebih bahagia lagi di sekolah rakyat ini.
0: Oke, gitu. Berarti saat ini posisi mereka masih berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu nggih, Bu David ya?
1: Iya, posisi mereka masih di rumah dan setiap hari pun saya juga mengontrol para guru, para wali asuh, para wali asrama memastikan anak-anak itu mengikuti pembelajaran jarak jauh, walaupun dengan memakai gawai yang sangat sederhana dengan grup chat audio ataupun nanti mereka juga bisa memanfaatkan handphonenya orang tua untuk mengikuti Zoom. Tetapi di sini kami juga tidak bisa jalan sendiri, kami tetap melibatkan para pendamping PKH untuk mendukung dan memotivasi jika anak itu mengalami kendala untuk menggunakan alat itu untuk Zoom gitu, Mbak.
0: Nggih, karena memang tidak semua siswa ini, tidak semua orang tua siswa juga memiliki perangkat Betul. Yang mendukung ya, Bu David ya, untuk pembelajaran ya.
1: Tetapi memang ini harus kami lakukan agar apa anak-anak itu mengenal, oh pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, pembelajaran itu bisa loh dari jarak jauh, bisa loh pembelajaran itu memakai HP, seperti itu, anak bisa mulai mengenal itu, karena kan memang di sekolah reguler kan itu sudah merupakan hal yang biasa. Nah, mereka ini yang jadi tantangannya gitu.
0: Oke. Okay. Baik, Gih, nah selama mereka melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya Bu David, tanggal 14 Juli sampai hari ini bahkan ya, nanti sampai tanggal 31 Juli, sejauh mana evaluasi dari Bu David dan juga teman-teman guru ini?
1: Memang untuk PJJ ini hal yang baru bagi mereka dan juga hal yang baru juga bagi para tenaga tendi kami, wali asuh, wali asrama, karena harus juga melakukan pendampingan ke rumah meskipun mereka sedang tinggal dengan orang tuanya, namun hal itu saya juga harus memastikan anak-anak itu mengikuti PJJ di setiap harinya. Namun kendala di lapangan tentu pasti ada lah, anak yang sulit sinyal, tidak ada kuota, kemudian HP-nya lobet, HP-nya rusak, belum memadai. Namun itu bukan menjadi kendala yang signifikan bagi kami karena memang perannya dari seorang wali asuh dan wali asrama ini menyampaikan apa yang sudah disampaikan materi dari guru itu bisa tersampaikan ulang oleh wali asrama dan wali asuh itu.
0: Oke, selama PJJ artinya jam pembelajarannya pun juga sama seperti yang di sekolah, Bu David?
1: Sama, kita mulai 7:30, nanti berakhir juga sampai jam 3.
0: Oke, baik. Nah, yang dikhawatirkan ketika misalkan tadi disampaikan Bu David ya, 31 Juli itu mereka terakhir untuk melaksanakan PJJ, kemudian kembali lagi ke asrama begitu. Nah, ini biasanya terlanjur sudah lama di sekolah, di rumah gitu ya.
1: Di rumah.
0: Nggih, lalu untuk kembali lagi ke sekolah itu kan ada perasaan berat gitu meninggalkan rumah. Nah, ini seperti apa Bu David?
1: Ya, karena mau gimana lagi nih, rumah itu kan memang tempat ternyaman bagi mereka. Okay. Bagaimanapun kondisinya, apapun itu kondisinya, anak-anak tentunya sudah terlanjur di zona nyamannya mereka. Nah, itu bukan menjadi tantangan terbesar di kami karena memang ini sudah tahun kedua ataupun berarti ada dua kali pemulangan anak, jadi kami sudah sedikit memahami karakter anak itu seperti apa. Nah, tinggal nanti kami di sini tentu juga tidak bisa berjalan sendiri, peran orang tua pun di sini juga sangat kami butuhkan untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dukungan, serta di sekolah pun kami juga harus membuat mereka itu nyaman, bahagia. Jadi datang ke sekolah anak-anak itu dengan kesadaran penuh mereka, bukan ini jadwalnya kembali ke asrama, ini jadwalnya kembali ke sekolah. Jadi bukan doktrin seperti itu, tetapi anak-anak mulai memiliki rasa percaya diri, mulai memiliki rasa saya tuh butuh sekolah, saya tuh butuh tempat yang lebih baik seperti itu. Jadi penggalian hal-hal itu kita buat anak itu nyaman dan bahagia dulu di sekolah rakyat ini.
0: Oke, baik. Tapi evaluasi kemarin Bu David, adakah yang Nyun Sewu nggak ingin kembali lagi begitu?
1: Memang kalau kita persentase itu dari 100 itu hanya ada 1-2 anak, Mbak. Karena memang anak itu sudah terlalu kecanduan HP, sudah terlalu nyaman di dunia luar yang belum seusianya mereka, pergaulan yang seusianya mereka. Jadi kami pun sangat susah untuk mengajak kembali anak tersebut, tapi sekolah rakyat sangat membuka sekali jika anak-anak seperti itu ingin kembali lagi di sekolah kami. Jadi untuk saat ini mungkin mereka belum mau untuk berasrama dengan ketentuan asrama yang sedemikian, dengan aturan asrama yang sedemikian. Saya memang beri kesempatan untuk memilih dia masih tetap seperti itu, tapi kalau nanti saya yakin di dalam hatinya dia pasti di satu titik dia ingin menjadi anak yang lebih baik. Nah, itu sekolah rakyat membuka sekali pintu untuk mereka-mereka, karena di sini di sekolah rakyat itu bedanya di situ, Mbak. Anak bisa masuk setiap saat dan nanti bisa lulus pun juga setiap saat, tidak sesuai dengan kurikulum yang pada umumnya.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, tahun ini sudah meluluskan Bu David?
1: Belum.
0: Ya.
1: Kalau yang jenjang SD meneruskan ke jenjang SMP sudah, dan jenjang SMP menuju jenjang SMA sudah ada beberapa.
0: Tapi yang SMA lulus belum ya?
1: Belum ada.
0: Oke, baik. Oke, itu yang di sekolah rakyat di Ponorogo ya Bu David ya. Lalu yang tahun ajaran baru ini kabarnya juga dititipkan begitu ya, sementara waktu. Nah, ini seperti apa Bu David?
1: Iya, memang untuk calon siswa baru di tahun ini, karena kita masih proses untuk sekolah yang permanennya, sehingga kita yang baru ini titipkan di sekolah permanen yang terdekat di wilayah Ponorogo, yaitu di Madiun. Kami menitipkan 90 calon siswa baru di Madiun, dan kebetulan info terkininya di Madiun itu baru bisa ditempati itu pada tanggal 3 Agustus. Karena memang proses finishingnya dan segala bentuk sarana prasarannya itu bisa ditinggali itu di tanggal 3 Agustus.
0: Oke, baik. Di tahun ajaran baru ini artinya sesuai topik kita pagi hari ini ya Bu David, tahun ajaran baru, semangat baru di sekolah rakyat begitu. Lalu semangat seperti apa sih yang ingin dibangun sekolah rakyat Ponorogo, baik untuk siswanya, gurunya, ataupun seluruh tendiknya begitu?
1: Iya, untuk di tahun ajaran baru ini tentunya saya selaku kepala sekolah memberikan semangat bagi mereka, para guru, para tenaga kependidikan, untuk semakin memperkuat budaya melayani. Guru itu tidak hanya mengajar, memberi pelajaran, materi-materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan bagi mereka, menjadi contoh bagi mereka, membimbing sekaligus mendampingi anak-anak itu berproses dalam belajar. Tidak hanya guru, wali asuh dan wali asrama, beliau itu juga guru, tetapi dalam konteks berasrama. Jadi seluruh guru dan tenaga kependidikan di sini bagi mereka adalah guru. Jadi saya selalu memberi pemahaman bagi tendik kami, panjenengan semua itu adalah guru. Solah, suara, gerak panjenengan itu diamati oleh anak-anak. Bahkan akan dicontoh oleh anak-anak. Nah, dari situ Kami mengupayakan untuk mengayomi, merangkul semuanya anak-anak, biar anak-anak itu di sini tidak merasa sendirian. Jadi di sini peran wali aso, peran wali asrama, kemudian staf kantor, bahkan guru itu sangat dibutuhkan bagi mereka di saat mereka sedang sedih, saat mereka sedang sakit, karena pendekatan yang intensif yang mereka butuhkan di sini, seperti
0: Oke,
1: itu.
0: baik. Kekeluargaan di Sekolah Rakyat ini cukup erat sekali ya, Bu David ya.
1: Ya,
0: Apalagi
1: betul.
0: mereka ini setiap hari berasrama, setiap hari bertemu dengan teman-teman dan juga wali asuh, wali asrama, tendik gitu ya, Bu David ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu David.
1: Iya, Mbak.
0: Di YouTube-nya RRI Madiun ya. Dari akun Kamandanu ini, pengertian terintegrasi itu apa sih Bu David? Begitu. Karena di Ponorogo sendiri namanya terintegrasi ya, terintegrasi 5 ya, ya Bu David ya. Oke, mungkin bisa disampaikan.
1: Sebenarnya terintegrasi 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah sebuah penomoran saja. Dan nantinya ke depannya itu kalau di setiap kabupaten itu dipastikan ada satu sekolah permanen. Jadi terintegrasi di sini itu kita sekolah ini mempunyai tiga jenjang dalam satu lembaga, SD, SMP, dan juga SMA, seperti itu.
0: Oke, bahkan kemarin sempat juga ketika ada kunjungan begitu ya, baik dari gubernur, kemudian dari kementerian, menyatakan bahwa Ponorogo ini komplit begitu ya Bu David ya untuk jenjang pendidikan ya, karena ada beberapa sekolah rakyat yang baru siap untuk sekolah SMA saja, SD ya, saja begitu ya.
1: Ya betul Mbak. Ya memang dari awalnya satu seluruh Indonesia sekolah rakyat itu memang hanya ada lima sekolah yang jenjangnya komplit. Jadi dari Kementerian Sosial itu ada lima daerah termasuk Ponorogo, dan itu nanti kedepannya memang semua dalam setiap kabupaten itu diharapkan mempunyai sekolah yang komplit ya. Tiga jenjang, SD, SMP, dan SMA. Seperti itu.
0: Oke, gratis tis ya Bu David?
1: Gratis tis. Bahkan tidak diperkenankan para orang tua itu memberi uang saku kepada anaknya.
0: Oke, baik. Kemudian Bu David, ada pertanyaan lagi ya. Untuk fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah rakyat, apakah sama dengan sekolah reguler Bu David? Atau malah lebih lengkap dan juga lebih memadai ini?
1: Ya, kalaupun kita lihatnya perbandingannya dengan sekolah yang mana nih Mbak? yang Helen atau yang
0: sekolah negeri pada umumnya lah ya.
1: Oke, ya di sekolah rakyat ini tentunya sarana dan prasarannya sangat lengkap sekali. Bahkan dari Kementerian Sosial pun berupaya kita bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah yang ada di reguler, karena memang tujuan awal kita adalah mencerdaskan bersama dan menumbuhkan setara bagi anak-anak yang notabene berasal dari desil 1 dan desil 2 itu, biar sama dengan mereka yang berada di reguler. Jadi upaya dari Kementerian Sosial itu memberikan sarana-prasarana, memberikan dukungan dalam pendidikan mereka itu sangat lengkap sekali, baik dari laptop di semua siswa, ada smartboard di setiap kelas, prasarana laboratorium juga yang sangat lengkap, itu semua didapatkan oleh anak-anak, bahkan mulai dari tas, sepatu, alat tulis, itu mereka nggak ada yang beli sama sekali, sudah kami sediakan.
0: Termasuk perlengkapan mandi juga ya Bu David ya?
1: Termasuk perlengkapan mandi, pembalut, pakaian dalam, pakaian harian, itu semuanya sudah kami sediakan.
0: Oke.
1: Anak hanya membawa badan dan niatnya saja.
0: terkadang niatnya itu yang sulit ya.
1: Nah itu, kita menumbuhkan kesadaran mereka bahwa saya itu harus sekolah, saya itu harus belajar di sini, saya itu pengen pengen merubah diri saya, itu yang menjadi PR-nya kita. Tapi alhamdulillah di Sekolah Rakyat Ponorogo ini mereka sudah sedikit memunculkan itu. Contoh kemarin kita memang ada kegiatan open house di sekolah permanen di Madiun. Kita bawa beberapa anak-anak karena memang open house itu tujuannya memberikan gambaran kepada calon siswa baru. Ini loh sekolah rakyat, ini loh yang sudah dipelajari, ini loh hasilnya seperti ini, gitu kan. Jadi kita bawa sebagian besar anak-anak itu, kami bawa ke sana untuk geladi bersih di sebelum sebelum pelaksanaan. Mereka mendengar adzan, Mbak. Di saat itu kami berangkat siang, kemudian sampai sana masih menunggu prepare-prepare karena kreditnya belum dimulai. Ada suara adzan asar.
0: Ya.
1: Nggak ada satupun wali asrama yang menyuruh sudah waktunya sholat, enggak. Tetapi mereka dengan sendirinya berbondong-bondong mencari masjid. Sungguh luar biasa, saya di situ itu hati saya, waduh anak-anak itu pada mau kemana? Saya kira kalau mau jalan keliling di sekolah di apa di permanennya itu kan masih banyak alat-alat berat. Ternyata mereka berbondong-bondong mau cari masjid. Masya Allah, saya di situ bangganya luar biasa. Ini enggak ada yang nyuruh wali asuh, wali asrama itu masih sibuk dengan apa? Persiapan
0: ya.
1: Mereka masing-masing. Iya, mereka berdiri, bu, masjid di mana, musola di mana, kita sholat di mana. Dengan sendirinya anak itu sudah, itulah hal terkecil yang apa ya. Jadi saya memang setahun ini membentuk anak dari pondasi dari dalam itu memang ya butuh waktu yang lama, tidak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu contoh kecil menurut saya itu sudah pencapaian yang luar biasa bagi saya. Di situ saya seketika, Mbak, nggak bisa nahan air mata saya. Loh, anak-anak ini sudah mau sholat. Padahal kalau di sini, kalau di sekolah itu, kalau belum waktunya sholat, kalau itu belum ada yang bangun, belum ada yang mau adzan. Lah kalau di luar ternyata mereka sudah bisa menempatkan dirinya. Oh, ini waktunya sholat. Mereka dengan sendirinya sudah membawa diri untuk oh sudah waktunya lah. Hal seperti itulah, Mbak. Mungkin beberapa anak itu, sekelompok anak itu bisa nanti memotivasi teman-teman calon siswa baru yang ada di Madiun, baik nanti yang ada di Ponorogo juga yang berada di sana, seperti itu, Mbak.
0: Oke, apalagi mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda, kemudian dari karakter yang berbeda gitu ya, Bu Devita.
1: Betul,
0: kemudian
1: betul,
0: disatukan di sekolah rakyat, ya itu tadi hasilnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sejatinya kalau siswa itu bersekolah ataupun mengenyam pendidikan di sekolah rakyat harusnya tidak berkecil hati ya, Bu David, karena semua
1: harusnya
0: fasilitas
1: tidak, betul.
0: Nggih, semua fasilitas juga sama, bahkan lebih begitu ya, semuanya gratis.
1: Bisa dikatakan lebih, Mbak.
0: Iya, dibiayai oleh pemerintah begitu ya. Oke, Bu David, perbincangan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntas
1: 29
0: waktu Indonesia Barat. Tetapi sebelum kita lanjutkan, sebelum kita membacakan pertanyaan yang masuk di live chat YouTube RRI Madiun, kita jeda sejenak, Bu David. Kita seruput kopi atau teh yang sudah disiapkan mungkin ya. Oke, kita dengarkan yang satu ini.

0: tertuti.
1: Langkah tegap maju. Jalan.
2: Husin Mutahar adalah pendiri Paskibraka. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946 pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Mayor Laut Husin Mutahar adalah salah satu ajudan Presiden Soekarno yang diperintahkan untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta. Salah satunya adalah Siti Dewi Sutanasin. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Pada tahun 1967, Husin Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk kembali menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai dengan jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI.

0: Inspirasi pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ibu Devi Trichandrawati MPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo. Topik kita pagi hari ini adalah Tahun Ajaran Baru, Semangat Baru di Sekolah Rakyat. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 0351-459-198 atau WA-nya di 08-11-366-9907. Kami informasikan kepada Anda semuanya pendengar bahwasanya Sekolah Rakyat ini adalah program pendidikan gratis berbasis asrama dari pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim begitu ya. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, kemudian juga memperluas akses pendidikan yang layak serta mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan pagi hari ini Bu David masih bersama kami.
1: Siap.
0: Iya, baik. Bu David, berkaitan ya dengan Sekolah Rakyat ya. Kami kemarin juga spill gitu media sosialnya dari Sekolah Rakyat Ponorogo bahwasanya ada segudang prestasi sebenarnya yang ditorehkan dari teman-teman siswa Sekolah Rakyat Ponorogo. Ini seperti apa Bu David? Kalau enggak salah ada yang akademik, ada yang non-akademik begitu ya.
1: Iya. Iya. Memang ini adalah pencapaian yang luar biasa Mbak, yang di luar prediksi karena anak-anak itu mempunyai segudang prestasi dan ini kewajiban kami untuk membersinarkan mutiara-mutiara yang ternyata ada di dalam mereka. Jadi dalam diri anak itu pasti ada sesuatu yang bersinar. Nah, itu PR-nya kami. Mau di bidang akademik, mau di bidang non-akademik. Dan alhamdulillahnya sekali, di satu tahun kami sudah berjalan, itu banyak sekali yang anak-anak berikan ke kami, baik itu dari anak-anak mengikuti kejuaraan pramuka, kejuaraan olahraga, kejuaraan mengikuti juga seleksi OSN, FLS2N, kemudian yang paling menghebohkan di seantero sekolah rakyat itu yang baru-baru kemarin ini anak-anak saya coba untuk menggali potensinya mereka di bidang kebudayaan dan ternyata hasilnya wow sekali. Kami memperoleh penghargaan 10 pelestari budaya reog nasional yang notabene itu anak-anak baru, sangat baru sekali apa itu reog, gimana menari reog itu. Memang tentunya kami bekerja sama dengan beberapa pihak dari luar karena kan proses menarikan dan proses menampilkan suguhan yang kolosal itu membutuhkan masa yang banyak. Di kami anak-anak itu sudah kami ikutkan separuh, sekitar 50-an anak-anak kami ikutkan dan yang separuh lagi kami bekerja sama dengan pihak Dewan Kesenian Ponorogo seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, memang dari anak-anak itu satu, mereka punya nyali. Mereka mau. Kemarin itu saya tanya, "Ndok, kamu bisa menari reog?" "Saya hanya bisa melihat aja Bu Devi di TV, itu pun tidak setiap hari." "Oke, kamu mau. Yang penting kamu mau dulu. Yang penting kamu berani dulu. Apapun itu nanti hasilnya, itu kita pikirkan nanti. Yang penting kamu mau dan berani dulu." "Iya, Bu Devi." Gitu. Akhirnya anak dari situ termotivasi, kami mendatangkan instruktur dari luar untuk memberikan pembelajaran tentang bagaimana menarikan reog itu, bagaimana caranya dan sebagainya itu. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. "Bu David, saya kok bisa menari di panggung sebesar itu? Ternyata saya bisa." "Memang kamu bisa," saya gitu kan. "Memang kamu itu bisa. Cuman kamu itu masih belum kelihatan aja, masih tertutup aja." Nah, itulah Mbak, pernyataan kecil dari anak-anak itu. "Ternyata saya bisa ya, Bu David." "Loh, saya kok bisa?" Nah, itu kan kita sebenarnya sudah punya modal, tinggal kita aja bagaimana menggali.

0: memberi ruang pada mereka, memberi kesempatan pada mereka, dan bahkan apa kemampuan mereka itu pun kalaupun kita sandingkan dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya saya yakin tidak akan kalah, yang mungkin orang melihat sekolah rakyat itu hanya sekolahnya anak-anak yang gimana gitu ya Mbak ya. Nah, tapi ternyata tidak, meskipun latar belakangnya mereka tidak mampu, meskipun ekonominya yang tidak mampu, tetapi intelektualnya, pengetahuannya, pola pikirnya anak-anak itu sama dengan mereka. Atau Tuhan itu menciptakan manusia itu kan sama semuanya, tinggal bagaimana di komunitas kita untuk mengasah belajar dan belajar lagi.
1: Artinya itu juga menjadi salah satu kontribusi dari Sekolah Rakyat Ponorogo setelah Reog ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya dari UNESCO ya Bu UNESCO. David ya. Baik Bu David, artinya apakah kebudayaan ini juga menjadi salah satu ekstra kurikuler begitu ya di Sekolah Rakyat atau seperti apa?
0: Ya, untuk budaya di sini karena warisan ya Mbak ya, budaya itu adalah warisan yang harus siapa lagi kalau bukan kita untuk yang meneruskan, menjaga dan membudayakan, itu kan siapa lagi kalau bukan kita dan generasi-generasi kita berikutnya. Nah, di sini untuk budaya kesenian Reog ini memang saya masukkan di MULOG, di kurikulum MULOG, agar semuanya anak itu bisa mengikuti dan bisa mendapatkan pembelajaran itu, karena itu biar bagaimanapun budaya adalah warisan leluhur kita yang kewajiban kita untuk melestarikan, menjaga ya, tidak itu punah nanti siapa lagi kalau bukan mereka gitu.
1: Baik. Nggih, ini ada pertanyaan dari akun Dana Bu David. Ingin tahu begitu ya, konsep sebenarnya Sekolah Rakyat itu seperti apa sih? Karena apakah hanya memberikan pendidikan akademik saja atau non akademik ini? Dari akun Dana, Bu David.
0: Ya, terima kasih akun Dana atas pertanyaannya. Jadi gini, Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar memberikan pelajaran yang akademis saja, tetapi kita juga di sini memberikan akademis, non akademis, keasramaan, kurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, semuanya bergabung menjadi satu dengan tujuan agar anak-anak itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi modal mereka nanti untuk terjun ke masyarakat itu mereka harus menguasai semua itu. Dan ini adalah kewajiban Sekolah Rakyat membentuk mereka itu agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan di Sekolah Rakyat Ponorogo ini kami mempunyai program unggulan Mbak. Di sini yang mendasari program unggulan ini itu adalah kami namai program unggulan ini adalah kelas tanpa dinding. Jadi mereka bisa belajar dimanapun di luar kelas, karena memang lingkungan itu adalah sebuah laboratorium agar mereka itu bisa berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan budaya. Karena yang mendasari program ini, program unggulan di kami itu adalah dari 100% anak yang masuk di Sekolah Rakyat itu pasti mempunyai kemampuan untuk belajar dan kemampuan untuk memahami sesuatu yang saklek di dalam kelas itu hanya 30%. Jadi untuk yang 70% itu, apakah saya paksakan anak itu untuk tetap belajar? Kamu harus belajar dari jam 7:30 sampai jam 3. Nggak tahu mereka itu di dalam kelas tidur atau masuk apa enggak itu materi yang diberikan guru, ataukah hanya anak itu hanya bercanda, kan itu tidak efisien. Tenaga guru sudah terkeluarkan tapi outputnya tidak masuk, kan juga sia-sia. Nah, dari situ saya memikirkan ini bagaimana biar efisien pembelajaran semuanya, biar masuk ke dalam anak. Karena memang basicnya anak-anak itu anak yang putus sekolah, anak yang tidak mau sama sekali belajar, apa itu belajar, saya pilih kerja aja Bu, apa itu belajar, pokoknya saya dapat duit, kan tidak seperti itu, karena anak-anak itu mempunyai hak harus belajar, gitu kan, mempunyai kewajiban harus belajar. Jadi dengan background seperti itu, saya menerapkan program unggulan di kami adalah kelas tanpa dinding. Jadi mereka bisa belajar beternak, bisa belajar telur, mengelola ikan, hidroponik, bagaimana mendapatkan uang dari 1 kilo telur itu. Dan memang hasilnya sangat luar biasa sekali, di luar prediksi saya. Untuk di bulan pertama itu kami ada ayam, bagaimana ayam ini sebelum bertelur hidup dulu di sini gitu, dan ternyata hasilnya antara rasio yang mati dengan yang masih tetap hidup itu masih banyak yang hidup. Berarti kan anak ini berhasil belajarnya, gitu kan. Nah, di dalam kelas tanpa dinding itu yang saya include-kan di lingkungan yang sebagai laboratorium itu menjadi anak bisa berpikir, daripada makhluk hidup itu bernafas dengan ini, makan ini, gitu. Kalau diterima materi kan mereka bosen. Nah, kalau dia terjun langsung praktek, ke lingkungan, iya, ke lingkungan, ke praktek, itu anak tahan, Mbak. Maghrib itu ya, mau kiro itu belum mau beranjak dari kandang. Padahal kandang itu ya, ya gitulah ya, lebih bagus kelas kan ya, daripada kandang yang okay. mereka itu. Dia itu malah, di situ malah interest, senang, bahagia, materi masuk gitu. Okay. Daripada anak di dalam kelas, tempat duduknya bagus, ada smartboard, ada laptop, tas ada, buku ada. Ternyata kan yang mereka bukan tidak itu, tetapi langsung bagaimana yang di lingkungannya sejatinya kehidupan untuk terjun di masyarakat itu gitu.
1: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari akun Agus ya, untuk sekolah rakyat, untuk pembelajarannya apakah ke depan akan terus di situ atau next bisa pindah ke sekolah reguler? Misalkan gini Bu David, ini sudah kelas 6 begitu ya, kelas 6 SD ya. Begitu, di sekolah rakyat, kelas 1 sampai kelas 6 mungkin di sekolah rakyat begitu. Kemudian untuk SMP-nya ingin pindah ke sekolah reguler, ini apakah memungkinkan atau apakah diperbolehkan Bu David?
0: Bisa, sangat bisa sekali. Kami tidak menutup untuk anak-anak itu terus belajar di sekolah rakyat. Dan pemerintah pun sudah menyiapkan, di negara itu sudah mendirikan sekolah Garuda. Ya, yang notabene anak-anak yang mempunyai intelektual tinggi, mereka itu bersekolah di sekolah Garuda. Nah, sekolah rakyat bisa sekali. Okay. Sekolah rakyat mau ke SMP yang favorit, mau ke SMA yang favorit, bisa sekali. Tetapi tetap mereka tinggalnya di sekolah rakyat. Jadi paginya mereka mau sekolah dimanapun yang mereka mau, misalkan di sekolah favorit, di SMA favorit, tetap nanti kembalinya dari sekolah itu kembali ke sekolah rakyat, seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian lulusan sekolah rakyat nantinya diproyeksikan seperti apa Bu David? Apakah diarahkan untuk lanjut pendidikan atau disegerakan untuk bekerja agar bisa membantu membangun ekonomi keluarga? Ada pertanyaan. Ya.
0: Untuk hilirisasi siswa sekolah rakyat memang sudah kami siapkan dan sudah kementerian siapkan juga untuk mereka-mereka yang mau melanjutkan ke sekolah. Dari kementerian juga sudah memfasilitasi untuk berkuliah di tempat-tempat yang favorit, di tempat-tempat yang mereka inginkan. Dan anak-anak yang ingin melanjutkan sambil bekerja ataupun ingin langsung bekerja, kami pun juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang nantinya anak-anak itu bekerjanya tidak asal-asalan. Misal anak setelah SMA lulus SMA dari sekolah rakyat bekerja sebagai karyawan apa. Negara tidak mau seperti itu, Mbak. Pemerintah juga tidak mau seperti itu. Pemerintah membekali mereka bekerja, minimal mereka bisa masuk di BUMN ataupun di tempat-tempat yang sama. Itu nanti bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan di keluarganya, memutuskan rantainya ada di situ. Jangan sampai anak yang sudah lulus SMA di sekolah rakyat sama seperti, mohon maaf, sama seperti keluarga misalkan tukang beca, misalkan pedagang asongan. Nah, sekolah rakyat tidak mau seperti itu. Jika ada yang seperti itu, rakyat ini dinyatakan gagal.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kita memang benar-benar harus mendampinginya, mengarahkan anak itu agar supaya tidak seperti atau tidak melanjutkan apa yang sudah menjadi kehidupan di keluarga mereka.
1: Okay,
0: kita berupaya untuk mengentaskan, berupaya untuk mengarahkan mereka agar bisa lepas dari rantainya kehidupan mereka itu. Jadi kita arahkan yang lebih baik. Baik pun di sini, baik yang sangat amat sangat baik. Seperti itu.
1: Okay, berarti tolak ukur keberhasilannya di situ ya, Bu David ya.
0: Iya.
1: Okay. Tadi Bu David disampaikan ya bahwasanya karena Madiun ini permanen ya, baru gitu. Kemudian Panjenengan juga sudah melaksanakan 2 tahun ini untuk sekolah rakyat, berarti nantinya akan apa ya bahasanya ya, warawiri begitu ya ke Madiun Ponorogo ya Bu David ya, apalagi di tahun ajaran baru sebentar lagi mereka juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan MPLS ya Bu David.
0: Ya, kalau warawiri lah ya, ibaratnya saya ibunya menitipkan anaknya yang ada di sana, tentu kewajiban saya juga untuk mendampingi mereka agar mereka pun juga tidak merasa sendiri, dan nantinya para orang tua dari calon siswa baru itu nanti tentunya pasti akan sedih dan galau nanti kalau menjenguk jauh, tidak bisa setiap saat. Nah, itu bagaimana? Bismillah, insya Allah kami yang ada di Ponorogo nanti akan memfasilitasi, menjadwalkan di setiap minggunya, satu minggu sekali di hari apa gitu, kita fasilitasi, kita beri akomodasi, kita antarkan bersama-sama para wali murid itu menjenguk anaknya di Madiun.
1: Oke, baik. Orang tuanya pun difasilitasi ya, Bu David ya.
0: Iya. Iya, Mbak, karena kalau anaknya bahagia, tentunya nanti orang tuanya biar tidak khawatir, itu biar bahagia juga. Nanti kita sedikit meringankan beban mereka, kita fasilitasi, kita beri akomodasi untuk perjalanan menuju ke Madiun untuk menjenguk mungkin 1 minggu 1 kali seperti itu.
1: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari akun Angel. Bagaimana cara para guru, wali asuh dan juga wali asrama menanamkan pendidikan karakter untuk adik-adik di sekolah rakyat, karena mereka tidak hanya berprestasi tapi sikap dan etikanya juga bagus. Tadi di awal-awal sudah disampaikan ya oleh Bu David. Dan bagi Anda yang mungkin ketinggalan informasi berkaitan dengan sekolah rakyat ini, nantinya bisa kembali ditonton ya di YouTube channelnya RRI Madiun. Kemudian dari akun Kopi Paman ini ya, sekolah rakyat ini sangat membantu sekali begitu. Kemudian dari Jalan Terang, untuk lowongan pengajar sekolah rakyat apakah ada Bu David? Bu David, karena waktu kita terbatas ya berkaitan dengan pagi hari ini, tapi kita tahun ajaran baru, semangat baru di sekolah rakyat, mungkin apa yang ingin kembali disampaikan? Monggo.
0: Iya. Jadi harapan kami untuk sekolah rakyat itu, kami ingin sekolah rakyat menjadi tempat yang benar-benar membuka jalan bagi anak-anak dan mengubah masa depan mereka. Kami berharap siswa itu dapat belajar dengan bahagia, tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, tentunya yang kuat, memastikan setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak.
1: Cukup, Bu David? Yeah. Baik, terima kasih Bu David. Terima kasih juga ya bagi Anda semuanya pendengar yang sudah menyimak obrolan kita pagi hari ini. Ada akun Diah, ada akun Miftah, kemudian ada akun Eko, Janar, Kamandanu, kemudian dari akun Dana, akun Nila, Agus, kemudian Ahmad, Angel, kemudian Kopi Paman, Sri, dan juga Jalan Terang. Dan kami juga berterima kasih kepada Bu David Tri Chandrawati MPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI ya Bu David ya. Semoga perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat, dan semoga sekolah rakyat ini bisa melahirkan generasi yang cerdas, kemudian generasi yang berkualitas gitu ya, untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Akhirnya dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Eko Wulan bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, Federation International the Football Association FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara, tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar program 1 RRI Madiun, berikutnya kami ajak Anda pendengar untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak Jatim hari ini. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Korwil Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian, kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kita akan dengarkan dari reporter Familia. 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep ini berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Karya tersebut ditulis oleh Nazifa Alilah Nida, Narisa Putri, Kwena Elkanza Abidawafa, dan Arini Rifatul Arifa dari kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Pencapaian ini merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Dan melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mendengar mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep Zaini Muksin mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas, dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswani, mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, petugas juga menemukan bungkusan baru berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
3: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
2: Maksudnya gimana tuh?
3: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
2: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
3: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
2: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
3: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
2: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
3: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jin mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
2: Namun ternyata tetap masih fokus karena pemerintah tersebut juga menilai bahwa yang sejauh ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada kesesuaian atau sesuai dengan sasaran. Tapi intinya pemerintah pemerintah MBG tetap dijalankan dan
1: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: dari Dikta featuring Kamasean, tapi tahukah kamu juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya datang dari reporter Agustin Irdiani. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya, baik, kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi yang akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya, pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, ya baik pendengar, pemerintah kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Heri Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna. Dan setelah evaluasi selesai, Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada

0: tahun 2026 ini.
1: Evaluasi evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori pajak tanpa pengecualian, ya toh BTP terus, sehingga dalam mekanisme paripurna ini semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi-komisi, terus setiap orang memberikan masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026 nanti.
0: Ya, dan pernyataan dari wali kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut, nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan Grup A Piala Presiden 2026. William, silahkan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Asua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisihan Grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tetapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampines Rovers juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen Grup A. William Nathan melaporkan.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama teman-teman Korwil 10 Jawa Timur. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kali ini kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan reporter Ayu Citra mengabarkan sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk menghadapi dampak musim kemarau. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, benar. Saat ini sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri telah menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak pada musim kemarau yang memang diprediksi pada Juli ini hingga Agustus mendatang. Dan hal itu penengah disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kala Puntung Sehat Wijaksono hari ini. Ia mengatakan penengah bahwa memang ada jumlah hal yang patut diwaspadai pada masa musim kemarau saat ini karena memang saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Sebelum itu, maka diharapkan pula warga setempat ini tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik itu di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang gas LPG dan juga regulatornya ini dalam keadaan yang sangat aman. Berikut pernyataan dari Kaleb.
2: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran yang disebabkan oleh
1: ya, karena sementara itu terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di Desa Manyar Kabupaten Kediri tanpa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri

0: untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Pemkot Malang didorong bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Hanum, silakan.
1: Ya, sebenarnya pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya UB, Prof. Muhammad Bisri, mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya itu menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah sehingga volume yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, penjajahan hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati

Prof. Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan Hanum Pasir.

0: Kami masih punya dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan CKG anak sekolah, utamanya para siswa SMK sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan tahun ini, perolehan target sasaran CKG anak sekolah baru tercapai 10%. Fika mengungkapkan pencapaian ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan masih menunggu bahan medis habis pakai atau BMHP yang tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan khusus bagi para siswa kelas 1 SMP dan SMA. Rencananya jika BMHP sudah tersedia, maka CKG anak sekolah akan kembali digencarkan di bulan Agustus mendatang. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya.
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi terakhir pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permuda digitalisasi arsip keluarga. Rizky, silakan.
5: Ya, baik, saudara pendengar, sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama Laikisip, layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan adanya layanan ini, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laik Isip ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dukungan pemerintah bagi daerah terdampak bencana. Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan yang dapat digunakan untuk membangun kembali daerah terdampak. Menkeu Purbaya mendorong percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Percepatan penyaluran anggaran untuk rehabilitasi bencana juga akan mempercepat pemulihan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Menkeu Purbaya menyorot sejumlah kementerian dan lembaga yang belum selesai memproses anggaran untuk daerah terdampak bencana. Sementara itu, Mendagri Toto Karnavian mengatakan pihaknya sudah menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera 2026-2028. Kebutuhan anggarannya diperkirakan lebih dari 100 triliun rupiah dan untuk tahun 2026 dibutuhkan anggaran sekitar 39 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu juga meminta pada Mendagri agar pembangunan infrastruktur daerah dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Informasi selengkapnya pendengar juga bisa Anda akses di laman resmi rri.co.id ataupun juga Anda bisa mendownload aplikasi RRI News di smartphone Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan Madiun siang ini juga dengan lagu-lagu yang masih memberikan nuansa semangat untuk Anda. Sembari Anda juga masih setengah perjalanan ya untuk beraktivitas hari ini. Yang pasti juga kondisi cuaca hari ini sudah mulai naik nih. Kalau tadi pagi Mada menyapa Anda dengan cuaca di angka 23 derajat, sekarang sudah masuk di 28 derajat. Mulai cukup terik di Madiun dan sekitarnya pendengar. Jadi pastikan juga Anda terhidrasi dengan baik, sehingga paling tidak cuaca seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana menjaga imunitas diri tetap baik selama kita meladeni cuaca yang cukup ekstrim ini, pendengar semuanya ya. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda bagaimana ketersediaan stok darah ya, khususnya di Kota Madiun hari ini.
1: Info stok darah hari ini.
0: Dilihat dari informasi PMI Kota Madiun, pendengar, untuk update hari ini, informasi ketersediaan stok darah khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun, bahwa paket darah lengkap tersedia sebanyak 96 kantong untuk golongan darah A, 87 kantong untuk golongan darah B, 83 kantong untuk golongan darah O, dan 29 kantong untuk golongan darah AB. Sementara itu trombosit pekat, golongan darah A tersedia 2 kantong, golongan darah B 22 kantong, golongan darah O 16 kantong, golongan darah AB 4 kantong. Sementara itu plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A saat ini tersedia 12 kantong, golongan darah B 2 kantong, golongan darah O 7 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Besok pendengar, Anda juga bisa mengikuti agenda donor darah untuk PMI Kota Madiun berlokasi di Cun Motor Madiun mulai pukul 9 sampai dengan selesai, atau Anda juga bisa mengikuti agenda di UDD PMI Kota Madiun yang setiap harinya buka mulai pukul 7 pagi sampai dengan 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga bisa akses nomor WA 081-330-665589. PMI Kota Madiun berkantor di Jalan Bali, nomor 41 Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, sebuah arti kehidupan itu ketika hampir segala hal yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita mau ya. Termasuk juga dengan naik turunnya harga emas yang pengennya harganya melejit naik, tetapi kita tetap bisa menjangkaunya begitu ya. Itu dia yang terjadi hari ini pendengar. Jadi ceritanya harga emas yang bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Sebelumnya juga sempat menguat ya. Jadi harga logam mulia sekarang ini 9.000 per gram. Tentunya juga memberikan peluang baru bagi masyarakat yang pengen menambah portofolio investasi. Apalagi kalau bicara tentang masa depan, emas juga jadi salah satu apa ya, keinginan tersendiri bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai sebuah investasi yang menjanjikan. Data terbaru logam mulia mendengar harga emas Antam pecahan 1 gram sekarang ini dipatok sebesar 2.613.000 atau turun dari posisi 2.622.000 per gram pada Senin kemarin. Jadi tentunya koreksi ini menandai perubahan arah pergerakan harga emas yang sebelumnya menunjukkan tren kenaikan. Tapi meskipun mengalami penurunan, tentu emas tetap jadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati ya, karena dinilai mampu menjaga nilai aset dalam kurun waktu yang cukup lama atau jangka panjang begitulah ya. Kalau misalnya fluktuasi harga seperti yang terjadi sekarang ini, biasanya sering dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan pembelian dengan harapan yang nantinya itu bisa memperoleh keuntungan ketika harganya kembali menguat. Nah, logam mulia sendiri pendengar menyediakan emas Antam dalam beragam pilihan ukuran begitu ya, mulai dari pecahan kecil sampai ukuran yang besar, sehingga bisa disesuaikan tentunya dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing investor. Bagaimana menurut Anda pendengar? Tentunya harga emas Antam yang kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini menjadi sebuah kabar yang tentunya untuk Anda yang ingin berencana berinvestasi bisa mulai dipikirkan ulang kembali. Tapi apakah penurunan harga ini akan berlanjut atau justru jadi awal kenaikan baru? Yang jelas pergerakan harga emas ini selalu menarik ya untuk dipantau. Sebelum Anda mengambil keputusan berinvestasi, pastikan juga Anda sudah cek bagaimana literasi investasi Anda selama ini tentang emas. Kalau misalnya sudah yakin pendengar, nggak ada salahnya ya untuk kembali mendiversifikasi pendapatan Anda untuk dialihkan ke investasi emas. Pendengar, kita masih berlanjut di Madiun siang ini dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kita hadirkan dulu satu karya dari Adrian Martadinata, Ajar Ya Aku Untuk Anda.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat

Hal ini dikarenakan bumi berada di aphelion atau istilahnya titik terjauhnya dari matahari dalam orbitnya. Nah, kedekatan Black Moon dengan cakrawala akan memperbesar ukuran dan warnanya secara visual sehingga bulan akan kelihatan tampak lebih besar, pendengar. Kalau dilansir dari NASA, fenomena bulan ini disebut ilusi bulan. Nah, sedangkan nama Black Moon sendiri berasal dari tradisi di Amerika Utara, dan Black Moon merujuk pada masa ketika rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru setiap bulan Juli. Tentu berbagai budaya juga mengenal purnama Juli dengan nama lainnya ya, misalnya Thunder Moon, Salmon Moon, Raspberry Moon, Herb Moon, dan juga Hay Moon, pendengar. Jadi pengamat disarankan menyaksikan Black Moon dari lokasi yang tinggi dan juga jauh dari polusi cahaya perkotaan, karena supaya bulan bisa terlihat lebih jelas ketika terbit di ufuk timur, pendengar. Selain Black Moon, langit malam juga akan diramaikan oleh tiga hujan meteor aktif, yaitu Saturn Delta Aquarius, Alpha Capricornis, dan juga Perseids. Jadi nanti puncaknya di tanggal 30 sampai 31 Juli 2026, mendengar semuanya. Selain fenomena Black Moon, tentu saja banyak ya fenomena-fenomena yang muncul di langit semesta ini, yang tentunya juga masyarakat kadang-kadang juga rindu ya melihat meteor, melihat bintang jatuh dan sebagainya. Karena kalau zaman dulu ketika kita bisa melihat bintang jatuh ataupun juga meteor di saat yang bersamaan, kita dianjurkan untuk menengadahkan tangan untuk berdoa ya. Namun seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, saya rasa juga pasti masih ada beberapa orang yang meyakini itu, tetapi ada juga yang sudah mulai tergerus ya dengan fenomena teknologi zaman sekarang yang tentunya lebih canggih. Apakah Anda juga termasuk orang yang juga masih meyakini berdoa ketika meteor ataupun juga bintang jatuh datang, pendengar? Sekarang ini kita di menit 41, lewatnya dari pukul 10 siang. Selamat siang untuk Anda yang masih warawiri karena berjibaku dengan kegiatan luar kantor ya. Karena saat ini juga memang orang-orang yang bekerja sudah mulai tidak banyak memilih. Yang paling penting adalah bagaimana caranya mereka tetap bisa memenuhi finansial mereka sehari-hari, meskipun dengan resiko harus bekerja di bawah terik matahari misalnya, atau mereka harus berjibaku dengan pendingin ruangan yang setiap harinya tentu akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Oleh karena itu, pendengar semuanya, jangan lupa juga bahwa siang hari ini nanti siapkan makan siang terbaik Anda dengan menu-menu yang memang dibutuhkan oleh tubuh Anda supaya Anda tetap bisa menjaga imunitas tubuh dengan baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Miss you, baby.

Pendengar Perawan 1 RRI Madiun, terima kasih banyak ya untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami. Baik Anda yang saat ini hanya sedang duduk berdiam, kemudian juga sedang rebahan, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan Anda sembari mendengarkan kami, kami ucapkan terima kasih banyak. Namun jangan bergeser channel ya, selepas ini rekan saya Prita akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sekaligus saya Madaristu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, karena nanti pukul 11 kami ajak Anda untuk menyimak dinamika siang dari dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, yang tentunya akan mengupdate informasi seputar olahraga baik dari dalam negeri ataupun juga dari mancanegara. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Kita olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janis Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita disuruh. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat tegas. Memang seperti sebelumnya proses sudah sering bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkelas di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa yang.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Nah, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Ini perlu kita libur di Maret sampai Palak. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau berubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya mesin. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada yang silakan bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 28 Juli 1947, Abdurrahman Saleh, seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta, meninggal dunia di Yogyakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia RRI dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia RRI yang berdiri pada tanggal 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Saleh diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun pada tahun 1946. Abdurrahman Saleh juga mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio Udara di Malang. Meski menjadi seorang angkatan udara, ia tidak lupa dengan profesinya sebagai dokter. Ia tetap menjadi guru pada perguruan tinggi dokter di Klaten, Jawa Tengah. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali di hari Selasa 28 Juli 2026 saya beritahu dia kembali untuk menemani aktivitas siang hari Anda dan juga menemani pastinya waktu rehat siang Anda pendengar sambil menikmati menu makan siang Anda di kesempatan kali ini. Dan pastinya di pukul 11.32 waktu Indonesia Barat kami nanti akan hadirkan sajian lagu-lagu campur sari pendengar, dan kami juga akan hadirkan informasi dari dunia kesehatan dan juga gaya hidup untuk Anda. Dan tentunya kita bersama-sama juga menantikan nantinya kumandang azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini, pendengar SME Bakul Widang Kopi dari Niken Salindri, kami putarkan untuk Anda pastinya.

0: kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon, kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane, tegese kabul panjangkane, bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip, kanthi urip kang tumata temen tindak lan tumindake, tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah, ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo, migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa, atut tata caraning urip, tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan, lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar. Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apa?
1: Iki lho, ana surat kok dulurmu. Nah, ndang diwaca.
2: Walah, ya apa le?
1: Lah kok nangis? Kesusahan ta, Wan?
2: Enggak perkara iku aku.
1: Lah apa lho?
2: Aku gak iso maca.
3: Kami update info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Pemeriksaan terkait penyelidikan kasus korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility, CSRBI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Budi juga menegaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik. Ya, pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak menguatnya El Nino. Fenomena El Nino menyebabkan kemarau semakin meluas dan meningkatkan risiko karhutla serta angin kencang di wilayah di Indonesia. BMKG menyebutkan sebanyak 509 zona musim atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi kering kini mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dalam laporan pemantauan Dasarian 2 Juli 2026. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

101 Radio Republik Indonesia Madiun. Informasi berikut ini kami hadirkan ya untuk menemani waktu rehat Anda juga. Sekaligus semoga juga bisa menjadi pengingat kita semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan, kemudian daya tahan tubuh juga begitu. Jadi ada sebuah artikel yang saya baca di mana terkait dengan kasus penyakit autoimun di Indonesia yang mana ini meningkat signifikan apalagi di tahun ini pendengar, dan diperkirakan ada sekitar 4 juta orang yang mengidap kondisi autoimun. Jadi peningkatan ini juga didorong oleh kenaikan adanya prevalensi global apalagi usia muda. Kemudian faktor pemicu utamanya ini diantaranya adalah stres, kemudian kelelahan, dan juga paparan lingkungan, pendengar. Dan prevalensi global sendiri naik ya hingga 12,5% per tahunnya. Dan ini berdampak besar pada kelompok usia muda ataupun produktif. Jadi kalau berbicara soal autoimun begitu ya, ini memang adalah kerentanan yang mana ini apalagi kepada perempuan yang mengidap penyakit autoimun ini semakin naik setiap tahunnya, dan ini juga akhirnya meningkatkan grafik pengidap autoimun pada usia wanita reproduksi, pendengar. Penyakit autoimun sendiri terjadi karena kekeliruan sel-sel kekebalan tubuh dalam membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Padahal tugas utama dari sistem imun sendiri adalah mengenali, kemudian juga menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti virus, kemudian parasit, atau bakteri. Namun ketika sel imun keliru menganggap sel tubuh sendiri sebagai ancaman, organ apapun ya, ini bisa menjadi sasaran serangan, mulai dari kulit, kemudian ginjal, hati, dan juga paru-paru. Ada pakar reumatologi, internis, dan herbal dari FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada Profesor Dr. Dr. Nyoman Kertia, pendengar, yang mengungkapkan bahwa memang jumlah penderita autoimun di Indonesia ini cukup besar. Dan tadi perempuan muda ini lebih rentan. Bahkan 80% penderita autoimun ini adalah perempuan, sementara sisanya atau 20% ini adalah laki-laki. Nah, faktor hormonal ini khususnya perubahan atau ketidakseimbangan hormon estrogen disebut juga turut mempengaruhi terjadinya autoimun ini sendiri. Nah, padahal penyakit autoimun sendiri juga terbagi menjadi dua kelompok besar, pendengar. Dan kemudian faktor yang paling dominan apa saja? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah beberapa lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda.

Iya, pendengar, menurut pakar reumatologi Profesor Dr. Dr. Nyoman Kertia tadi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ini ada dua kelompok besar ya terkait dengan penyakit autoimun. Yang mana yang pertama, autoimun organ spesifik, di mana ini hanya menyerang satu organ tertentu. Jadi seperti menyerang kelenjar tiroid atau diabetes mellitus tipe 1 yang menyerang pankreas. Kemudian yang kedua, autoimun sistemik, ini menyerang banyak organ sekaligus, ini dengan lupus ya sebagai contoh yang paling umum. Selain juga ada yang namanya rheumatoid arthritis, pendengar. Kemudian kalau faktor yang menyebabkan terjadinya autoimun ini, selain faktor genetik dan juga lingkungan seperti polusi udara dan juga pola makan, Dr. Nyoman juga menyoroti bahwa stres ya ini menjadi pemicu paling dominan penyakit autoimun, termasuk ini terjadi pada kalangan mahasiswa, pendengar. Nah, Dr. Nyoman pun merangkum 3 pemicu utama yang perlu diwaspadai kita semuanya terkait dengan autoimun, pendengar. Jadi yang pertama adalah kelelahan, kemudian stres, dan juga paparan sinar matahari berlebihan. Jadi 3 hal itulah yang paling penting. Jadi jangan terlalu lelah, jangan terlalu stres, dan hindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Kemudian kalau terkait dengan pola makan sendiri, ini Dr. Nyoman menyebut belum ada bukti ilmiah kuat mengenai makanan pemicu tertentu, karena setiap orang juga memiliki reaksi yang berbeda-beda ya. Jadi ia juga menyarankan bahwasannya apalagi pasien autoimun ini untuk mengamati sendiri makanan yang mungkin memicu kekambuhan gejala, atau kalau dalam bahasa Jawa ya ini disebut juga dititani begitu. Jadi kita yang tahu sendiri kira-kira tubuh kita ini akan merespon seperti apa ketika kita usai makan sesuatu begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tantangan pengobatan ya, ini juga memang dari tantangan psikologis ini kerap dihadapi pasien, karena kalau berhenti berobat karena merasa sudah sembuh atau justru mengalami depresi setelah didiagnosis autoimun. Di sisi lain, penggunaan obat yang namanya imunosupresan, pendengar, ini menekan sistem imun yang juga memiliki efek samping, karena sistem imun sejatinya juga melindungi tubuh dari infeksi. Nah, hal inilah yang akhirnya mendorong ya Dr. Nyoman juga untuk mengembangkan penelitian obat herbal dengan harapan juga tentu dapat ditemukan terapi yang bisa mengembalikan fungsi sistem imun secara normal. Jadi bukan hanya sekedar untuk menekannya saja, pendengar.

Ya, pendengar, penting sekali untuk kita semuanya mengelola stres dengan bijak, kemudian juga menjaga kesehatan tubuh ya, istirahat yang cukup, jangan sampai terlalu lelah begitu ya, berhenti sebelum rasa lelah itu hadir, karena tadi dampaknya juga kepada kesehatan ya, ini juga tentunya memiliki resiko terhadap terjadinya autoimun, dan bahkan tadi disebutkan bahwa 80% ya pengidap penyakit autoimun ini diderita oleh perempuan. Nah, tadi Dr. Nyoman juga berpesan ya, apalagi untuk yang mungkin juga sudah berjuang dengan autoimun untuk tentunya menjalani hidup yang tenang, kemudian juga menikmati pekerjaan yang dilakukan, termasuk yang mungkin di antara kita yang memiliki riwayat genetik ya terhadap autoimun, dengan tetap menghindari tadi stres berlebihan, kemudian menjaga pola hidup sehat, dan juga menjauhi, jangan sampai ya lelah itu hadir. Jadi sebelum tubuh kita merasa lelah begitu, kita harus berhenti sejenak, kita harus rehat, kita harus menyenangkan diri dan merecharge energi kembali, pendengar, agar tetap balance ya dalam menjalankan aktivitas apapun selanjutnya. Kami nanti juga akan ajak Anda untuk menyimak sajian informasi dalam Dinamika Siang produksi RRI Madiun tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, lagu-lagu campur sari masih akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya ada dari Suji dengan Ngujiwat spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Ya, pendengar Dinamika Siang RRI Madiun, kembali kami hadirkan dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut sejumlah dampak yang ditimbulkan musim kemarau, di antaranya kekeringan hingga masalah kesehatan. Pemkab Ponorogo hari ini menyerahkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan. Lingkungan Panti Asuhan Bina Insani Ngawi mendadak gempar pasca penemuan bayi laki-laki dibungkus tas yang berada di sebuah mobil parkir. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang edisi Selasa 28 Juli 2026 juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Laporan pertama kami hadirkan, pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, menyebut sejumlah dampak yang ditimbulkan musim kemarau berkepanjangan di Jawa Timur, mulai dari kekeringan hingga masalah kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reiska.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal tahun 2027. Fenomena ini menyebabkan musim kemarau diperkirakan melanda Indonesia hingga Mei 2027. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, Lilik Kurniawan menyebut musim kemarau berkepanjangan akan menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan hingga masalah kesehatan.
3: Dari sisi bencana apa? Satu, masalah kekeringan. Faktanya memang beberapa daerah di Jawa Timur itu sudah mulai kering. Kemudian muncul kebakaran hutan dan lahan. Belum nanti yang akibat lain jangka panjangnya, seperti kesehatan, ISPA itu pasti akan terjadi. Kemudian ketahanan pangan kita, karena sawah-sawah kita, kebun-kebun kita akan kering. Ini harus kita antisipasi.
2: Lili menegaskan dampak musim kemarau tersebut perlu diantisipasi. Salah satunya adalah dengan menyiagakan mobil tangki air untuk membantu masyarakat. Lili juga mengatakan gelar peralatan 2026 yang dilaksanakan BPBD Jawa Timur beberapa waktu lalu di Kabupaten Pacitan merupakan bentuk berbagi dukungan dan kolaborasi antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota lainnya. Ia berharap kolaborasi antar kabupaten kota di Jawa Timur ini dapat memudahkan antar wilayah untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Meski musim kemarau, beberapa wilayah di Jawa Timur pada 28 hingga 30 Juli 2026 masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang akibat pengaruh gelombang ekuatorial Rosby. Sabrina melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Beberapa wilayah di Jawa Timur masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang akibat pengaruh gelombang ekuatorial Rosby, meskipun monsun Australia masih mendominasi musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, hujan diperkirakan bersifat lokal dan tidak merata, dengan potensi lebih tinggi di Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Si Aris, mengatakan, selain itu hujan juga berpotensi di wilayah pesisir selatan dan di beberapa daerah dengan topografi perbukitan dan pegunungan. Di antaranya Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, sebagian wilayah Batu, Kediri, Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan. Menurut Si Aris, meski musim kemarau potensi hujan masih ada jika terjadi gangguan cuaca.
5: Saya hanya ingin meluruskan di BMKG dalam menentukan musim kemarau itu jika curah hujan dalam satu dasarian atau dalam per 10 hari itu curah hujannya kurang dari 50 mm. Jadi musim kemarau itu tidak serta-merta curah hujan tidak turun. Masih tetap ada potensi turun hujan jika terjadi adanya gangguan cuaca. Bisa karena adanya gangguan atmosfer ekuatorial Rosby, karena adanya MGO.
4: Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Pagi hari cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi udara kabur atau kabut tipis di lereng Gunung Lawu, Magetan. Siang hari cuaca didominasi cerah hingga cerah berawan dengan sinar matahari yang terik. Malam dan dini hari cuaca cerah berawan hingga berawan tipis. Setiaris menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi peningkatan hujan skala lokal yang dapat terjadi secara tiba-tiba terutama pada sore hingga malam hari. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Kita menuju ke Ponorogo, Saudara. BPBD Ponorogo menerima 2 laporan kekeringan, salah satunya di Desa Munggu, yang mengakibatkan 153 jiwa terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo menerima 2 laporan kekeringan yang memerlukan dropping air bersih, yaitu di SMA Negeri 1 Jenangan, serta di Duku Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan, di Duku Bungur pihaknya mencatat ada 153 jiwa yang terdampak kekeringan. Karena itu BPBD melakukan asesmen sekaligus persiapan dropping air bersih. Petugas BPBD pun juga masih melakukan inventarisasi terkait kesiapan tandon air di lokasi terdampak, termasuk mendata jumlah jurigen bantuan BPBD yang masih bisa digunakan.
7: Dengan kita drop air bersama menyiapkan tandon dan dirigen untuk masyarakat. Duku Bungur Munggu itu memang langganan tiap tahun. Kenapa? Karena kita masih kesulitan untuk membangun sumur dalam di sana. Diprediksi karena memang sumbernya akan susah di sana. Jadi beda dengan misalnya di Duri, di Wates itu meskipun juga sama-sama tinggi posisinya gunung tapi masih ada sumber air. Sehingga kita bantu kemarin dengan sumber bor dan alhamdulillah tahun ini sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk kekeringan.
6: Sementara itu, Masun menyebut jika di SMA Negeri 1 Jenangan juga menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Petugas BPBD terakhir melakukan dropping air bersih pada Kamis 23 Juli lalu karena ada kegiatan yang melibatkan lebih 300 siswa bermalam di sekolah. Berdasarkan perakiraan BMKG, kemarau tahun ini cukup panjang. Adapun puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, potensi kebakaran di Kabupaten Magetan meningkat seiring cuaca panas dan kondisi lingkungan yang lebih kering. Untuk menekan risiko tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar Magetan mengintensifkan edukasi serta sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Kepala Seksi Pemadaman Satpol PP dan Damkar Magetan, Sofian Dwi Erwanto, mengatakan, sebagian besar insiden kebakaran dipicu faktor kelalaian manusia atau human error. Mulai dari lupa mematikan kompor, kemudian beban instalasi listrik berlebih, hingga kebiasaan membakar sampah saat cuaca panas dan berangin kencang. Kejadian tersebut dapat dicegah melalui peningkatan kewaspadaan. Menurut Sofian, masyarakat harus lebih disiplin menerapkan prosedur keselamatan, terutama di lingkungan rumah. Langkah sederhana seperti memeriksa kondisi regulator gas secara berkala, mematikan kompor sebelum meninggalkan rumah, serta memastikan instalasi listrik tidak bertumpu pada satu stop kontak atau mengurangi risiko kebakaran. Selain itu, bahan-bahan yang mudah terbakar juga sebaiknya disimpan di tempat aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Sofian juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan terbuka selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas disertai hembusan angin kencang berpotensi membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.
1: Dinamika siang.
0: Kita menuju ke Ngawi, Saudara. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani. Imam Malik melaporkan selengkapnya untuk Anda.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mengajukan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak ribuan ton kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pupuk dan memenuhi kebutuhan pupuk menjelang akhir musim tanam 2 MT2 hingga memasuki awal musim tanam 3 tahun 2026. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda DKPP Ngawi Radias Furiwidiantari menyampaikan usulan ini didasarkan pada realisasi penggunaan pupuk hingga bulan Juni yang telah memenuhi syarat untuk pengajuan tambahan alokasi.
9: Realisasi sampai dengan ini bulan Juni kemarin, kondisinya itu sudah diizinkan untuk mengajukan tambahan alokasi sama provinsi. Akhirnya kami bersurat ke provinsi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam kedua akhir sama awal musim ketiga, kita mengusulkan untuk tambahan alokasinya, ureanya itu kita mengusulkan tambah 2.000 ton, NPK-nya 5.000 ton, dan organiknya 4.000 ton. Itu proyeksi sampai akhir tahun.
8: Radias menambahkan proyeksi total kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi selama satu tahun mencapai 43.000 ton urea, 35.000 ton NPK, dan 9.000 ton organik. Kebutuhan pupuk ini mencakup sektor tanaman pangan hingga perkebunan dengan perkiraan luas mencapai sekitar 50.000 hektar. Radias melanjutkan terkait jadwal pendistribusian di tingkat petani, DKPP Ngawi masih menunggu proses koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: PMK Ponorogo hari ini menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
6: PMK Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani, Poktan. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita, kepada perwakilan Poktan di Pendopo Agung PMK Ponorogo pada Selasa 28 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Masun, mengatakan ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesin yang diserahkan ke 44 Poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Reog.
10: Intinya bertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Jadi peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi, petani mendapatkan nilai tambah dari produksinya.
6: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
11: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam padinya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah, supaya lebih sejahtera ke depannya.
6: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada Poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya, traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang produksi RRI Madiun edisi Selasa 28 Juli 2026. Informasi berikutnya akan dilaporkan oleh Aris Deka terkait pemerintah Kota Madiun melakukan perbaikan kawasan alun-alun dengan pemasangan paving, planter taman, dan pengaspalan jalan sekitar.
12: Penataan kawasan alun-alun Kota Madiun terus berlanjut. Pemerintah kota setempat kini tengah melakukan sejumlah pekerjaan untuk mempercantik ruang publik di pusat kota itu. Perbaikan diantaranya mulai pengaspalan jalan, pemasangan paving, hingga pembangunan planter taman yang sebelumnya telah rusak. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pekerjaan saat ini difokuskan di sisi selatan dan barat alun-alun. Planter taman yang berada di dekat trotoar diganti karena kondisinya sudah rusak. Di saat bersamaan, pemasangan paving yang sebelumnya belum rampung juga diselesaikan. Tidak hanya itu, Bagus meminta pengaspalan dilanjutkan hingga Jalan Kolonel Marhadi yang berada di depan alun-alun. Menurut dia, ruas tersebut perlu diratakan agar memiliki kualitas yang sama dengan Jalan Alun-Alun Timur yang lebih dahulu diperbaiki. Selain mempercantik kawasan, penataan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Planter taman yang baru dibangun di sisi selatan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat duduk.
13: Tadi di alun-alun lihat karena yang sisi selatan barat itu sudah mulai yang planter-planternya akan diganti yang dekat trotoar sama menyelesaikan paving yang kemarin belum selesai. Itu untuk alun-alun. Terus tadi saya lihat yang sisi depan alun-alun itu belum diaspal. Tadi saya minta untuk diaspal yang sudah diaspal di jalan sisi timur. Itu yang sudah diaspal. Makanya saya minta yang depan alun-alun itu diratakan dan aspal. Alun-alun pavingisasi sama pembentukan planter baru yang di selatannya gitu. Supaya nanti bisa jadi tempat duduk begitu yang layak, karena kan sudah pecah semua. Yang bawah sudah nggak layak.
12: Menurut Bagus, fasilitas yang ada saat ini sudah mengalami kerusakan sehingga tidak lagi layak digunakan. Karena itu, planter taman yang baru diharapkan dapat menjadi elemen penunjang sekaligus memperindah wajah alun-alun Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Kota Madiun, Saudara, pemerintah Kota Madiun berencana merevitalisasi kawasan Gor Wilis sebagai dukungan pembinaan cabang olahraga, sekaligus membuka peluang Kota Madiun menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tingkat nasional. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Pemerintah Kota Madiun berencana merevitalisasi kawasan Gor Wilis sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan cabang olahraga. Penataan kawasan olahraga tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana latihan sekaligus membuka peluang Kota Madiun menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tingkat nasional. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menyampaikan, berencana melakukan revitalisasi kawasan Gor Wilis pada tahun depan sebagai pusat kegiatan olahraga. Bagus menyebut Pemkot Madiun menyiapkan anggaran revitalisasi kawasan Gor Wilis sekitar 20 hingga 30 miliar rupiah. Melalui pembenahan tersebut, Pemkot Madiun ingin menghadirkan fasilitas olahraga yang memenuhi standar sehingga mampu menarik penyelenggaraan kompetisi tingkat nasional.
13: Nah, infrastruktur saat ini kan sudah ada khusus gor bulu tangkis. Tahun depan di perencanaan lagi digambarkan bahwa kawasan Gor Wilis ini besok akan direvitalisasi khusus untuk olahraga, bukan untuk tempat nongkrong. Sehingga ini nanti akan dibenahi, termasuk beberapa fasilitas-fasilitas ini akan dibenahi supaya Madiun ini punya standar olahraga. Sehingga nanti kompetisi-kompetisi nasional setidaknya itu bisa mampir ke Kota Madiun.
14: Ia menilai pembenahan sarana olahraga perlu diiringi dengan pembinaan atlet sejak usia dini. Karena itu, Pemkot Madiun mendukung penyelenggaraan Kejurkot PBSI Kota Madiun tahun 2026 yang diikuti 307 atlet sebagai ajang menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis. Bagus juga meminta klub-klub bulu tangkis di Kota Madiun lebih serius membina atlet kelompok umur. Menurutnya, pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus cabang olahraga, tetapi juga seluruh klub yang berada di bawah naungan PBSI. Selain menyiapkan revitalisasi infrastruktur, Pemkot Madiun juga berkomitmen mendukung pembinaan olahraga dengan menyediakan fasilitas milik pemerintah tanpa biaya bagi cabang olahraga yang menggelar kegiatan. Pemkot juga membuka ruang komunikasi apabila cabang olahraga membutuhkan fasilitasi untuk mendukung pembinaan atlet. Kedepan, Bagus berharap Kota Madiun dapat menjadi tuan rumah kompetisi olahraga tingkat nasional. Ia menilai kehadiran kejuaraan nasional akan memberikan motivasi bagi atlet-atlet muda di Kota Madiun untuk terus meningkatkan prestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026, utamanya para siswa SMK yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan PKL. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan SMK pada tahun 2025. Anita atau yang akrab disapa Fika tersebut menerangkan, perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan.
15: Saat ini sudah ada yang mulai melakukan pemeriksaan, terutama yang untuk anak di SMK, Pak. Karena kemarin keterlambatan kami, anak-anak yang SMK itu kami tidak bisa melakukan CKG karena mereka PKL. Okay. Jadi untuk tahun ini kami sudah mengawali melakukan CKG, terkhusus anak-anak yang rencana di tahun ini PKL sudah kami lakukan CKG di awal tahun kemarin.
2: Sementara itu, Vika juga mengakui capaian target sasaran CKG anak sekolah pada pertengahan tahun ini baru menyentuh angka 10%. Hal ini dikarenakan khusus untuk siswa kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA memerlukan pemeriksaan khusus yang membutuhkan bahan medis habis pakai atau BMHP. Vika menjelaskan pelaksanaan CKG juga perlu menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan BMHP di puskesmas. Ia menegaskan jika BMHP sudah tersedia, maka bulan Agustus mendatang pelaksanaan CKG anak sekolah akan kembali digencarkan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Ngawi, lingkungan Panti Asuhan Bina Insani Ngawi mendadak gempar pasca penemuan bayi laki-laki di sebuah mobil yang terparkir di halaman panti. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Malik.
16: Suasana pagi setelah sholat subuh di Panti Bina Insani mendadak gempar. Pengasuh Panti Bina Insani, Mukhlis Subekti, menyampaikan mendengar suara tangisan bayi yang samar-samar di sekitar lingkungan panti. Setelah melakukan pencarian di sekeliling area, sumber suara akhirnya mengarah ke sebuah mobil yang terparkir di halaman. Saat memeriksa bagian bagasi, Mukhlis terkejut dan menemukan sesosok bayi laki-laki yang diletakkan di dalam tas berkat warna merah.
17: Bayinya itu dibungkus jilbab Paris dari pusar ke bawah. Dan atasnya itu tidak pakai baju sama sekali dan dimasukkan di tas berkat.
16: Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Kapolsek Ngawi AKP Jais Bintoro menyampaikan kepolisian mendapat laporan dari warga dan pihak panti. Usai mendapat laporan, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan medis sementara menunjukkan bayi laki-laki memiliki berat badan 2,7 kg dan panjang 47 cm. Bayi ditemukan dalam kondisi sehat dan normal tanpa ada barang bukti atau pesan lain yang ditinggalkan.
18: Seorang datang ke penjagaan melaporkan adanya penemuan bayi. Berikutnya Kanit Reskrim bersama KSPK dan saya mendatangi TKP. Cek keberadaan dan kebenaran dari laporan tersebut. Dan benar, saat itu kita temukan anak kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilahirkan. Dalam keadaan hidup, dibungkus di tas resek, ditaruh di bagasi kendaraan yang parkir di depan.
16: Kapolsek Ngawi melanjutkan guna penanganan medis dan perawatan lebih lanjut, bayi kini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kasus penelantaran bayi ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat, realisasi dana transfer ke daerah TKD di 5 wilayah Madiun Raya mencapai Rp3,4 triliun. Berikut laporan Aris Deka.
12: Realisasi dana transfer ke daerah atau TKD di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencapai Rp3,4 triliun hingga akhir Juni 2026. Angka tersebut setara 57,3% dari pagu sebesar Rp5,9 triliun yang dialokasikan untuk Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan capaian pada semester pertama itu menunjukkan penyaluran TKD berjalan sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi, Kabupaten Magetan mencatatkan penyaluran tertinggi dari pagu Rp1,25 triliun. Dana yang telah disalurkan mencapai Rp732,6 miliar atau 58,44%. Kabupaten Madiun menyusul dengan realisasi Rp728,1 miliar atau 57,49% dari pagu Rp1,26 triliun. Kabupaten Ponorogo telah merealisasikan Rp832,7 miliar atau 57,25% dari pagu Rp1,45 triliun. Sementara Kabupaten Ngawi menyalurkan Rp828,4 miliar dari pagu Rp1,44 triliun. Adapun Kota Madiun telah menerima Rp311,1 miliar dari pagu Rp564,4 miliar.
19: Realisasi TKD sampai Juni 2026 secara total sudah 57,3% dan ini angka optimis ya, sehingga nanti sampai akhir tahun insya Allah akan terrealisasi secara baik. Untuk Kabupaten Madiun, realisasi TKD sampai Juni sudah 57,49%. Kemudian di Ngawi hampir sama 57,19%. Di Magetan sedikit lebih baik 58,4%. Kemudian di Ponorogo 57,25% dan di Kota Madiun 55,12%. Jadi rata-rata untuk realisasi TKD sampai dengan bulan Juni ini sudah bagus ya, sudah di atas 50%.
12: Joko merinci sebagian besar TKD berasal dari dana alokasi umum atau DAU. Dari pagu 4,09 triliun rupiah, realisasi mencapai 2,36 triliun rupiah atau 57,9%. Untuk dana bagi hasil atau DBH, realisasi mencapai 132 miliar rupiah atau 38,6% dari pagu 344 miliar rupiah. Joko mengatakan penyaluran dana desa hampir seluruhnya selesai. Dari pagu 292,9 miliar rupiah, dana yang telah disalurkan mencapai 292,4 miliar rupiah atau setara 99,8%. Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponorogo telah menyalurkan dana desa sebesar 100%, sedangkan Kabupaten Ngawi sebesar 99,22%. Menurut Joko, capaian penyaluran dana desa tersebut mengantarkan KPPN Madiun memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Jawa Timur sebagai penyalur dana desa tercepat pada 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya kami hadirkan dari dunia olahraga. Pendengar, kejuaraan kota PBSI Madiun tahun 2026 menjadi ajang menjaring regenerasi atlet bulu tangkis di Kota Madiun. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Sebanyak 307 atlet mengikuti kejuaraan kota atau kejurkot PBSI Madiun 2026. Selain untuk memeriahkan hari jadi ke-108 Kota Madiun, kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan upaya regenerasi atlet bulu tangkis sekaligus memberi ruang bagi masyarakat pecinta bulu tangkis untuk ikut berkompetisi. Sekretaris Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Madiun, Anang Rianto, merinci dari total 307 peserta, sebanyak 136 atlet berasal dari 11 klub binaan di Kota Madiun. Sementara 171 peserta lainnya berasal dari kategori rekreasi dan kategori lainnya. Dalam sambutannya, Anang menekankan pentingnya penguatan regenerasi atlet bulu tangkis di Kota Madiun. Oleh sebab itu, ia berharap pembinaan atlet dapat diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, dinas terkait, sekolah, hingga klub bulu tangkis.
20: Untuk akhir-akhir tahun ini memang perlu penambahan regenerasi atlet-atlet Kota Madiun ya. Di sini kami nanti mohon kerjasamanya dari pemerintahan maupun dinas yang terkait untuk bisa bersinergi membantu supaya Kota Madiun ini nanti muncul atlet-atlet yang memang bisa membuat harum Kota Madiun. Tanpa adanya sinergi kerjasama nantinya kinang kita juga sulit ya. Dan juga dari Bapak Ibu Guru mohon untuk adik-adik anak didik nanti disalurkan ke klub-klub binaan di Kota Madiun ya, supaya nanti proses regenerasi untuk badminton khususnya ini bisa berkembang lebih baik, lebih banyak.
14: Anang menjelaskan kejurkot tahun ini tidak hanya diikuti atlet dari klub binaan, tetapi juga merangkul kelompok rekreasi dan veteran. Keterlibatan kelompok rekreasi merupakan bagian dari fungsi PBSI yang tidak hanya membina atlet, tetapi juga mewadahi masyarakat pecinta bulu tangkis. Kejuaraan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertanding karena event bulu tangkis di Kota Madiun masih relatif jarang digelar. Kejurkot PBSI Madiun tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Pada kelompok binaan, panitia mempertandingkan 14 kelompok umur, sementara kategori rekreasi meliputi kelompok usia 90, 100, dan 110, serta ganda putri PB otodidak se-ekskarisidenan Madiun. Seluruh peserta memperebutkan total hadiah sebesar Rp42.850.000. Selain itu, Anang mengungkapkan para juara berkesempatan mengikuti pemusatan latihan kota atau pelatkot sebagai bagian dari pembinaan lanjutan menuju berbagai kejuaraan. Melalui ajang ini, PBSI Kota Madiun berharap lahir talenta muda bulu tangkis yang mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Laporan dari Ulfa Larasati tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 28 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Prodangdut dangdutnya RRI Madiun mantap. Selamat siang pendengar Prodangdut, saya Prita Audia. Kembali siang hari ini akan mengajak Anda untuk berdendang ya, mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda yang pastinya bisa Anda request ya nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik di line telepon di 459198 ataupun di line WhatsApp di 0811-366-9907. Tadi sudah dibuka dengan King Nasar ya, seperti mati lampu. Tapi memang siang hari ini alhamdulillah tidak mati lampu ya, cuman panasnya cukup menyengat pendengar. Dan tentunya ya, ini terkait dengan gerakan 1821 bijak bergawai ya, yang mulai diterapkan juga oleh dimana ini juga disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun, yang mana mengajak keluarga untuk kembali menjadi ruang tumbuh terbaik anak. Jadi ketika sekarang ini zamannya serba teknologi digital begitu ya, gawai, handphone, ini kan tentu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi anak-anak. Nah, Pemkot Madiun pendengar, ini mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kembali terkait dengan kebersamaan keluarga. Jadi ada satu surat edaran terkait perlindungan anak di ruang digital dan juga gerakan 18-21 bijak bergawai. Jadi di sini kita sebagai masyarakat didorong untuk membatasi penggunaan gawai setiap pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Karena waktu tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan ya untuk bisa berinteraksi, kemudian belajar, beribadah, ataupun juga bisa sharing bersama dengan keluarga dan melakukan aktivitas positif lainnya, pendengar. Kalau menurut Anda sendiri, seperti apa ya dengan kebijakan ini, 1821 bijak bergawai sendiri, dan mungkin juga Anda bisa menceritakan kalau di era Anda dulu tuh biasanya kalau di jam 6 sore sampai jam 9 itu seringkali ketika memang belum semasif ini ya penggunaan gawai atau smartphone begitu, biasanya apa yang dilakukan bersama dengan kedua orang tua mungkin ya, dan juga keluarga, anggota keluarga yang lainnya. Saya angkat terlebih dahulu di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap, menggelegar suaranya Pak Didono. Alhamdulillah sehat saya, Pak Didono Pribon. Amin, matur nuwun. Siap, matur nuwun doanya. Ya, di Ponorogo gimana ini cuacanya? Panas, terik,
1: cuaca,
0: atau ada angin?
1: Kalau siang panas, kalau pagi
0: bediding. Oh, bediding ya kalau pagi ya.
1: Betul.
0: Ini kalau
1: sama juga.
0: Hah?
1: Sama, sama tempatmu.
0: Ya, sama. Ini kalau anginnya kadang semeribit-semeribit gitu ya. Oke, okay. Ya Pak Dedono, ini kalau kita kan bicara soal gerakan tadi ya, 18

0: Oke.
1: Okay. Ini kalau sekarang itu kalau di BIN itu malah kadang-kadang itu mambek.
0: Oke. Okay. Jadi semoga dengan adanya kebijakan ini juga ini bisa membangun lagi kedekatan ya antara orang tua sama anak ya.
1: Yang penting orang tua, yang penting itu ingatur orang tua itu kalau di bidik putranya itu yang bagus-bagus itu aja dong Mbak Ibu.
0: Okay, betul kalau begitu ya. Semoga tentunya ini bisa menjadi angin segar juga ya. Memperbaiki pola komunikasi juga antara orang tua dan anak ya.
1: Betul Mbak Ibu.
0: Oke, Pak Donosworo mau diputarkan apa di siang hari ini?
1: Nanti aku dikasih lagu Saat Jumpa Pertama Mbak Ibu.
0: Saat Jumpa Pertama, salam-salamnya monggo.
1: Ya, salam yang gak lupa temanku sekolah Mbak Ibu ya. Bu Mari di Gunawijaya Madu.
0: Okay.
1: Kalau anda sehat. Buat Teh Lili. Gak keluar buskar tadi, semoga lancar semuanya keluarga.
0: Amin.
1: Gak keluar itu Putika sama Busur, suka selamat siang.
0: Oke.
1: Si Candi Utapia sama si Mas Muhammad. Si Mas Agung Surya, si Mas Lusianto, si Mas Mudono. Sama itu Mbak Ibu.
0: Apa tuh?
1: Butika ya.
0: Butika, iya ditunggu juga ya buat gabung on air.
1: Di Ponorogo itu.
0: Siapa?
1: Yang sering WA itu loh.
0: Siapa?
1: Bu Erni.
0: Bu Erni.
1: Iya, aku sering dikasih salam kembali, semoga jalan lancar, sukses semuanya Mbak Ibu ya.
0: Iya siap.
1: Mbak Ibu.
0: Oke.
1: Salamnya saudara aku pokoknya semua saja ya Mbak Ibu ya.
0: Siap Pak Didono.
1: Nanti lagunya aku tunggu kalau ada waktu Mbak Ibu ya.
0: Iya, oke.
1: Kamu kalau nanti kalau pulang hati-hati Mbak Ibu ya.
0: Matur nuwun, siap kalau begitu ya.
1: Terima kasih lagunya Mbak Ibu.
0: Sami-sami ditunggu.
1: Selamat siang Mbak Ibu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Siapakah yang menyusul Pak Donosworo di line telepon? Saya angkat juga. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak Mada, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ini dengan Prita, Bu Sekartaji.
1: Oh,
0: iya, enggak apa-apa. Kabar sehat baik?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Juga Mbak Pritanya sehat dan batin. Semuanya.
0: Amin ya robbal alamin. Ya, Bu Sekartaji, terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kota Madiun yang gerakan 1821 tadi, kalau menurut Bu Sekartaji gimana untuk membatasi penggunaan handphone atau smartphone bagi anak-anak, jadi biar ada waktu sama keluarga tuh?
1: Oh, kalau aku ya pandai sehatin secara baik-baik ya Mbak ya. Jadi waktunya anu nak belajar,
0: iya.
1: Jangan terlalu fokus ke media. Bagus sih, bagus.
0: Okay.
1: Ya harus ada batas-batasnya. Orang tua harus sering-sering
0: memantau ya. Memantau juga ya.
1: Mengingatkan dan memantau gerak didiknya anak sekarang. Soalnya apa? Kalau enggak diingatkan kebablasan lah nantinya.
0: Iya, takutnya itu. Oke deh. Berarti kalau dulu seringnya di jam 6 sore sampai jam 9, kalau Bu Sekartaji, zamannya Bu Sekartaji belajar ya, terus makan malam gitu.
1: Iya dong.
0: Nonton
1: yuk
0: TV.
1: Makan, yuk belajar. Ayo, kalau hari Minggu kan bebas ya Mbak.
0: Bebas.
1: Ya,
0: kalau hari biasa
1: sekolah silakan, tapi juga ada batasnya juga, enggak terus ngebut ke HP. Enggak. Ayo masuk, ayo istirahat. Ya pokoknya istilahnya kita tuh bawel demi kebaikan.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu ya. Lagunya mau diputerin apa siang hari ini Bu Sekartaji?
1: Aku nanti tolong diputerin Pasangan dari Rita Sugiarto ada Mbak.
0: Pasangan ya?
1: Ya.
0: Dari Rita Sugiarto, sambil saya cari-cari dulu Bu Sekartaji bisa titip kirim-kirim
1: ya,
0: salam.
1: Ya buat Pak Rusdi yang berkabar, bahagia bersama keluarga. Ada juga Pak Didon tadi sama Bu Dedono, semoga bahagia bersama keluarga pula. Ada juga Mas Muhammad, ada juga yang bonjol Pak Mut, ada juga yang jauh di sana. Siapa aja Pak Nurwan, Pak siapa kurang begitu paham ya Pak ya, pokoknya yang sering nyenggol aku terima kasih. Ada Bunda Dino Suyan cantik, ayo naik yuk Bunda. Ada juga Bu Mari, Bu Susi.

0: Ibu Samira, ada TKP, ada Mbak Dian, ada juga Bu Bulan, Bu Tika, ada juga Bu Suryani. Pokoknya bunda-bundanya yang cantik semuanya ya Mbak ya.
1: Oke, ini lagunya kalau dari
0: bonceng tadi, Don itu tadi sempat komplit kayaknya.
1: Bu Soekartaji, ini lagu pasangannya belum ada. Kalau yang dari Rita Sugiarto, mau diganti apa?
0: Kemarin kayak ada ya Mbak ya, pernah diputar. Oh berarti enggak anu tuh.
1: Oh, enggak ada ini soalnya ya kalau kami mau diganti
0: aku
1: apa?
0: Aku sayang padamu dari rumah ada?
1: Aku sayang padamu, saya juga cari dulu ya. Semoga sih ada. Sebentar.
0: Mbak Britanya nyari ini ada bingkisan, ada apa itu, ada salam nih dari orang seberang jauh sana.
1: Siapa tuh?
0: Pak Rusdianto.
1: Oh wah, iya. Ditunggu ya untuk ditunggu untuk apa namanya bisa bergabung juga ya siang hari ini ya. Ini kalau aku sayang padamu dari tadi Roma Irama ya. Ini juga belum ada, mungkin yang lainnya lagi Bu Soekartaji?
0: Enggak lah, enggak ada lagi. Aduh.
1: Apa tuh? Mau cari apa?
0: Sudah Bahtera Cinta deh.
1: Bahtera Cinta ya. Oke. Siap. Mau salam-salam lagi?
0: Salamnya udah komplit tadi ya, ada Pak Rusdianto, ada Pak siapa tuh, ada Mas Bro, ada Yayangku yang jauh di sana, boleh
1: kan? Oke, lagunya ada ya, Bahtera Cinta ya. Oke.
0: Iya, pokoknya semuanya kabeh Mbak ya.
1: Siap.
0: Iya, salam bahagia penuh dengan semangat.
1: Enggak, pastinya semangat.
0: Mbak ceritanya, dan tetap senyum.
1: Tetap senyum penuh kebahagiaan dan optimis ya.
0: Oke, mantap.
1: Oke, kalau begitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus diputer katanya Pro Dangdut ya, dari Bunda Ara di Magetan yang hadir ya. Titip salam katanya buat Abang Yus dan Jeng Eka, penguasa Doho Dolopo, semoga sehat selalu. Kemudian Mas Kuncoro dari Mojopurno Madiun dan Cak Dul dari Paron Ngawi. Ini tetap semangat walau panasnya kentang ya. Kentang digoreng enak kayaknya ya Bunda Ara. Kemudian Jeng Putri dekat Pancerdor Pacitan. Jauh sekali. Ini katanya selamat liburan dengan teman-teman, request lagunya Kata Pujangga ya. Oke, nanti saya akan hadirkan ya lagunya. Terima kasih Bunda Ara di Magetan.

0: poin selanjutnya, saya juga akan sampai di line WhatsApp terlebih dahulu sebelum saya hadirkan nanti lagu yang sudah Anda request yang hari ini. Pendengar, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutnya Pro 1 RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa, di mana?
1: Ini dari Aryo Gobios. Sama Kalimantan Timur.
0: Oh, di Kalimantan Timur. Oke, kabar baik, ya. Sehat di sana ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah,
1: dengan Mbak siapa ini?
0: Ini ada dengan Prita siang hari ini di Pro Dangdut, Pak Aryo Gobios tadi ya. Saya taunya soto Gobios, Pak, biasanya ya.
1: Iya, ini panas Kalimantan, Mbak.
0: Panas juga di sana ya. Oke.
1: Iya, panas pol sih.
0: Tapi kalau pagi berdinding juga enggak atau dingin kayak di sini?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Di sini berdinding, Mbak.
0: Full panas ya di sana ya. Oke.
1: Panas.
0: Baik, jaga kesehatan terus pokoknya. Iya. Terkait dengan ini tadi ya, topik kita itu kan gerakan yang dimana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Madiun untuk bijak bergawe ya, tadi dari pukul 18 hingga 21. Kalau menurut Pak Aryo sendiri gimana untuk membatasi anak-anak biar tidak bermain gadget atau HP di jam-jam itu gitu? Ini kalau menurut Pak Hari Gobius seperti apa?
1: Ya bagus sekali sebenarnya. Bagus waktunya itu kan waktu belajar kayaknya ya.
0: Iya, dan biar bisa juga kalau waktunya makan malam bisa ngobrol sama bapak ibu gitu ya.
1: Oh iya.
0: Oke, baik.
1: Batasi umur kah?
0: Iya, pastinya anak-anak ya, karena anak-anak yang diiniin ya.
1: Sekolah gitu.
0: Yang menjadi fokus utamanya adalah anak-anak. Baik, kalau begitu ini nanti mau diputarkan apa si hari ini Pak Aryo?
1: Lagunya ini apa ya? Sigar dari
0: ya. Oke, Sigar ya. Salam-salamnya buat Sinten Mawon monggo.
1: Semuanya anu RRI Pro 1 Madiun dimanapun berada, semoga sore ini di sini hampir sore sih, sudah setengah hampir jam 3 sini.
0: Oke, karena ini ada selisih 1 jam ya. Oke.
1: Cuma ini mendung, Mbak. Insyaallah hujan nanti.
0: Oh, kemudian bakal turun hujan ya. Oke. Baik, salam untuk keluarga di Kalimantan Timur. Kalau begitu sehat selalu di sana, jaga kesehatan.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Salam juga untuk keluarga Mbak di Madiun apa di mana nih orang.
0: Oke. Siap. Matur nuwun. Terima kasih banyak.
1: Nggih. Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny Caknan Sigar ya, nanti saya akan hadirkan untuk Pak Aryo Gobios. Tadi katanya di Samarinda, Kalimantan Timur, yang katanya di sana juga panasnya mungkin tadi ya kayak Bunda Ara yang bilang panasnya kentang-kentang gitu. Hot potato. Oke, kalau begitu pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya. Ini tadi sudah di request pertama kali oleh Pak Didono atau Pak Didon dengan Saat Jumpa Pertama dari Ikke Nurjana. Spesial untuk Anda semuanya pendengar Pro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, Federation International the Football Association FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara, tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kami hadirkan info terkini, Saudara. Kementerian Perdagangan menilai depot air minum isi ulang Demio memiliki peran penting. Peran tersebut yaitu menyediakan akses air minum dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan, masyarakat tidak hanya membeli produk ketika membeli air minum, karena menurutnya masyarakat juga berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenaga kerjaan Igusti Wayan Murjana Yasa menilai gerakan pangan murah adalah solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli. Menurutnya, pemerintah tetap perlu memperkuat sektor produksi, distribusi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai langkah jangka panjang. Murjana, yang juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia, mengatakan daya beli masyarakat masih mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena kelas menengah berperan penting dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Bukan, resep itu kalau penolah manusiano aku. Bujumu tak kon Melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lunggulan. Sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.

0: Liatin deh itu. Apa sih? Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih? Gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nek?

0: Ya, kemudian tadi sudah ada satu lagu ya dari Mirnawati, Menunggu Suratmu. Semoga benar ya untuk Neng Gayatri ya, karena kalau saya cari Rinduku Rindumu ini belum ketemu ya. Tadi katanya salamnya untuk Pak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak Disongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Ulan, Bu Ernik, kemudian Uti Susi, Bu Saigon, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Ada Bu Ernik ya, ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar yang lain untuk bisa telpon. Tapi ini mengirimkan voice note, kita putarkan dulu. Katanya mau nitip salam ya, kita dengarkan suara dari Bu Ernik pendengar seperti apa ini.
1: Salamnya untuk Pak Rusdianto, Pak Donosworo, Mas Muhammad, Bu Sekartaji, dan Mas Brunya. Juga Bu Mari, Mbak Wulan, Bu Susi, Bu Samiran, Neng Gayatri, Mbak Octavia, Mbak Dian, Mbak TKP, Mbak Bari, dan buat semuanya aja. RRI Madiun, mantap.
0: Ya, katanya request lagu Aduh Buyung dari Manis Manja Group ya. Adanya Aduh Buyung ya. Nanti saya akan hadirkan pastinya Bu Ernik. Kalau gerakan 1821 ini, kalau Bu Ernik sering mengecek HP anak-anak ya, dan juga membatasi kalau apalagi misalnya lagi belajar, ngerjain tugas atau ada PR. Terima kasih Bu Ernik, lagunya ditunggu. Lantas di lain telepon ada siapakah? Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Selamat siang, Mbak Prit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rus yang di Kalimantan Barat. Pripun kabarnya di sana? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Nggih, panasnya juga panas banget atau panas aja?
2: Lumayan panas, lumayan lagi panas.
0: Oke, tapi ada angin atau mungkin merasakan bedinding juga nggak di sana, Pak Rus?
2: Di sini nggak ada istilah bedinding.
0: Nggak ada istilah bedinding ya, karena di sana pasti panas ya.
2: Ini tuh suhunya paling itu cuma 28 itu waktu pagi-pagi.
0: Oke, itu udah panas ya, 28 ini sangat panas ya. Aduh, jadi kayak butuh AC 10 gitu ya.
2: Oke. Kali merasakan rasanya mendidih kayak apa, Mbak Vita? Di sini sudah 30 tahun nggak pernah merasakan rasa mendidih.
0: Oke. Terus kalau di sana air juga payau ya, nggak yang dingin kayak di sini gitu ya, airnya kan?
2: Sedang-sedang aja di sini. Sedang-sedang air.
0: Oke. Kan air sungai yang difiltrasi gitu kan? Oke. Iya, Pak Rus, terkait dengan gerakan 1821 ya. Ini menurut Pak Rus gimana terkait dengan pembatasan menggunakan gawai bagi anak-anak? Apalagi di jam-jam yang itu jam-jam biasanya buat belajar ataupun juga bisa berdiskusi sama orang tua ya, karena habis makan malam mungkin terus ada yang ingin diceritakan gitu. Kalau menurut Pak Rus gimana?
2: Saya setuju banget, Mbak.
0: Setuju ya.
2: Biarpun saya sudah nggak punya anak kecil, tapi pasti punya cucu.
0: Jadi
2: maksudnya apa ya, sampai sekarang kalau nggak di atur yang demikian itu makin kesana makin aduh anak itu hanya berteman dengan gadget
0: setiap hari. Jadi kayak mau diajak ngomong susah gitu kadang-kala ya.
2: Iya, kadang-kala
0: karena dunia hanya gadget aja.
2: Udah 3 kali 4 kali belum dengar dia.
0: Iya betul, itu sering kali terjadi.
2: Kalau dengar dia akan tergagap.
0: Oke. Jadi ini juga pun kalau misalnya cucunya nanti kalau sekolah udah pasti akan dibatasin banget ya, Pak Rus ya, terkait dengan penggunaan gadget ya. Oke. Siang hari ini mau mendengarkan lagunya siapa, Pak Rus?
2: Aku yang ingin dengar lagunya. Saya belum kenal penyanyinya, tapi judulnya Rindu Serindu-Rindunya. Coba saya kan.
0: Rindu Serindu-Rindunya. Saya carikan sambil salam-salam dulu Pak Rus ya. Silahkan.
2: Salamnya untuk Pak Donosworo. Ada Sekartaji, ada Omeh Dana, ada Bu Mari. Tak ketinggalan Bu Ernik. Terima kasih saya godanya. Sudah dengar suaranya Bu Ernik. Ya Bu Boy, sudah apa-apa Bu Ernik, makasih. Neng Gayatri, aku ingin dengar suaranya Neng Gayatri. Coba
0: Bu Ernik udah ya padahal ya. Ini lagunya tidak ada. Mau diganti apa, Pak?
2: Ganti Obati Rinduku.
0: Apa?
2: Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku. Oke, bisa dilanjut salam-salamnya, silakan sambil salam saya cari.
2: Ada untuk Mbak Buya, ada Mbak Susi, ada TKP, ada Bu Kartina. Tak ketinggalan yang di Magetan sana, siang kaget busur. Ada Putika juga, ada Mbak Dian, ada siapa lagi ya pokoknya. Mas Muhammad, Pak Agung Surya, Lismut, yang bonjor. Pokoknya untuk semua saja, pecinta produk RRI Madiun.
0: Oke.
2: Selamat siang, selamat mendengarkan. Ada lagunya Mbak?
0: Ini adanya dari ada Obat Rindu, kemudian judulnya Bangun Cinta, atau dari Rita Sugiarto judulnya Obat Tawi.
2: Oh itu nggak ada yang masuk itu.
0: Mau yang diganti apa kalau begitu?
2: Lagu wajib Mbak Rita.
0: Apa itu? Padang Bulan. Sudah hafal dong. Oke, siap. Lagunya nanti akan saya hadirkan ya, Padang Bulan ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Untuk panjenengan.
0: Nggih.
2: Idolaku.
0: Matur nuwun.
2: Selamat berduka. Nggih. Semoga sehat dan selalu kagem panjenengan Mbak Rita.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun doanya.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga ini ya yang bergabung, ada Mas Aris Roman yang katanya hari ini berulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Request lagunya Selamat Ulang Tahun versi dangdut Mbak Berita, karena saya ulang tahun di 28 Juli. Doa yang baik ya untuk Mas Aris Roman sekeluarga. Dan Mas Aris Roman juga mengucapkan untuk yang ulang tahun hari ini juga selamat ulang tahun katanya. Salamnya untuk semuanya saja. Dan untuk Mbak Berita juga, dangdutnya dari Pro 1 Madiun, mantap. Terima kasih Mas Aris.

Saya ke Manis Manja dulu ya. Ada Aduh Buyung, nanti dilanjutkan oleh Christina dengan Padang Bulan. Dan juga pastinya spesial untuk yang berulang tahun di hari ini. Tadi ada Mas Aris Roman ya, nanti akan saya hadirkan dari Sekar Langit dengan Selamat Ulang Tahun Pendengar.

Baterai adalah sumber energi dari banyak alat elektronik. Namun, pernahkah terpikir olehmu kapan baterai pertama dibuat sebenarnya? Pada awalnya, baterai dibuat pada tahun 1799 oleh fisikawan Itali bernama Alejandro Volta yang membuat sebuah baterai pertama kalinya dengan cara menumpuk lapisan perak dengan papan tulis atau kain yang sudah direndam menggunakan air asin. Pengaturan tersebutlah yang biasa kita sebut sebagai Volta. Walaupun begitu, pada 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Koenig menemukan beberapa pot dari tanah liat yang berbentuk aneh ketika menggali kerucut Rabu, tepatnya di luar Baghdad, Irak. Toples yang memiliki ukuran sekitar 5 inci atau 12,7 cm panjangnya diisi dengan batang besi yang sudah dilapisi dengan tembaga dan berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Berbagai tes telah ia lakukan hingga mencapai sebuah kesimpulan bahwa temuannya ini adalah jenis baterai paling tua yang pernah ditemukan sebelumnya.

0: kebersamaan kita di sesi terakhir Pro Dangdut kali ini pendengar ya. Saya masih akan menantikan mungkin Anda yang ingin telepon di 459198 ataupun juga mau WhatsApp di 0811-366-9907 pendengar. Jadi gerakan 1821 tadi ya, ini juga tentunya mengajak para orang tua ya agar benar-benar bisa mengawasi ketat ya, dan juga mungkin tadi membatasi penggunaan gawai atau gadget anak-anak ketika jam tersebut, karena biasanya digunakan untuk belajar, kemudian juga makan malam ya bersama dengan keluarga, dan di situ bisa terjadi interaksi begitu ya, mengeratkan lagi bonding antara orang tua dan juga anak. Dan pastinya juga ini mencegah atau mengatasi kecanduan gawai, kemudian tadi mempererat ikatan emosional di dalam keluarga, dan akan membantu untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak pendengar. Jadi memang gerakan ini sangat penting ya, apalagi juga melihat sekarang ini begitu banyaknya anak-anak yang sudah menggunakan gadget, apalagi dengan dalih agar mereka mungkin tidak tantrum atau tenang ya, apalagi kalau misalnya biar mau makan dengan anteng begitu. Tapi itu tentunya tidak tepat pendengar. Baik, saya angkat terlebih dahulu di 459190. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Eri Mesin, mantap.
0: Mantap. Yang beri pripun, kabari pun sehat nggih?
1: Alhamdulillah,
0: terima kasih
1: Mbak.
0: Mbak Prim, tapi pun. Alhamdulillah, saya sehat juga. Dan
1: Mbak lagu nih, Mbak.
0: Nopo lagu nih pun.
1: Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu. Jeh, ajeng salam-salam Kagem Sinten, monggo.
1: Nun.
0: Titip salam pun Kagem Sinten.
1: Oh, Kagem

0: pemerintah.
1: Nggih.
0: Okay. Kagem Bapak Ari Bunda Dino. Bunda Sekartati, Bunda Samiran, Bunda Mari. Bunda Susi. Boten napa.
1: Nggih, siap boten napa-napa. Nggih, pripun?
0: Sedaya kemah nggih, Pak Sampun.
1: Siap.
0: Khususe kangge Mbak Prita.
1: Matur nuwun Eyang Peri. Nggih, siap.
0: Dibalik satu kula.
1: Siap.
0: Matur nuwun dari pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di 459198 terakhir ya ini ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut RRI. Mantap tak ye?
1: Mantap tak ye? Eyang bonjour betul nge?
2: Iya betul Mbak Prita.
1: Lama tidak bergabung rasanya ya.
2: Belum gak bisa naik kok.
1: Oh gitu. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Aman terkendali Mbak Prita, gimana?
1: Sehat juga Eyang.
2: Amin.
1: Terus sehat terus nge.
2: Yeah,
1: yang mau diputarkan apa lagunya nanti?
2: Cinta sabun mandi.
1: Cinta sabun mandi.
2: Ya maksudnya mandi toh.
1: Biber asar mangge. Salam-salam ibu kagem sinten mawon monggo.
2: Buat semuanya saja pendengar RRI Madiun di mana saja berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam kompak.
1: Okay.
2: Untuk Mbak Britanya selamat siang dalam menekan tugas.
1: Matur nuwun sangat.
2: Jaga kesehatan.
1: Nggih, yes, siap.
2: Pokoknya sudah nyapa saya salam balik gitu aja loh.
1: Gitu nggih.
2: Aku siap siji mak nente kagak puter kabeh lagu.
1: Siap matur nuwun. Eyang kalau begitu sehat selalu nggih.
2: Amin. Sehat ya.
1: Yeh, matur nuwun.
2: Ajane meminta terus Mbak pasti iku. Tapi mung gawe gak iso.
1: Oke, okay, alhamdulillah iki saged nggih berarti.
2: Soale kepancal mlebune ya. Soale cepet-cepetnya kan lagi dengan dulu.
1: Oke, okay, siap.
2: Kalau dulu cepet duduk itu enggak bisa di iku. Kalau sekarang diroba itu kan kalau
1: Oke, okay. Siap. Ditunggu lagunya kalau begitu, nggih,
2: ya,
1: Banjur. Sami-sami. Matur nuwun.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung hadirkan terlebih dahulu pendengar ya. Ada Gajah di Balik Batu dari Nela Karisma. Tadi di ingin diputarkan untuk spesial untuk Mbak Bari ya di Ponorogo, betul nggih. Spesial untuk Anda semuanya juga pendengar Pro Dangdut di sore hari ini.

pendengar, kebersamaan kita harus tuntas di menit ke-53 kali ini. Lepas dari jam 14, dan saya ucapkan terima kasih untuk interaksi dan juga atensi Anda di Pro Dangdut. Kami akan hadir kembali besok pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami pendengar ya. Nanti kami akan hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan, tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terkait geliat petani kopi Pacitan. Hasil hutan non kayu penopang tanaman bawah tegakan, pendengar. Dan nanti kita juga menantikan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tepat pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Siapa saja yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan bayar hutang sebelum jatuh tempo pembayaran, maka setiap harinya dianggap sebuah sedekah baginya. Sementara jika sudah jatuh tempo, maka setiap harinya dinilai dua kali lipat sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad.

Musim panas ya, seringkali ini menjadi momok juga, baik itu bagi petani ataupun mungkin bagi Anda yang biasanya suka berkebun begitu. Tapi ada tanaman sayur yang mana ini tahan panas ya, karena memang dari varietas tanaman sayur tersebut memiliki kemampuan yang adaptif dan ini khusus serta bertahan dan tumbuh baik di bawah kondisi lingkungan yang panas dan bahkan kering. Ada sekitar 8 jenis tanaman sayur yang tahan panas yang tentunya ini agar membuat Anda tidak berhenti untuk semangat berkebun begitu ya. Jadi ada beberapa jenis tanaman sayur yang tahan panas dan bahkan mampu tumbuh subur di bawah kondisi cuaca yang ekstrim. Yang pertama adalah bayam ya. Tanaman sayur yang sangat tahan panas ini tentunya dapat tumbuh dengan baik apalagi di bawah sinar matahari langsung. Dan kita tahu bayam juga menjadi sumber nutrisi yang baik untuk tubuh. Selain itu ada kangkung ya. Ini tanaman sayur yang juga tumbuh dengan cepat dan tahan terhadap cuaca panas. Bahkan bisa ditanam di air atau di tanah sehingga cocok sekali untuk mungkin berbagai kondisi lingkungan ya, dan nutrisinya juga sama tadi menjadi sumber vitamin A, vitamin C dan juga serat yang baik untuk tubuh. Ada juga sawi menjadi tanaman sayur yang populer di Indonesia dan ini juga menjadi salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di musim kemarau. Ada juga terong pendengar, kemudian cabai ya, ini menjadi tanaman sayur yang juga tidak terlalu dia lebih mudah dan adaptif begitu ya dengan berbagai macam cuaca. Dan cabai membutuhkan sinar matahari yang cukup apalagi untuk tumbuh dan juga berbuah dengan optimal. Kita tahu cabai menjadi sumber vitamin C dan antioksidan, dan ketika Anda menanam di rumah ini juga bisa mengantisipasi ketika harga cabai lagi melambung tinggi pendengar. Kemudian ada juga kacang panjang ya. Ini juga tahan panas dan dapat tumbuh dengan baik di musim kemarau karena tanaman kacang panjang juga sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup agar bisa tumbuh dan berbuah dengan optimal. Kemudian ada labu siam ya. Ini tanaman sayur yang merambat, kemudian sangat tahan terhadap cuaca panas dan membutuhkan sinar matahari yang cukup serta penyangga untuk tumbuh dengan baik. Jadi memang ada beberapa strategi yang harus Anda perhatikan, mulai dari pemilihan bibit yang tepat, kemudian juga lahan yang bisa Anda kelola di rumah, ataupun menggunakan media-media tanam sekarang yang juga beragam yang bisa Anda sesuaikan, kemudian juga penyiraman yang tentunya Anda lakukan secara rutin dan efektif, dan tentunya hama ataupun penyakit lainnya ya, ini juga bisa Anda cegah ya. Kemudian tentu adalah perawatan tanaman sayur tahan panas ini, mulai dari pemupukan yang berkala, kemudian pemangkasan, ini juga perlu Anda perhatikan dan lakukan.

Jangan lewatkan dialog mitigasi kentongan nanti pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan penyuluh kehutanan ahli muda cabang dinas kehutanan wilayah Pacitan, ada Bapak Suhadi SPMMMP, kemudian ada Ketua KTH Anggiat Tani Lestari Bapak Suyatno yang nantinya akan membahas terkait geliat petani kopi Pacitan, hasil hutan non kayu penopang tanaman bawah tegakan. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kemajuan teknologi berdampak pula terhadap siaran radio. Pendengar dimanjakan oleh kemunculan gelombang radio FM frequency modulation yang bersuara lebih jernih. Adalah Edwin Howard Armstrong, orang yang menemukan frekuensi FM untuk kali pertama. Armstrong dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1890 di New York City, Amerika Serikat. Bahkan ketika usianya baru menginjak 14 tahun, ia telah bercita-cita ingin menjadi seorang penemu. Untuk memperkenalkan temuannya pada dunia, tahun 1940, Armstrong mendapat izin untuk mendirikan stasiun radio FM pertama yang didirikan di Elvin, New Jersey. Sementara istrinya, Marion McInnes, yang menjadi pewaris hasil temuan Armstrong, saluran FM mendominasi sistem radio dan bahkan digunakan untuk komunikasi antara bumi dan luar angkasa oleh Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
3: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah seabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: Jika saja pohon bisa menghasilkan wifi, niscaya orang-orang akan berlomba-lomba untuk menanamnya. Namun sayang, pohon hanya menghasilkan oksigen untuk bernafas.

0: Selamat sore pendengar juga pemirsa program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Di Selasa sore kali ini, mengawali Madiun sore ini pendengar, kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan edisi Selasa 28 Juli 2026. Sudah bergabung narasumber kami yang melalui aplikasi Zoom sore hari ini, ada Bapak Suhadi SP MMMP. Beliau merupakan penyuluh kehutanan ahli muda cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, dan juga ada Pak Suyatno, Ketua KTH Anggiat Tani Lestari. Selamat sore Pak Suhadi, Pak Suyatno.
1: Selamat sore.
0: Ya, ini langsung dari Pacitan, Jeh, Pak Suhadi, Pak Suyatno. Sambil ngopi sore hari ini pastinya ya. Dan nantinya karena topik kita juga tidak jauh-jauh dari kopi ya, terkait dengan topik kita adalah geliat petani kopi Pacitan, hasil hutan non kayu penopang tanaman bawah tegakan. Kita nanti ingin tahu seperti apa juga ya perkembangan petani kopi di Pacitan. Pendengar, saya juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi, baik itu di line interaktif kami, di line telepon di 459198, ataupun juga melalui line WhatsApp di 0811-366-9907. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sembari ngopi sore hari ini, Jeh, Pak Suhadi, Pak Suyatno ya, kita ingin tahu terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan bagaimana gambarannya, geliat, dan juga perkembangan petani kopi yang ada di Pacitan saat ini. Silakan Pak Suhadi atau Pak Suyatno terlebih dahulu, monggo.
2: Ya, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rita dan para pemirsa yang dari RRI Madiun. Saat ini saya berada di Desa Bumpuk, Kecamatan Bantar, Kabupaten Pacitan. Merupakan salah satu desa di ujung utara, Mbak Rita. Jadi ujung utara Kabupaten Pacitan, yang kebetulan lokasi ini merupakan salah satu produk unggulan dari hasil hutan non kayu. Jadi bidang kami, bidang kehutanan ini membawai kegiatan kayu, kegiatan lahan, dan sebagainya. Yang kedua adalah hasil hutan non kayu. Nah, untuk
0: tadi mohon maaf ini, di desa mana Pak tepatnya Pak? Tadi sempat
2: di desa Tumpuk.
0: Di desa Tumpuk ya?
2: Ya, di desa Tumpuk, okay, Kecamatan Gandar. Salah satu giatnya adalah beliau ini, yaitu Ketua KTH Anggiat Tani Lestari, yang kebetulan beliau ini juga pendampingan kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Ini salah satunya adalah membidangi atau mendampingi mereka-mereka, kelompok-kelompok tani hutan, kelompok tani di sekitar hutan, baik itu hutan hak maupun hutan negara. Nah, ini Pak Suyatno ini salah satu pegiat, di mana pegiat perkayuan atau non kayu ini dilakukan oleh beliau. Yang saat ini yaitu salah satu yang kita ambil judulnya adalah kegiatan perkopian.
0: Baik. Tapi kalau untuk perkembangannya sendiri nih, sampai di sejauh ini sendiri geliatnya seperti apa sih? Mungkin Pak Suyatno ya, tadi selaku juga sebagai Ketua KTH Anggiat Tani Lestari juga ya. Ini seperti apa Pak Suyatno? Mungkin bisa menambahkan.
3: Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Rita Aulia. Mau kami sampaikan sedikit ya tentang perkopian yang kami ketahui. Kami mulai belajar tentang pengolahan kopi dan juga mulai dari pembibitan. Itu tahun 2021 Mbak Ulia. Itu 2021, saat itu kan musim pandemi, dan juga saat itu kopi itu belum semahal hari ini, masih kisaran 25.000 ke bawah ya. Green bean itu. Jadi waktu itu kita Mbak Rita pengen memunculkan sesuatu yang raw materialnya atau bahannya itu di sekitar kita, dan ingin memperkenalkan ke khalayak luas bahwa kita juga punya produk kopi yang layak dikembangkan ataupun bersaing di pasaran luar sana. Tapi kendalanya kan di sini itu mulai petaninya itu waktu itu masih acak-acakan, bahannya ada tapi hasil olahannya, hasil produksi petani itu masih belum layak bersaing, belum maksimal. akhirnya kita bersama dengan dinas itu ngobrol-ngobrol dan bagaimana meningkatkan kualitas juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, terutama yang sadap-sadap itu loh, pinus di sekitar hutan.
0: Oke.
3: Okay. Salah satunya yang paling bisa hidup di bawah tekanan itu kopi.
0: Oke. Okay. Nah, baik. Ya. Selain ini kan karena tadi ada hasil hutan non kayu penopang tanaman bawah tegakan, tapi mungkin bisa dijelaskan sebelum tadi disebutkan juga adalah kopi salah satu tanaman yang memang ini bisa tumbuh di tanah tegakan begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin yang dimaksud dengan tanaman bawah tegakan itu seperti apa, kemudian juga jurisnya juga selain kopi itu ada apa saja, atau bahkan mungkin ada juga tanaman yang ini bisa menjadi pelindung dari tanaman kopi itu sendiri, Pak Suyatno dan juga Pak Suhar.
2: Jadi kenapa kita sampaikan di bawah tegakan? Jadi tegakan itu kan berada di ketinggian tanah yang ada di hutan itu kan ada tegakan kayu. Tegakan kayu itu tentunya ya ada kayu-kayu hutan, kayu keras, ada pinus. Kalau di wilayah Pacitan itu biasanya di hutan negara itu terbanyak adalah tanaman pinus. Jadi untuk tanaman pinus itu rata-rata kan 10 sampai 15 meter ketinggiannya. Ya. Nah, di situ kenapa disampaikan bahwa di bawah tegakan itu kita optimalkan? Pertama adalah agar tanaman yang ada di tanaman kayu, pohon yang ada di hutan ini tidak semuanya bisa langsung diproduksi dan ditebang atau dihasilkan produknya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salah satunya apa? Yaitu meningkatkan aneka tanaman, gitu. Menanam aneka tanam di bawah tegakan. Tegakan maksudnya adalah ya kayu yang berdiri di atas itu. Mm-hmm. Ya, di situ ada kurang lebih ya 5 meter. Ini ditanami tanaman MPTS. MPTS itu adalah tanaman buah lah. Kalau istilahnya sini itu multipurpose tree species atau tanaman buah. Mm-hmm. Salah satunya yang sangat dominan dan yang baik adalah tanaman kopi yang ada di sekitar sini. Mm-hmm. Kenapa kopi? Kopi ini adalah dia tidak perlu sinar matahari yang cukup panjang.
0: Oke.
2: Okay. Yaitu kurang lebih hanya 60% dari kecukupan sinar matahari. Jadi di bawahnya pohon-pohon itu atau tanaman pohon yang tinggi itu terdapat kayu yang terdapat tanaman, yaitu tanaman kopi yang bisa dimanfaatkan dan itu menghasilkan produk yang baik.
0: Oke.
2: Okay. Kalaupun nanti kopi nanti ditanam di lahan yang kosong atau lahan yang terbuka. Ini kurang bagus.
0: Jadi harus ada
2: penanggung.
0: Oke, iya, penanggungnya ya pohon-pohon besar tadi ya, mungkin pinus, pokoknya.
2: Benar.
0: Jadi biasanya apakah mungkin memang tanaman-tanamannya sejenis begitu ya, Pak ya, di satu area tersebut begitu ya, kalau tegakan itu ya. Iya. Oke. Nah, iya. Tapi kalau jenis kopinya sendiri, Pak, yang ada di kawasan Pak Sugiatno ini apa ini untuk jenis kopinya sendiri yang ditanam?
3: Terima kasih Mbak Beta. Ini untuk di sini ketinggiannya itu sekitar 700 sampai 1200 yang ada tanaman kopi banyak ini. Yang paling hidup paling banyak sekarang itu Java Typica. Nah, itu varietas dari Arabica
0: ya.
3: Yang Java Typica.
0: Yang Java Typica.
3: Itu salah satu varietas dari Arabica, kopi Arabica.
0: Oke. Okay. Jadi banyak Arabica.
3: Mungkin itu satu-satunya yang tersisa di berbagai tempat, karena banyak yang sudah diganti varietas-varietas terbaru yang mungkin menghasilkan lebih banyak. Cuman karena ini peninggalan tanaman lama, akhirnya sudah terbukti ini cocok dan juga menghasilkan yang jelas.
0: Nah, biasanya kalau setiap kali panen berapa banyak ini, Pak? Dan biasanya dalam periode berapa ini kalau untuk panen kopinya?
3: Kalau kopi itu kan tahunan, Mbak. Itu kita itu panennya itu setahun 1 sampai 2 kali tergantung istilahnya itu kan biasanya setahun itu maksimal setahun itu agak menurun gitu kalau di sini. Mm-hmm. Karena pohon-pohon kopi yang di hutan ini kan tanpa dipupuk organik maupun kimia itu cuman alami, tumbuh secara alami.
0: Oke.
3: Okay. Itu pupuknya itu cuman itu apa namanya? Daun-daun pelapukan dari pinus tersebut. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Itu juga akhirnya membuat kualitas kopi itu juga semakin baik begitu ya, Pak? Bisa dibilang ya.
3: Ya,
0: karena dengan ada proses alami itu tadi ya.
3: Iya, menurut pelanggan ataupun penikmat kopi itu ya punya body yang unik, punya rasa yang berkarakter itu intinya.
0: Oke. Oke. Kemudian untuk menjaga itu tadi ya, apa namanya kualitas, apa saja yang dilakukan apalagi dengan apa namanya tadi mungkin sudah terbantu dengan ada pohon atau tanaman yang menaunginya juga begitu ya. Kemudian juga ada pemupukannya langsung alami juga. Nah, ini hal-hal yang terus diupayakan dari teman-teman petani sendiri untuk menjaga apa namanya keberlanjutan juga kualitas. Ya. Ya, dan juga kualitasnya ini seperti apa? Bapak Suyatno dan Pak Hardi.
2: Ya, saya dulu. Untuk menjaga kualitas itu tentunya yang saat ini di

0: dan kali karena jauh itu. Jadi ada yang kita dari kelompok ini membeli, ya toh, membeli ada ya Pak, yang seperti ini, yang membeli apa ini produk yang sudah dipanen hijau itu.
1: Oke.
0: Okay. Baru
1: adakah contohnya ada mungkin Pak?
0: Oh, ada ini.
1: Mungkin bisa diperlihatkan di kamera. Oke, okay, itu yang merah ya.
0: Yang, ya, ini ada yang merah tapi ini ya, dari petani. Dari petani ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari para kelompok yang kita sampaikan kepada kelompok adalah bagaimana ini di grading kita pilih ya toh, yang merah jadinya masih satu,
1: okay,
0: kemudian yang hijau disendirikan.
1: Okay.
0: Maksudnya apa? Nanti akan rasanya aromanya lebih enak.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian apa ini? Yang hijau juga terproduksi apa ini? Yang hijau juga kita produk tersendiri.
1: Mm-hmm.
0: Nanti kan orang itu ada punya pilihan.
1: Iya. Lebih subjektif, kadang-kadang ada yang suka lebih wanginya atau rasanya, taste-nya kan gitu ya. Oke.
0: Nah, kalau aku nggak berita nanti kepacitan ya Pak.
1: Oke, okay, siap. Saya tertarik soalnya, saya juga pecinta kopi. Oke, okay, tapi kalau dari varietas yang merah sama hijau, lebih yang mana ini Pak?
0: Gimana Mbak?
1: Kalau dari yang tadi, yang warna merah sama hijau itu, biasanya perbedaan yang paling kentara sendiri di apanya? Rasanya atau aromanya Pak?
0: Ayo Pak Yarno, Pak Yarno dulu. Perbedaannya yang hijau sama yang merah itu.
2: Kalau hijau sama yang merah itu sebenarnya kopi itu matang itu yang merah ini namanya kopi matang.
1: Oke, oke.
2: Yang sudah sempurna untuk dinikmati sebenarnya kopi matang ini.
1: Yang merah itu.
2: Tapi karena kopi itu kandungan airnya tinggi, jadi perlu diproses sampai di roasting itu kan sebenarnya cuma menghilangkan kadar airnya saja.
1: Oke, okay, yeah.
2: Kalau yang hijau otomatis ini sebelum sempurna pemasakannya, jadi tetap laku, cuman ini harganya ya berbeda jauh dengan yang dipetik merah seperti ini.
1: Berapa Pak? Kalau untuk range harganya berapa? Yang merah sama yang hijau biasanya ini?
2: Kalau hijau itu di sini tuh sekitar 60.000 hari ini, 60-65.
1: Per kilonya?
2: Per kilo.
0: Per kilo.
2: Green bean itu sudah bersih, siap di roasting.
1: Okay. Siap roasting. Udah bersih, tinggal di roasting aja ya. Kemudian kalau yang merah tadi?
2: Kalau merah full seperti ini harga terendah ya sekitar 80-90 ribu.
1: Oh, okay.
0: Terendah itu Mbak.
1: Baik, itu tadi ya. Saya tahan dulu, ini ada yang bergabung di line telepon. Oke, okay, terputus
2: ya.
1: Baik, mungkin bisa bergabung kembali di 459198. Nah, kemudian itu tadi perbedaannya di situ ya, antara karena tadi udah matang dan juga apa namanya, ya belum sempurna itu. Cuman kadang-kadang orang ada yang suka ketertarikannya yang mungkin sudah matang atau yang sebelum matang tadi begitu. Nah, tapi kalau tantangan sejauh ini Pak Hardi dan juga Pak Yatno begitu ya, terkait dengan apa namanya, kendala yang seringkali dihadapi oleh para petani kopi di kawasan tadi, kawasan Tumpuk, betul ya. Ini kita angkat terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan pertanyaan. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Agung Surya ya.
1: Pak Agung Surya, silakan pertanyaannya.
3: Ini menarik sekali ya, karena kehutanan ya, perkebunan kopi. Karena itu kan sejak Malang Buana, Papua, mana Maluku, masalah hutan juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi begini Pak, ada sampai tadi masalah apa? Ini saya bilang dulu ya Pak ya. Ini nanti yang disebut apa itu mengenai pohon pinus ya Pak ya. Nah, pohon pinus ada Pak di pohon ranti, ebony itu ada. Jadi itu kaitan itu gimana?
1: Oke, okay. Mungkin bisa diulangi Pak Agung Surya, suaranya kurang terdengar jelas masalahnya tadi.
3: Ya. Nah, ini kan musim kemarau ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi bagaimana ngantisipasi supaya tidak terjadi ya. Selain itu, apakah ada nanti lain selain pohon itu ada nggak seperti
1: okay.
3: Ayu meranti, ebony, martawa, ada Pak ya. Keduanya. Ini tahun kan dua kali Mbak.
1: Dua kali panen.
3: Bagaimana depan itu ada tengkorak yang ada tempos kopi waktu belinya. Itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Agung Surya. Tadi ada 3 pertanyaan. Ini kan musim kemarau begitu ya Pak. Bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadinya karhutla atau kebakaran hutan begitu kan? Ini resikonya juga lumayan tinggi ya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi mungkin selain ada pohon penaungnya itu adalah pinus begitu. Selain pinus, apakah bisa tanaman

0: yang lain, dan apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi kualitas dari kopi itu. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan mungkin yang membeli biji kopi itu sendiri, karena kan tadi setahun dua kali lah ya panennya misalnya. Nah ini bagaimana agar apa ya, tadi semoga tidak salah ya untuk menginterpretasikannya, agar tetap berkelanjutan begitu ketika dari mungkin tengkulak ataupun yang mungkin memang membeli biji kopi begitu. Kalau tadi dari Pak Agung Surya, mungkin bisa dijawab yang pertama dulu Pak Suhadi, Pak Suyatno.
1: Terima kasih Pak Agung, Pak Agung Surya. Pak, kelihatannya dari luar ya Pak, luar Jawa maksudnya. Jadi terima kasih kita bersama-sama saat ini Pak di Jawa Timur, khususnya cabang dinas, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan sinergi dengan masing-masing kegiatan ini, masing-masing instansi stakeholder di Pacitan tentunya dan Ponorogo. Pengelolaan atau saat ini ada sosialisasi karbitulah.
0: Oke.
1: Okay. Di mana di situ ada berbagai macam lah, termasuk dari damkar dan sebagainya, ini sangat merespon. Dan kita setiap saat ada kegiatan untuk tujuan, dengan tujuan adalah untuk mengurangi kebakaran hutan.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi sangat insan Bupati Pacitan ada, dan Ibu Gubernur beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya karhutlah atau kebakaran hutan.
0: Kolaborasi, sinergi, nah, kerjasama terus dilakukan ya.
1: Tentunya ini kolaborasi antar dinas dan siapapun stakeholder yang ada ini tetap kita lakukan.
0: Okay.
1: Kemudian di lokasi ada beberapa yang kemarin ini apa terjadi kebakaran ini ya, secepatnya kita ada semacam satker atau semacam kerjasama untuk agar tidak terjadi kebakaran.
0: Okay.
1: Demikian.
0: Okay.
1: Kemudian terkait
0: yang tadi,
1: dengan
0: yang kedua selain pinus,
1: dengan yang kedua terkait dengan upayanya ya Pak, upaya agar pada saat musim kemarau ini terjaga tidak terjadi kekeringan ataupun ini adalah ya kami untuk kegiatan dimaksud, kegiatan yang ada di sekitar kawasan hutan atau sekitar petani ini, yang jelas di khususnya di wilayah kita di Bandar, di Kecamatan Bandar Pacitan ini memang sangat dingin. Awalnya sangat dingin, kita ada di sekitar 900
0: MDPL.
1: MDPL. Ini upayanya ya ada semacam pengairan secara khusus, ada juga penaungan.
0: Okay.
1: Jadi dinaungi agar tidak terjadi kekeringan. Karena kopi ini juga selain tanaman ini rimbun, ini tahan terhadap kekeringan.
0: Okay.
1: Dengan catatan ya tadi ada penaung.
0: Ada penaungnya.
1: Demikian.
0: Ya.
1: Kemudian yang ke, ya penaung untuk selanjutnya untuk yang beda nih Pak, monggo Dian.
0: Selain pinus apa ini Pak tanamannya mungkin ya?
1: Pawaknya itu apa beda gitu? Menurut jenengan bagaimana? Menurut kita.
0: Silakan.
2: Pak
0: Agung Surya, ya silakan.
2: Pak Agung Surya, mohon selamat sore Pak Agung Surya. Ini berbagi pengalaman Pak. Kebetulan di wilayah kami Pak di Pacitan itu belum pernah Pak melihat daunnya meranti ataupun ibon itu belum pernah.
0: Okay.
2: Tapi kemungkinan itu dataran rendah Pak itu. Nah, sementara kopi itu yang tahan di dataran rendah itu cuma sejenis kopi Liberica atau kopi nangka itu.
0: Oke. Okay. Karena ini tadi jenisnya Arabica juga ya yang ditanam ya.
2: Ya, kalau
1: Arabica khusus di
2: kalau dataran menengah itu Robusta.
1: Robusta. Okay.
2: Kalau dataran 1000 ke atas itu harus Arabica karena nilai ekonominya lebih oke.
0: Lebih oke. Dan
2: jadi,
0: tadi
2: untuk di bawah tegaan ebony ataupun apa namanya?
0: Meranti.
2: Dicoba saja itu kopi Liberica. Okay. Karena itu pasti dataran rendah atau yang berair itu mungkin banyak air.
0: Karena tadi karena kondisinya ada di dataran tinggi ya Pak ya, betul ya. Jadi pinus yang lebih cocok tadi juga, dan kemudian suhunya juga tadi sangat cocok nih, apalagi untuk menghasilkan jenis yang Arabica. Nah, tadi mungkin singkat saja yang terkait dengan hasil panennya kan dua kali ini dalam satu tahun, kemudian terkait dengan nanti yang apa istilahnya dari hasil panen, kemudian yang membeli biji kopi ini sejauh ini bagaimana Pak? Untuk mekanisme yang dilakukan begitu, strategi-strateginya agar biji kopi ini tetap terjual dari hasil panen itu tadi. Mungkin singkat saja karena durasi sudah menunjukkan menit 53. Silakan.
1: Terkait dengan kualitas agar terjaga ya Mbak ya. Ini adalah petani pertama kalau bisa untuk memanen ini serentak.
0: Serentak
1: itu, artinya serentak itu bersama-sama dengan tanaman yang lain itu, pohon satu dengan yang lain itu bersama-sama seperti itu. Kemudian setelah dipanen kita grading. Kita petani ya, kami selaku penyuluh mendampingi mereka-mereka ini adalah bagaimana merubah polanya mereka itu agar dipanen masak, dipanen istilahnya merah, merah. Usahakan itu seperti itu. Kalaupun dia bisa kan ada pilihan juga. Jadi di grading yang kedua adalah yang hijau disendirikan itu.
0: Okay.
1: Kemudian pola pemanenan, Mbak. Setelah pasca panen ini nanti sistem pengeringan. Jadi kadang-kadang petani itu rata-rata dikasih dikeringkan di tanah ini padahal itu mengurangi kualitas, mengurangi rasa dan sebagainya. Lebih baik ini adalah dikasih para-para. Jadi cara memanennya atau cara apa ini pengeringan dengan para-para ini akan jauh lebih kualitasnya lebih bagus. Demikian.
0: Nah mungkin terakhir saja yang disampaikan juga untuk perbincangan kita singkat saja Pak Suhardi dan juga Pak Suyatno dengan topik kita di kesempatan kali ini, geliat petani kopi Pacitan, apa saja harapannya, monggo silakan.
2: Ya, harapannya kita kedepannya bisa punya ikut menikmati manisnya itu Pak, hasil olahan kopi dan juga turunannya, intinya begitu.
0: Oke.
2: Dengan pendampingan yang maksimal dari dinas terkait.
0: Pak Hardi mau menambahkan singkat saja, silakan.
1: Terima kasih Pak, saya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, tentunya dari cabang Dinas Kehutanan wilayah Pacitan, mengajak kepada petani, kepada kelompok tani hutan, kepada siapapun yang punya lahan, ayo kita kembangkan petani, ayo kita kembangkan kopi di wilayah kita, karena kopi tidak ada nilai matinya. Semuanya akan berhasil dengan baik, asalkan kita juga berbuat baik pada tanaman tersebut. Demikian, terima kasih.
0: Dan bisa mencoba dari varietasnya yang ada di Pacitan ini ya, Arabica tadi ya. Kita berjumpa lagi, semoga juga ada kesempatan untuk bisa main ke Pacitan nanti untuk mencicipi cita rasa kopi Arabica dari tadi yang Pak Suyatno jelaskan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Pak Suhari dan Pak Suyatno. Saya akhiri untuk dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini. Sampai jumpa. Baik, benar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita, namun pastikan tetap bersama kami. Kami akan hadirkan info prima berjaringan se-Jawa Timur untuk Anda tepat pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Saya Berita Audia, selamat sore.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menghadirkan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah RRI dengan info prima edisi Jaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional Jalan Tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung, maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri agar tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang. Namun surat-surat yang dilayangkan warga tersebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan bahwa warga diimbau waspada, fenomena bediding di Kota Batu dapat memicu risiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candi Panggung nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Tohib mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
2: Misal nanti Pemkot ingin mengadakan dialog itu gimana dari warga? Misal,
3: ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi nggak pernah menginjakkan, apalagi kulon nuwun ke sini nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami lo tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan, warga dihimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
4: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Ijang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
5: Kulit urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif naun. Contohnya asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Parunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
4: Dr. Ijang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
8: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
7: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok, Kantor Cabang.
6: Baik, reporter Eka Wulan melaporkan. Pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
9: Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
10: Kita secara rutin nanti ke depannya dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan distribusi kita hentikan ke pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
9: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
11: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau GFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.

0: saya dari mana-mana yang berada. Saat ini saya sedang berada di Kampung Kabupaten Bidul Jawa Timur. Dan hari ini adalah hari terakhir dari gelaran Jepara Fanfest Cara Tomil 2026. Dan hari ini saya sudah menyaksikan langsung untuk diasi Grand Carnival. Seperti yang bisa ada terlihat belakang saya, luar biasa indah sekali melihat.
1: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026, Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan kreativitas para peserta, serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
2: Soalnya ikut JFC hari ini, Bu.
3: Jember hebat. Jember fashion carnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
1: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arumi Bahsin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
2: Bu, bagaimana Ibu JFC suka?
1: Sementara itu, Event Director JFC Khalifa Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
4: Alhamdulillah, sudah selesai. Dan haru.
1: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bilakesha Hadi dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
5: Tentunya dari
6: kalau
5: keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dalam hati saya.
6: Khusus banget pastinya.
7: Sebenarnya JFC salah satu kiblat karnaval kita karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib, keren banget.
1: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
2: Nah, bagaimana mendengar juga pemirsa RRI, sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung liputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
8: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris.
9: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumeneb terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengiten, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Mohlis.
10: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumeneb kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumeneb, Yoringgi menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
11: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek,
4: Pak Korlu dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengeden Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep melaksanakan panen, kegiatan panen program Oplah tahun 2025 di musim tanam kedua.
10: Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
9: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
11: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
12: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak untuk menghasilkan suatu karya meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh kan, bonding antara ibu dan anak karena dengan ibu yang sehat dan cerdas itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
11: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
13: Apresiasi banget karena tim sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua, masalah seni terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumenep.
11: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
14: Motivasi saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya itu, biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu loh.
11: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
9: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
8: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen Kabupaten Pasuruan dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di Ngopi Bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
16: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain, orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
15: Setidaknya, Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak, antara lain kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
8: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme, seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
17: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
18: Perekrutan di KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo iki kutho. Dadi ana sing daftar nang gone pasar, iki gak keterima daftar nang gone KBS. KBS gak keterima daftar nang KJM. Tapi kita ngobrol men iki yo. Mungkin teman-teman wartawan yang mau daftar nih. Kalau ada yang lulus sudah daftar. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang sudah kita lakukan ya.
17: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITL Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
19: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi tersebut sebagai solusi teknologi mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi ITS terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
20: Dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa-apa yang dikerjakan untuk pengembangan teknologi yang ada di sini. Salah satunya ini mobil tanpa awak yang bisa di-start. Terutama nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia, tapi menggunakan kendaraan. Jadi ini boleh jadi ini akan sangat berguna. Pertama, yang kedua tadi saya melihat magot ya. Magot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah, di mana magot itu cacing gitu bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya magot tertentu. Biar super warm ya, bahkan bisa mengurai plastik yang sangat itu juga hal yang terkait dalam rangka tidak ada yang atau zero waste, Pak.
19: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
21: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang terganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
22: Dengan hasil rapat hari ini, ya, karena banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang warung-warung yang usaha-usaha miras, warung-warung kita tutup, ya, karena hari ini belum ada izin sama sekali. Bisa nanti akan ada perubahan perda yang kita lakukan. Yang kedua, terkait kesukaannya mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan turun di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Prosbiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Nanti saya Pak Kapolres didampingi di Satpol PP, ya, karena bagi penegakan undang-undang, ya, ini akan kita lakukan.
21: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
23: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp 128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp 59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 123,81 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp 4,37 triliun. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
24: Penerimaan dan perpajakan dari bea dan cukai juga dari PNBP itu ada pertumbuhan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya, kita harus waspada, ya, terkait semester 2, ya, terkait banget perkembangan selanjutnya tentu itu menjadi PR, ya, dari Kementerian Keuangan, ya, untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mengamankan dari sisi penerimaan juga untuk dari sisi belanjanya, ya. Tapi sementara ini sampai dengan saat ini, ya, masih positif.
23: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah pusat terrealisasi Rp 25,11 triliun atau 49,93% dari pagu. Sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai Rp 34,77 triliun atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak.

0: proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perjalanan Anda sore hari ini pendengar ya, satu lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Awan, menemani Anda pastinya. Dan saya masih akan hadirkan untuk informasi di ruang dengar Anda sore hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana Pemkot Madiun ini mulai menerapkan gerakan 1821 Bijak Bergawai. Tentunya ini sebagai upaya ya untuk memperkuat perlindungan anak, apalagi di ruang digital, sekaligus juga hal ini untuk meningkatkan ketahanan di dalam keluarga. Jadi melalui kebijakan tersebut, pendengar, anak-anak dihimbau untuk tidak menggunakan gawai setiap hari mulai pukul 18 sore hingga 21 malam waktu Indonesia Barat, kecuali untuk keperluan tertentu. Dan kebijakan ini juga tertuang dalam surat edaran Wali Kota Madiun yang telah ditetapkan pada 13 Juli kemarin. Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun, Heri Suwatono, juga mengatakan bahwa gerakan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi pemerintah mengenai perlindungan anak di ruang digital. Jadi selama rentang waktu tersebut, penggunaan gawai hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembelajaran, kemudian ibadah, ataupun keadaan darurat maupun kebutuhan lain yang tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan dan pastinya sesuai dengan adanya pengawasan dari orang tua. Kita menuju ke Ngawi, sebanyak 17 guru SMA dan SMK di Kabupaten Ngawi ini juga mulai diperbantukan sebagai guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT, pendengar. Nantinya, para guru ini akan mendampingi proses pembelajaran hingga pemerintah merekrut tenaga pendidik tetap. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, wilayah Ngawi, Lena, mengatakan bahwa keberadaan guru tamu ini bersifat sementara dan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi ini tetap berjalan optimal. Karena menurut Lena sendiri, para guru tersebut tetap juga memiliki tanggung jawab mengajar di sekolah asal masing-masing. Meskipun demikian, Cabang Dinas juga memastikan bahwa pelaksanaan tugas di SRT ini tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran, pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, Federation International the Football Association FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara, tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku Real Face karya Shinan Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinan Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller. Real Face karya Shinan Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinan Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller, tetapi memiliki unsur komedi yang mengemasnya. Novel Real Face telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada bulan Maret 2021. Shinan Mikito menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menulis novel Real Face ini. Ia menyajikan narasi yang berbeda-beda untuk menjelaskan kisah setiap tokohnya. Sementara kisah ini berpusat pada Asagiri Asuka dan Hiragi Takayuki. Real Face, Shinan Mikito, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, saya masih akan membawa kebersamaan ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat mendengar. Dan saya ingin mengajak Anda ke Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo, di mana ada namanya fenomena upwelling yang kembali terjadi di Telaga Ngebel. Jadi naiknya endapan dasar telaga yang mana ini mengandung belerang dan juga gas-gas terlarut, dan ini menyebabkan kadar oksigen di air menurun sehingga memicu kematian ikan endemik maupun ikan budidaya di keramba. Dalam beberapa hari terakhir pendengar, pemandangan ikan mengapung di permukaan telaga ini kembali terlihat. Jadi fenomena musiman tersebut hampir selalu terjadi ketika suhu air turun drastis disertai embusan angin. Nah, ada petani keramba langgeng yang mengatakan bahwa ikan yang terdampak ini tampak megap-megap ya, seperti kekurangan oksigen. Bahkan sebagian ikan juga terlihat lemas hingga terdampar di tepi telaga. Dan menurut langgeng sendiri, upwelling juga terjadi ketika suhu air telaga Ngebel ini turun bahkan hingga mencapai 18 derajat Celcius. Dimana ya tadi, kondisi tersebut mengangkat endapan dasar telaga yang mengandung belerang dan juga berbagai gas yang terlarut ke permukaan dan menyebabkan kualitas air menurun, kemudian kadar oksigen berkurang pendengar. Kemudian realisasi program Jatim Puspa Plus Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Plus di berbagai wilayah terus bergulir secara masif pendengar ya. Nah, kali ini sebanyak 31 keluarga penerima manfaat yang berdomisili tepatnya di Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, resmi mendapatkan kucuran bantuan tersebut. Ada Sekretaris Desa Dungmiri, Suwanto, ini menjelaskan jika program strategis ini difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Selain itu, program ini juga bertujuan pendengar ya untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa, yang mana ini melalui pemberdayaan usaha mikro, kemudian dikelola langsung oleh kelompok perempuan. Selain itu, bantuan Jatim Puspa Plus ini juga secara spesifik menyasar para perempuan yang menjadi penggerak ekonomi keluarga. Nilai bantuan untuk setiap KPM ini sebesar 3 juta rupiah yang dirupakan barang untuk usaha ya. Kemudian prioritas utama penerima bantuan adalah mereka yang masuk dalam graduasi program Keluarga Harapan atau PKH, atau masyarakat yang terdata di dalam desil 1 hingga 2 di DTSN pendengar.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar program 1, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekap dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.
1: Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas di menit ke-55 lepas dari jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk atensi dan juga interaksi Anda dari siang tadi hingga sore hari ini. Namun pastikan tetap bersama kami pendengar, Madiun sore ini masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, selamat petang.

Kami hadirkan info terkini, Saudara. Korps Lalu Lintas Polri bersama PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat sinergi menghadapi operasi Natal dan Tahun Baru 2026. Keduanya juga mematangkan persiapan operasi Ketupat 2027 untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan, kolaborasi lintas instansi menjadi fondasi penting menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan penyeberangan yang aman, tertib dan lancar selama periode libur nasional. BMKG pendengar memastikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 yang mengguncang wilayah Kyushu, Jepang hari ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda masih mendengarkan kami program Sate dan Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di kesempatan kali ini kembali saya Miftal Karim hadir menjumpai Anda untuk hadirkan lagu-lagu zona 90-an yang tentunya juga ini membawa kita ke masa-masa muda gitu ya. Kalau ada yang mungkin saat sekarang usia 40, 50, 60. Zona 90-an, ya, lagu-lagu yang mengingatkan kita di masa-masa remaja, masa-masa pencarian jati diri, masa-masa penuh kenangan, masa-masa putih abu-abu gitu ya, dimana kenangan-kenangan itu masih terpatri lekat dengan ingatan kita yang sulit untuk dilupakan dan lepaskan. Ya, baru saja ada Hero dari Mariah Carey sudah menyertarikan untuk Anda pendengar. Kembali ada Rod Stewart with You're in My Heart, dan ini dia lagunya untuk Anda. Kita nikmati bersama-sama di zona 90-an Pro 1 dari Madiun.

itu sebaiknya Anda tahu. 28 Juli 1947, Abdurrahman Saleh, seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta, meninggal dunia di Yogyakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia RRI dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia RRI yang berdiri pada tanggal 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Saleh diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun pada tahun 1946. Abdurrahman Saleh juga mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio Udara di Malang. Meski menjadi seorang angkatan udara, ia tidak lupa dengan profesinya sebagai dokter. Ia tetap menjadi guru pada perguruan tinggi dokter di Klaten, Jawa Tengah. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Kansas adalah band rock Amerika Serikat yang populer pada tahun 1970-an. Band ini mencetak beberapa single hits, di antaranya Dust in the Wind. Dalam sejarahnya, Kansas telah memproduksi 9 album berstatus emas, 3 album multi-platinum, 1 album studio platinum, 1 album ganda live, dan sebuah single yang terjual 1 juta kopi, yakni Dust in the Wind. Kansas masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 selama lebih dari 200 minggu sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Inilah Dust in the Wind, Kansas.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Perusahaan Tidak Dimadiin, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu, I Will Survive versi Kick, ya. Aransemen ulang bergaya alternatif rock dari lagu disco iconic Gloria Gaynor yang dirilis sebagai single utama dalam album Fashion Nugget pada 16 September 96. Penyanyi aslinya ini ada Gloria Gaynor, ya, pendengar. Rilis tahun 1978, dan didaur ulang lagi oleh Cake di tahun 96, bergenre alternative rock atau indie rock. Tetap bersama kami, kembali ada Mariah Carey, You Need Me. Satu lagi untuk Anda.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

Iya, pendengar Pro 1, mau tubuh tetap sehat sekaligus berbagi kebaikannya untuk sesama, yuk donor darah di UDD PMI Kota Madiun dalam rangka pemenuhan kebutuhan stok darah bagi pasien dan rumah sakit di Kota Madiun. UDD PMI Kota Madiun mempersembahkan program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026. Cukup dengan mendonorkan darah Anda secara sukarela di UDD PMI Kota Madiun, Anda berkesempatan memenangkan aneka door prize. Karena ini door prize-nya mulai dari kulkas, oven, timbangan digital, blender, chopper, lemari plastik, kompor hingga paket sembako. Tunggu apa lagi? Mari jadikan donor darah sukarela dan segera kunjungi kantor UDD PMI Kota Madiun sekarang juga. Kebaikan Anda senyum bagi mereka yang membutuhkan.

tuntas akhirnya saya Mirta menemani Anda hadirkan lagu-lagu zona 90-an bergerak di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kita jelang tepat pukul 19 waktu di Indonesia Barat. Saat kami ajak Anda bergabung ke Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
18: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
23: Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya seseorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipol, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, berikan telah kita ikuti bersama Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda menyimak Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, khususnya umat Nasrani, untuk di kesempatan kali ini kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dan dalam hal ini ada beliau Bapak Agus Slamet, SPDK MPD, dengan topik menang atas rendah diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Haleluya. Shalom. Selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Agus Slamet dalam mimbar Kristen. Kesempatan malam hari ini satu tema menarik yang akan kita bahas, yaitu menang atas rendah diri. Apa itu menang atas rendah diri? Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah saya percaya melalui renungan malam hari ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Tapi terlebih dahulu kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di kesempatan malam hari ini kami boleh berjumpa lewat udara dalam mimbar Kristen. Di kesempatan malam hari ini kami percaya Tuhan Kau hadir, Kau siap memberkati kehidupan kami semuanya. Berkati acara ini, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam kesempatan malam hari ini di mimbar Kristen, ada satu tema, yaitu menang atas rendah diri. Apa itu menang atas rendah diri? Terlebih dahulu kita akan mendasari mimbar Kristen malam hari ini dengan satu ayat dalam Keluaran pasalnya yang keempat. Keluaran pasalnya yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Ayat 10. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Sambung ayat yang ke-11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat yang ke-12, oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai mulutmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudaraku, mendasari firman Tuhan, renungan kita malam hari ini menang atas rendah diri. Kita akan belajar sama-sama dari satu tokoh, yaitu namanya Musa. Sebelumnya dalam latar belakangnya, bahwa Musa hidup pada zaman bangsa Israel telah diperbudak di Mesir. Tetapi waktu itu Musa tidak diperbudak, tetapi dia menjadi prince atau menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun. Jadi dia gak mengalami itu. Tetapi kemudian gak mengalami perbudakan. Tetapi kemudian gara-gara dia mau menyelamatkan bangsanya, dia membunuh salah satu tentara atau orang Mesir waktu itu. Dan kemudian dia ketakutan dan lari, melarikan diri. Dan kemudian Tuhan datang menjumpai Musa melalui semak yang menyala. Dalam Keluaran pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca ayat ini. Terus kemudian selanjutnya di ayat yang di pasalnya keempat, ini kita akan mempelajarinya. Meskipun Tuhan secara langsung sudah berjumpa dengan Musa atau secara langsung berkata kepada Musa untuk dia kembali kepada bangsa Israel yang waktu itu ada di Mesir, tetapi Musa tidak langsung taat. Dia banyak memberikan beberapa alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Salah satu alasan terbesarnya terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan 12 yang sudah kita baca tadi, bahwa Musa merasa dirinya tidak mampu berbicara dengan baik. Ini menunjukkan bahwa seorang tokoh besar seperti Musa pun dia bergumul dengan rasa tidak percaya diri, atau yang disebut dengan rendah diri. Saudara, rendah diri ini berbeda dengan yang namanya rendah hati, saudara ya. Mungkin kita bicara, oh kan rendah hati sama aja dengan rendah diri. Enggak, tetapi rendah diri berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah diri,
itu perasaan yang gak berharga, merasa gak berharga, gak mampu, atau merasa selalu kalah dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini rendah diri. Tapi kadang banyak orang yang berpikir, oh, rendah diri itu sama kok dengan rendah hati. Padahal keduanya berbeda jelas. Kalau rendah hati jelas seperti ini, rendah itu terus dia memiliki sebuah keyakinan bahwa semua yang saya miliki adalah anugerah Tuhan. Tetapi kalau rendah diri, dia akan berkata seperti ini, saya gak berguna sehingga Tuhan tidak bisa memakai saya. Saudara, perasaan rendah diri ini bisa muncul pada siapa saja. Bahkan mungkin saat ini juga saudara alami. Saudara merasa gak mampu, saudara merasa gagal, saudara merasa gak, jangan akulah, jangan. Merasa diri gak layak. Biasanya orang yang memiliki rendah diri ini memiliki latar belakang, dia pernah gagal, pernah mengalami yang namanya penolakan dalam masa lalu juga, kadang keadaan ekonomi juga, pendidikannya yang mungkin rendah, dan juga bahkan dari perkataan yang disampaikan oleh orang lain yang membuat dia akhirnya rendah diri. Saudaraku, jika dibiarkan, rendah diri ini akan menghalangi seseorang menjalankan panggilan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, seperti yang dialami oleh Musa. Dia berkali-kali, Tuhan jangan akulah, aku gak pandai, dia gagap ya, kalau bahasa sekarang mungkin dia gak pandai berbicara, Musa ini. Tetapi Tuhan tetap ingin memakai Musa yang dengan keterbatasannya, dengan segala kelemahannya, dan dengan segala kekurangannya, Tuhan mau pakai Musa untuk menjadi alatnya. Kita akan mempelajari sama-sama melalui ayat-ayat yang sudah kita baca ini, apa sih rendah diri, sehingga kita bisa menang atas rendah diri ini. Saudara, yang pertama, rendah diri ini membuat kita lebih fokus pada kelemahan daripada kuasa Tuhan. Bahaya ini, rendah diri ini membuat kita itu lebih fokus pada kelemahan kita, sehingga kita gak melihat kuasa Tuhan yang besar, Tuhan yang berkarya luar biasa dari semuanya, sehingga kita, mata rohani kita atau mata batin kita tertutup akan kuasa Tuhan, yang padahal semuanya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara, perhatikan jawaban Musa waktu itu. Ia berkata bahwa dirinya gak pandai bicara, gak pandai, gak banyak bisa bicara lebih cetat-cetat gitu, enggak. Tetapi Tuhan pakai luar biasa. Musa lebih percaya pada keterbatasannya daripada janji Tuhan. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Tuhan membuka kesempatan kita untuk melayani, untuk memimpin sebuah komsel atau memimpin sebuah grup gitu ya, atau menjadi berkat, kita lebih dahulu hitung-hitungan kekurangan kita daripada mempercayai kuasa Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Sehingga rendah diri ini membuat kita terus berkata, saya gak cukup pintar, saya gak cukup kaya, kadang seperti itu. Bahkan saya gak cukup berbakat untuk hal ini. Itu loh, orang lain lebih hebat daripada saya. Itu yang dinamakan rendah diri, bukan rendah hati loh saudara. Itu namanya rendah diri. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna sebelum dipakai. Saudara, perhatikan tokoh-tokoh Alkitab besar, yang tokoh-tokoh Alkitab ini yang luar biasa ini dipakai bukan karena mereka ini orang-orang yang jago, yang mempunyai banyak kelebihan, enggak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang biasa yang Tuhan pakai. Saudara tahu Daud

membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Syukuri setiap talenta yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, apapun itu, sekecil apapun. Bahkan mungkin pelayanan kita gak di atas mimbar yang gak kelihatan oleh orang banyak, tetapi Tuhan ingin pakai kita luar biasa. Tuhan mau dalam kehidupan kita menjadi alatnya. Percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kita. Kita mau serahkan setiap kelemahan kita. Kita sadari betul memang kita memiliki kelemahan, dan itu bukan menjadi alasan untuk kita jauh dari Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi biarlah melalui kelemahan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, benar-benar bergantung pada Tuhan, sehingga kita sanggup melakukan segala perkara itu semua karena Tuhan. Ingat yang pertama, kita fokus kepada kuasa Tuhan, bukan kepada kelemahan kita. Untuk bisa menang atas rasa rendah diri, fokus pada kuasa Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Yang kedua, seperti di awal saya katakan, seperti tadi di depan saya katakan, bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi menyempurnakan orang yang dipanggil. Musa bukan orang yang sempurna, dikatakan dia gak pandai berbicara atau gagap, tetapi Tuhan mau menyempurnakan Musa sehingga Tuhan mau pakai dia. Tuhan gak berkata kepada Musa, baiklah aku akan mencari orang lain, enggak. Sebaliknya Tuhan menjawab bahwa dialah yang menciptakan manusia, termasuk mulut Musa. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengenal setiap kelebihan dan kekurangan Musa sejak semula. Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan sangat tahu apa yang dialami oleh Musa. Jika Tuhan tetap memilih Musa, berarti kelemahan Musa bukan penghalang bagi rencana Tuhan. Haleluya. Banyak tokoh Alkitab memiliki kelemahan seperti Musa ini tadi, enggak pandai bicara. Ada lagi tadi saya sebutkan Daud, dia hanya penggembala domba, tetapi Tuhan pakai luar biasa. Gideon juga merasa berasal dari keluarga yang lemah, bukan keluarga yang berkuasa, enggak. Tetapi Tuhan pakai Gideon. Juga Yeremia, bahkan juga ada Petrus, murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi Tuhan tetap pakai luar biasa dalam kehidupan dan pelayanannya. Ketika dia berserah kepada Tuhan, ketika dia menyadari kelemahannya dan dia bertanggung jawab dan dia bertobat, Tuhan mau pakai. Artinya apa? Lewat setiap apapun yang di kelemahan kita, Tuhan mau menyempurnakan setiap kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Tuhan mau kita dipakai cara luar biasa ketika kita bersedia percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan orang-orang yang senantiasa mengandalkan dan membutuhkan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan menunggu saudara untuk merasa mampu baru melayani. Jangan. Ayo, siapkan dirimu untuk kita berkata, ya Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku siap dipakai Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi setiap tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, kita siap. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyempurnakan kita untuk melayani Dia. Jadikan kelemahan sebagai alasan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi dengan kelemahan kita itu, kita benar-benar, oh Tuhan aku gak sanggup, maka Tuhan kau yang akan menyanggupkannya. Demikian, biarlah kiranya hal ini membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Saudara yang hari-hari ini merasa rendah diri karena, aduh aku gak sanggup lah, aku gak mampu lah, aku gak bisa lah. Ayo malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, menguatkan kehidupan kita semua, siapapun kita. Dalam pelayanan apapun ataupun dalam kegiatan apapun.

apapun dalam pekerjaan kita, jangan berkata aku gak bisa, tetapi katakan bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku mampu. Dan yang terakhir, bela identitas kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh penilaian manusia. Ini yang seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita perkataan orang lain membuat kita down atau membuat kita jatuh, membuat kita rendah sehingga kita gak mau bangkit. Ah, itu loh Tuhan, mereka aja ngomongin aku gak mampu, mereka saja ngomongin aku gak sanggup, aku gak bisa melakukan ini. Nah, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu yang membuat kita merasa rendah diri. Nah, ini yang harus kita patahkan. Mulai detik ini, mulai malam hari ini, katakan bahwa hidupku dipakai Tuhan. Meskipun aku tidak sempurna, tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Meskipun aku gak bisa, tetapi Tuhan yang membuat aku bisa. Meskipun aku gak mampu, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan atas kehidupanku. Saudara, mari kita belajar bersama-sama malam hari ini bahwa mungkin ada masa lalu kita atau luka hati kita di masa lalu membuat kita jauh dari Tuhan sehingga kita nggak mau lagi. Tuhan, aku nggak sanggup lah, nggak mau lah Tuhan, karena seperti ini. Tetapi malam hari ini, ayo kita sama-sama belajar. Identitas kita bukan ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi identitas kita ditentukan oleh Tuhan. Dia yang menciptakan kita sempurna. Dia yang menciptakan kita luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Maka daripada itu, saudaraku, mari kita buang rasa rendah diri kita. Kita siap mau dipakai oleh Tuhan. Dengan semua kelemahan kita, dengan semua keterbatasan kita, kita mau berkata, Tuhan, aku siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, di pekerjaan juga demikian, ketika saudara berkata, aku gak mampu, kayaknya gak bisa lah hal ini. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Karena ini kuncinya. Ketika kelemahan kita mau serahkan kepada Tuhan, keterbatasan kita kepada Tuhan, itu artinya kita benar-benar bergantung kepada Dia. Biarkan seandainya ada orang lain yang masih berkata, kamu tuh gak bisa, ya, kamu gak akan berhasil, kamu tuh gak berguna. Mulai malam hari ini, katakan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku berhasil. Bersama Tuhan aku juga berguna. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Jangan pernah merasa rendah diri kembali. Mulai malam hari ini, ayo kita mau menang atas rasa rendah diri kita. Jangan sampai rendah diri membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari bangun kehidupan kita dengan senantiasa membangun hubungan kita berdasarkan firman Tuhan. Jangan biarkan masa lalu kita menentukan masa depan kita, tetapi percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Haleluya. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya mau sampaikan, kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita luar biasa dimanapun kita berada. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di kesempatan malam hari ini.
Di mimbar Kristen kami percaya Tuhan Kau memberkati kami semua yang mendengarkannya. Kuatkan kami untuk kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang menang atas rasa rendah diri, dan kami adalah pribadi-pribadi yang menang bersama Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas kehidupan kami. Pakai kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, karena kami yakin percaya ketika kami bersama dengan Engkau, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati RRI Madiun yang telah menjadi sarana saluran berkat firman-Mu, terus menjadi berkat bagi Madiun dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, demikian mimbar Kristen. Biarlah kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Tetap semangat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semuanya. Selamat malam dan shalom.

0: Selamat malam, Bergara Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran menteri dalam kabinetnya untuk membahas antisipasi dampak El Nino di tanah air. Dari pantauan RRI, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini Selasa 28 Juli 2026 sore. AHY mengatakan rapat terbatas tersebut untuk membahas kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrim fenomena El Nino. Menurutnya hal ini menjadi langkah mitigasi dini pemerintah guna mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim tersebut. Ia mengatakan ada dua hal utama yang sedianya akan menjadi perhatian pemerintah menghadapi cuaca ekstrim El Nino, yakni terkait ketersediaan air dan juga harus adanya potensi terjadi kebakaran hutan. Maksud kami harus diperhatikannya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya penanganan titik panas atau hotspot yang berpotensi menjadi sumber karhutlah harus segera ditangani dengan cepat. Informasi yang baru saja kami hadirkan, Pergar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Ya pendengar, sebelum kami hadirkan program Ngobras-Ngobrol, maksud kami program Teman Cerita, kami hadirkan kembali untuk Anda drama radio dengan judul Rinta Warisan Nenek, karya Angkasawan Angkasawati, RRI Sungai Liat. Tetap bersama kami.
1: RRI.co.id, sumber

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Maaf mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang rasanya malam hari ini saya Betel Karim kembali hadir menjumpai Anda semuanya di program Teman Cerita di edisi siar hari ini di hari Selasa, kalender ke 28 Juli 2026 ya. Dan sudah ada di sambungan Zoom untuk kesempatan malam hari ini pendengar, narasumber kita, beliau narasumber Teman Cerita, ada Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi, psikolog yang merupakan founder psikologianak.id dan juga merupakan dosen psikolog di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Di sambungan Zoom langsung saja kita sapa. Selamat malam Mbak Robi.
3: Halo, selamat malam Mas Miftah.
2: Ya, jeda satu pekan ya, kita tidak bersama
3: dia. Iya, betul, jeda satu pekan.
2: Iya, dan tentunya ya, malam hari ini sehat, ya? Sehat Mbak Rabi ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Okay. Sehat. Mas Miftah sehat?
2: Alhamdulillah juga sehat malam hari ini. Oke, okay, malam hari ini kita hadirkan topik di Teman Cerita, memulihkan luka bullying gitu ya. Dimana kita tahu semacam apa ya, bukan tradisi sebenarnya, ini kegiatan-kegiatan yang bersifat bullying ini masih saja terjadi, dan tentunya juga ini harus menjadi perhatian kita semuanya, tidak hanya guru yang bertanggung jawab di sekolah, tapi juga kolaborasi antara guru dan juga orang tua. Nah, kita mengawalinya dari bahwa luka bullying itu ternyata bisa mempengaruhi psikologi anak dan juga mengganggu gitu ya Mbak Robi ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengawalinya, mengetahui lebih awal gitu, mendeteksi dini bahwa anak kita gitu ya, atau adik kita ini dalam masa atau sedang berada dalam kondisi dibully di lingkungan pendidikan atau lingkungan bermainnya. Monggo, Mbak ya, Arabi.
3: Betul, betul sekali sih. Saya sepakat sekali sama Mas Miftah dengan statementnya yang tadi mengatakan bahwa kalau masalah bullying itu sebenarnya bukan tradisi juga sih, karena kan ini kan ingin memang di apa ya, diminimalisir kalau bisa nggak ada sama sekali semacam itu. Tapi mau nggak mau dalam prakteknya, walaupun terus akhirnya kita dari dinas pendidikan, dari profesional kesehatan mental, kemudian dari orang tua dan juga dari guru-guru, memang sudah ingin menggadang-gadang bahwa kita harus menciptakan yang namanya sekolah ramah anak, begitu, sekolah ramah anak dan juga hak-haknya semacam itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga luka yang dulu sempat dialami para korban bullying ini terus akhirnya tetap menganga semacam itu, tetap menganga, dan terus akhirnya ketika mereka itu ketrigger sedikit aja, itu terus membuat mereka itu jauh jatuh menjadi suatu hal yang terus akhirnya prestasinya terganggu semacam itu, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang kita ngebahas bullying, kok kok banyak sekali sih ngebahas bullying, kok bullying terus bullying lagi gitu. Tapi memang sebenarnya gini sih, mungkin kita sudah tahu semuanya ya, bullying itu yang bagaimana itu pasti kita semua sudah tahu dan memang sudah cukup banyak sekali sosialisasinya, entah dari dinas-dinas terkait dan juga dari profesional kesehatan mental pasti ngomonginnya tentang itu gitu. Tetapi kita jarang sekali terus akhirnya mencoba menyibak sisi yang jauh lebih dalam dari itu gitu. Ternyata after dari kejadian bully ini itu ada luka yang masih tertinggal loh gitu loh. Ada luka yang memang masih tertinggal dan juga harus disembuhkan juga loh gitu. Nah, sebelum kita ke sana, kalau tadi kita mungkin cepat ingin ngomong bahwa sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, kolaborasi antara orang tua, kemudian dari pihak sekolah supaya kita ini bisa mencegah atau paling tidak mengetahui tanda-tandanya lebih dulu gitu. Nah, deteksi dini itu memang perlu banget gitu sih. Supaya apa? Supaya kalau misalnya anak kita ini terus memunculkan perilaku yang agak berbeda, itu kita terus akhirnya bisa langsung tanya, "Are you okay?" semacam itu, ditanyain itu dulu deh gitu. Nah, gimana terus akhirnya kita kalau misalnya kita punya anak atau kita punya adik atau kita punya sepupu atau kita punya keponakan yang mungkin kok kemungkinan rentan mengalami bully nih gitu. Nah, kita sebagai itu tadi orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai tante atau kita sebagai om, kita ini perlu peka gitu. Perlu pekanya terhadap apa? Perlu pekanya terhadap perubahan pola perilaku rutin yang dilakukan sama anak tersebut atau sama adik kita atau sama keponakan kita gitu. Karena anak-anak itu mungkin biasanya mereka akan sulit banget bercerita gitu. Barusan saja tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu siswa di SMA, di salah satu SMA di Kota Madiun. Mereka ini ngomongnya gini, "Kami ini para Gen Z dari anak SMA ini sering mengalami yang namanya trouble issue gitu no." Okay. Terus ketika mereka mengalami trouble issue, itu yang membuat mereka sulit bercerita kepada orang yang mungkin menurut mereka itu sudah dekat dan bisa dipercaya, semacam itu. Nah, pola perubahan perilaku semacam itu bisa diamati sama kita para orang tua gitu. Karena kadang-kadang terus akhirnya mungkin contoh pola perubahan perilaku rutin yang biasanya, habis siap-siap sekolah, sarapan, habis itu pulang dan kawan-kawannya, itu rutin tuh. Rutin dalam beberapa saat begitu, tapi kok pada saat ini dalam akhir-akhir ini kok nggak begitu gitu. Mungkin siklus tidurnya terganggu, mungkin nafsu makannya terganggu biasanya, terus akhirnya ketika dia diberikan makanan kesukaannya kok terus dia nggak selera makan, atau mungkin bisa jadi anak-anak ini itu mengalami penurunan antusiasme terhadap perilaku yang mereka lakukan atau mereka sukai, semacam itu. Nah, itu yang perlu kita sebagai orang dewasa itu peka gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang mengalami trouble issue terus habis itu mereka tidak mau bercerita, rasanya kita bisa sih melakukan deteksi dini, paling tidak kita peka terhadap perubahan pola perilaku rutin anak tersebut gitu. Supaya apa? Supaya kita terus akhirnya bisa tanya itu tadi, "Kamu baik-baik saja kah? Atau gimana kabarnya? Atau are you okay?" semacam itu. Ketika pertanyaan itu memang ditanyakan pada momen yang memang mereka itu butuh pelukan, mereka mungkin nggak perlu banyak tuntutan untuk bercerita, mereka akan bisa bercerita dengan sendirinya juga gitu. Kemudian deteksi dini juga bisa kita lakukan ketika kita mencoba peka terhadap tanda-tanda paling umum yang mungkin bisa muncul ketika seorang anak ini menjadi korban bullying gitu. Nah, tanda yang paling muncul, sering muncul itu adalah tanda-tanda yang mungkin istilahnya kita kenal sebagai nama psikosomatis gitu. Jadi ada yang mengeluhkan pusing, sakit perut, terus kemudian jantungnya deg-degan, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, dia mengatakan kalau dia dredeg ketika dia bertemu dengan orang. Nah, secara fisik hal-hal yang semacam itu sebenarnya kan kita orang dewasa kan akan tahu ya, akan tahu kenapa sih kok anak kita yang dulunya dia happy banget ketika dia mau berangkat sekolah atau paling tidak mau berangkat sekolah dengan bersemangat, kok terus akhirnya ngeluhnya sakit perut, ngeluhnya pusing, tapi kok ketika diobati atau mungkin dibawa ke dokter, kok menurut dokternya itu kok nggak ada keluhan apapun, nggak ada gejala medis apapun semacam itu. Nah, jadi sebenarnya nggak harus pergi ke psikolog kok untuk bisa melakukan deteksi dini yang kaitannya bahwa anak kita itu apakah rentan mengalami bullying atau mungkin menjadi korban bullying atau enggak. Dengan kepekaan kita sebagai orang dewasa, dengan melihat pola perubahan perilaku rutin anak dan juga keluhan psikosomatis yang muncul, mungkin ini adalah salah satu tanda anak kita mungkin merasa tidak nyaman di lingkungannya, begitu. Nah, itu yang terus akhirnya kita perlu tanyakan sebagai orang dewasa dan sebagai orang tua, kita perlu tanyakan ada apa atau ada yang mungkin mau diceritakan semacam itu. Mungkin bagi teman-teman juga yang sedang mendengarkan teman cerita, boleh juga kok bercerita di sini, karena kan di sini kan juga teman cerita juga ya. Yeah, jadi boleh bercerita juga. Gitu sih. Jadi itu yang rasanya kita perlu peka terhadap tanda-tanda itu, gitu.
2: Dan tentunya ini untuk Anda, teman-teman yang masih usia sekolah remaja, baik itu di tingkat SMP maupun SMA, silakan. Nah, mungkin juga malam hari ini satu dari sekian banyak episode adalah teman curhat, di mana ini mungkin ruang Anda untuk bercerita kepada psikolog, ya, begitu ya Mbak Robi ya, di mana mungkin Anda pernah mengalami yang namanya bullying dan hingga saat ini lukanya masih menganga, lukanya masih belum sembuh betul gitu ya, sembuh benar. Dan tentunya ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan harus seperti apa dan harus bagaimana, begitu. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di teleponnya boleh 459198, WhatsApp di 0811 366 9907, juga kami persilakan untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya pendengar juga Mbak Robi, ini kan tadi deteksi dini dari gejala umum gitu ya, artinya ternyata sampai pada siklus tidur, nafsu makan, yang ini berdampak pada kesehatan fisik gitu ya. Ini mengeluh pusing, kemudian sakit perut dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau sebagai orang tua yang mungkin dari sisi pendidikan belum mengetahui ini adalah gangguan psikologi karena kasus bullying. Nah, ini deteksi seperti ini kan umumnya, aduh, ini gara-gara salah makan nih anak nih, gara-gara apa nih, mungkin sakit, panas, demam dan sebagainya yang secara umum dialami. Nah, kemudian mengetahuinya bahwa ini mengalami bullying sementara anak tertutup gitu untuk takut bercerita, bagaimana selanjutnya gitu, apa yang harus dilakukan orang tua?
3: Ya, betul sekali. Dan itu related banget sekali sama kondisi orang tua sekarang ya. Karena kan gini, orang tua sekarang itu sedang membersamai generasi yang jauh berbeda daripada generasinya mereka, gitu kan. Betul. Mungkin kalau orang tua sekarang yang sekarang punya anak SMA itu kan gen milenial atau gen YX ya, kan? Antara gen Y atau gen X ya, antara mungkin gen milenial lah. Kebanyakan kan gen milenial ya yang sekarang punya anak SMK, SMA, SMA itu kan. Gen milenial punya anak gen Z gitu kan, mereka kan begitu. Nah, ketika mereka terus akhirnya mencoba membersamai, atau mereka at least katakanlah mereka orang tua ini adalah orang tua yang awam, orang tua yang terus akhirnya apa itu istilah psikosomatis kok, semacam itu apa sih gitu. Nah, bagaimana terus orang tua tetap bisa berperan begitu kan, bagaimana orang tua tetap bisa berperan, dan bagaimana orang tua tetap bisa peka terhadap hal itu, supaya mereka itu juga tetap bisa membersamai anaknya. Nah, kuncinya adalah pada sebenarnya kepekaan itu bisa di apa ya istilahnya, bisa dilihat dari kemampuan seseorang dalam melakukan empati. Jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, ketika kita merasa peka bahwa ada yang nggak beres nih dari anakku, gitu ya. Jadi nggak harus nunggu sampai anaknya itu mengeluh pusing, terus habis itu sakit perut, enggak gitu. Tapi ini ada salah satu cerita. Ini adalah salah satu cerita dari salah satu klien semacam itu gitu. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi ceritanya itu begini. Ibunya ini itu adalah memang bukan berasal dari kalangan pendidikan begitu. Jadi seorang ibu yang bukan berasal dari kalangan pendidikan, bukan berasal dari kalangan yang terus akhirnya apa ya, tahu dengan istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, psikosomatis dan kawan-kawannya begitu. Tapi ibu ini itu menanyakan kepada saya itu begini, dan itu adalah salah satu bentuk kepekaan dari seorang ibu ketika melihat anaknya kok tidak baik-baik saja gitu. Jadi ibu-ibu tersebut itu menanyakan kepada saya itu begini by WA gitu, Bu, kenapa ya kok rambutnya si A ini kok sekarang rontoknya rontok parah sekali, saya jadi nelongso melihatnya, semacam itu. Nah, hal itu kan perubahan perilaku ya. Kemudian saya tanyain, loh, apakah dulu sebelum-sebelumnya itu nggak rontok separah ini, Bu? Dulunya memang rontok, Bu, tetapi rontoknya ini nggak separah sekarang. Apa karena ada sesuatu ya, semacam itu. Jadi sebenarnya itu adalah suatu bentuk kepekaan dari seorang ibu ketika melihat anaknya menunjukkan pola perubahan perilaku rutin yang tidak biasanya, semacam itu kan. Dari rambutnya yang biasanya disisir mungkin rontoknya mungkin sedikit, kok sekarang rontoknya tambah parah. Nah, hal semacam itu yang terus akhirnya ditanyakan gitu. Nah, beruntungnya anak ini itu diasuh dengan oleh ibu yang memang dia beneran peka melihat hal itu, semacam itu gitu sih. Kemudian itu yang pertama. Jadi kepekaan itu saya rasa penting banget, kepekaan kita terhadap apa yang terjadi kepada anak kita. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kalau misalnya anak kita ini nggak mau bercerita kepada kita, sama seperti yang tadi mengalami trouble issue yang kaitannya trust issue. Kalau misalnya nanti aku cerita ke mama atau aku cerita ke ibu, tapi terus apa namanya, akhirnya malah justru ngadu nasib dan kawan-kawannya. Beberapa Gen Z kan takutnya gitu ya, kita cerita sama orang dewasa, terus akhirnya aku cerita sama kakakku atau aku cerita sama tanteku atau aku cerita sama ibuku, aku malah diaduin nasib, masih baik kamu gini, mama dulu begini. Nah, kan Gen Z kan takutnya begitu, karena bagaimana jika kalau misalnya kita menghadapi anak yang modelannya seperti ini, gitu kan. Nah, mungkin kita pun juga perlu belajar sih sebagai seorang orang tua gitu. Kita perlu belajar bahwa kita perlu membangun komunikasi supaya anak itu mau cerita gitu. Karena kan mau nggak mau kan kita sedang mendapatkan amanah dari Gusti supaya kita membersamai anak kita. Anak itu kan amanah gitu kan. Nah, kita juga perlu belajar membangun komunikasi agar anak itu mau cerita kok gitu. Nah, gimana caranya membangun komunikasi tersebut gitu. Nah, anak-anak sekarang itu sangat anti banget sama yang namanya judgmental gitu. Jadi anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu kalau misalnya sudah di judgmental, apalagi kalau dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, dengan kakaknya, wah itu sudah mental block mereka, semacam itu kan. Nah, berarti kalau misalnya kita sudah tahu bahwa anak kita ini adalah anak yang anti judgmental dan juga nggak suka banget dibanding-bandingkan, berarti kita membangun komunikasinya dengan mencoba memvalidasi dulu, melakukan active listening dulu, mencoba mendengarkan dulu tanpa terus akhirnya memberi, tanpa menginterupsi atau tanpa ngejudge dulu,
2: menjustifikasi.
3: Iya, betul.
2: Oke. Jadi artinya kita berperilaku sebagai teman mereka terlebih dahulu begitu ya, mendengarkan curhatan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka begitu ya, Mbak Rambi.
3: Iya, betul sekali.
2: Baik, sebelum ke pertanyaan di telepon ataupun di kolom komentar, ini ada yang masuk via WhatsApp ini. Sebenarnya tadi ada Bu Mami yang mau bergabung bersama kami di via telepon. Mohon tanya ini, seorang siswa yang overweight gitu ya, menjadi bahan bullying teman-temannya. Bagaimana saran Bu Robi supaya yang bersangkutan bisa pede? Bagaimana peran guru BP menyikapi hal ini? Dibulinya mulai SD sampai SMA. Memang dasarnya anak tersebut very gitu ya, gemuk sekali, overweight.
3: Body shaming ya mengarahnya.
2: Ini body shaming betul. Nah, bagaimana ini? Dua pertanyaan ini. Bagaimana Bu saran dari Bu Robi supaya yang bersangkutan bisa kembali percaya diri, gitu ya? Artinya ini kepada yang bersangkutan. Dan kemudian bagaimana peran guru BP menyikapi hal ini? Silakan.
3: Oke, mungkin ini dulu deh. Yang pertama dulu. Berarti kan si anak ini yang mengalami body shaming ini itu berarti mengalami yang namanya penurunan confidence-nya, penurunan self confidence-nya berarti kan berkurang ya, begitu ya.
2: Betul, betul, betul.
3: Jadi kan ketika dia di mungkin di sudah di body shaming dari SD sampai mungkin sekarang, terus habis itu
2: kayak sudah mendarah daging begitu ya.
3: Sudah mendarah daging. Kadang-kadang terus akhirnya itu sudah label, itu labelingnya terus melekat semacam itu. Nah, itu yang sebenarnya sulit gitu. Jadi sorry to say, sebenarnya hal itu sulit karena apa? Karena ya tadi mungkin bahasanya Mas Miftah adalah sudah mendarah daging dan itu labelingnya itu sudah, misalnya aku kalau nggak begini ya bukan aku, semacam itu. Ha, Ani ya, Ani kalau bukan Ani kalau nggak gemuk ya bukan Ani, semacam itu. Nah, hal itu yang terus akhirnya mungkin agak perlu effort lebih gitu, agak perlu effort lebih. Kenapa? Agak perlu effort lebih kepada anaknya ya. Kenapa? Karena hal itu sudah mendarah daging dan terus akhirnya itu dilabeling, dia sudah self labeling kepada dirinya sendiri. Nah, kita perlu menghilangkan atau mengurangi sedikit demi, kalau menghilangkan kok rasanya sulit ya, tapi mengurangi sedikit demi sedikit self labeling terhadap dirinya sendiri itu gitu. Jadi hindari dia melabel dirinya fatty, hindari dia melabel dirinya apa, betul, overweight. Nah, itu dulu, karena kalau misalnya dia pun karena dari lingkungannya dia mendapatkan body shaming itu dan terus akhirnya dia nge-self labeling dirinya sendiri, ini yang akan susah untuk menaikkan yang namanya confidence-nya gitu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah kita coba mengurangi pelan-pelan dulu self labeling yang dilakukan sama si siswa ini dulu gitu. Jadi setelah kita mengurangi self labeling, mereka kan juga akan melihat, oh ternyata ketika badan yang semacam ini aku punya yang namanya maunya itu mungkin bukan nggak body goals ya, tapi ya jauh lebih sehat, jauh lebih mengarah ke sana, nanti akan membuat mereka jauh lebih aware kok gitu. Jadi self labeling itu akan pelan-pelan terkurangi gitu. Itu yang pertama sarannya. Kalau yang kedua, terus perannya guru BK bagaimana? Nah, perannya guru BK ini kan berdirinya di tengah-tengah nih. Ini kan dilematis nih. Dilematisnya kenapa? Karena karena sebagai seorang guru BK kita nggak terus bisa 100% membela anak yang menjadi korban, tetapi juga perlu memeluk anak yang melakukan body shaming ini atau yang menjadi pelaku ini gitu kan. Karena kan guru BK berperannya itu di tengah-tengah begitu loh. Dia nggak terus akhirnya full 100% membela dan membelani pasang badan buat si yang korban tanpa terus akhirnya dengan menyalahkan si pembuli, enggak, tetapi dua-duanya harus dirangkul sama si guru BK-nya gitu kan. Nah, guru BK-nya ini yang terus akhirnya bisa perlu melakukan ini sih, mungkin bisa jadi ke sosialisasi atau role play gitu. Biasanya kan guru BK itu kan ada ini ya, ada beberapa role play yang terus akhirnya what if, atau kita bisa menggunakan, ada salah satu teknik yang sering kita kita lakukan, praktekkan sama-sama guru BK kalau misalnya pas ada pelatihan, namanya teknik kursi kosong, semacam itu. Nah, hal itu bisa dicobakan ketika ada jam BK pada saat kelas tersebut, semacam itu. Gitu sih. Jadi karena guru BK ini ya posisinya dilematis dan mereka harus berusaha senetral mungkin,
2: seadil-adilnya.
3: Betul gitu.
2: Baik, pendengar, untuk ada yang ingin bergabung silakan di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, program Teman Cerita.

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Baik, Pirgata, masih bersama kami di Program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Ibu Robi Anwar Dani, Magister Psikologi-Psikolog ya. Dengan tema atau topik memulihkan luka bullying. Dan ini Mbak Rwi sudah ada banyak yang bergabung di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Ada beberapa ini nanti kita sampaikan, kita bacakan, dan tentunya juga mengharap jawaban dari Mbak Rwi ya malam hari ini. Baik, tapi sebelumnya malam hari ini kan tentu tadi kalau sudah ada deteksi gitu ya, tentu ada harus ada komunikasi dan reaksi dari orang tua. Nah, mungkin bisa singkat. Nah, tapi sebelumnya ada yang bergabung via telepon ini, bagaimana Mbak Rwi, kita terima?
2: Iya, boleh, boleh.
1: Oke, okay, kita terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dengan Bu Anto.
1: Ada Bu Anto, silakan ke Mbak Robi.
3: Yes, ya, sebentar Bu Anto.
2: Ya, selamat malam Mbak Robi.
3: Selamat malam Bu Anto, sehat-sehat Ibu.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
3: Alhamdulillah.
2: Saya ingin ingin curhat juga ini Mbak.
3: Bercerita boleh.
2: Begini Mas Miftah,
1: okay,
2: juga Mbak Robi, ada anak, bukan anak saya, tapi teman dekat. Teman dekat saya itu anaknya kelas 1 SMP.
1: Kelas 1 SMP.
2: Ya. Terus sewaktu, bahkan baru masuk sekolah ini, dia pulang sekolah itu sekitar jam 3 sore itu,
1: full day school,
2: sampai rumah itu menangis.
1: Oke, okay.
2: Terus ditanya sama mamahnya, kenapa kamu menangis gitu. Dia bilang, saya pokoknya tidak mau sekolah, saya mau pindah sekolah.
1: Okay.
2: Gitu. Penyebabnya apa? Apa kamu
1: alasannya
2: ada yang,
1: kenapa?
2: Alasannya kenapa gitu. Terus dia tidak mau ngaku. Oh, sampai malam itu di, istilahnya direh-reh, dirayu-rayu ya, seluruh cerita. Kenapa kamu itu kok sampai begitu? Pokoknya saya mau pindah sekolah Mas, saya nggak mau di sekolah ini gitu. Terus penyebabnya apa? Kalau nggak ada sebabnya kan nggak bisa dipindah, padahal baru masuk gitu.
1: Masuk tahun ajaran baru ya.
2: Iya. Terus dia setelah lama gitu ditanya-tanya, akhirnya dia terus terang, saya digini-gini-gini sama teman saya dibilang gini-gini nih, artinya dibully gitu.
1: Dibully.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya besoknya itu tidak mau sekolah.
1: Oke. Okay. Bener-bener.
2: Dirayu sama mamanya, papanya itu, nanti mama tungguin atau papa yang tungguin, udahlah, mama papa nggak kerja, mama juga nggak kerja, udah mama tungguin, biar nanti kamu, biar maksudnya anaknya tuh mau sekolah lagi gitu. Tapi dia tetap bersikeras nggak mau. Nah, ini apakah anak perlu dibawa ke psikolog atau perlu tanya ke gurunya di sekolah atau gimana biar anak ini mau sekolah,
1: bisa kembali lagi gitu, bersekolah, mau kembali bersekolah.
2: Gitu,
1: oke. Okay.
2: Iya. Iya, begitu Mbak Robik. Okay. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih.
1: Baik.
2: Selamat malam.

0: momen habis MPLS, biasanya kan momen-momen habis MPLS, terus habis itu masuk sekolah gitu.
1: Benar.
0: Saya membayangkan teman anak dari temannya Bu Anto ini itu adalah anak yang sedang mengalami masa transisi dari SD kelas 6 kemudian menuju ke SMP kelas
1: Sampai kelas
0: 7.
1: betul.
0: Iya, betul. Jadi anak-anak yang terus akhirnya mengalami masa transisi dari SD ke SMP, memang biasanya mereka mengalami permasalahan adaptasi. Adaptasi yang dulu misalnya contoh, awalnya dulu let's say katakanlah, oh ini sekolahnya itu disiplin banget ketika SD, tapi ketika SMP bertemu dengan berbagai macam anak-anak lain dan sekolah lain yang mereka mungkin punya budaya yang berbeda. Nah, ini yang terus akhirnya muncul yang namanya istilahnya mungkin culture shock kali ya.
1: Iya.
0: Jadi shock budaya ya, kok ternyata SMP
1: Kayak
0: sedar-dar
1: gini
0: ini
1: gitu
0: ya.
1: ya.
0: SMP kok sedar-dar ini ya. Terus tadi kan setelah direh-reh, terus habis itu anaknya bercerita kalau diginiin, dikata di ini yang intinya terus dibully semacam itu. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan dulu gitu. Nah, saya yakin pasti orang tuanya pasti merasa sedih sekali sih.
1: Iya.
0: Papa mamanya pasti merasa sedih sekali. Harapannya kan punya harapannya kan pasti, oh anaknya sekolah dengan hati yang tenang dan pikiran yang gembira sehingga bisa berfokus, tapi kok malah mengalami hal semacam ini gitu. Nah, apakah perlu langsung membawa ke psikolog? Nah, pertanyaan itu. Kok saya rasa mungkin kalau saya boleh saran ya, kalau kita boleh saran sih, rasanya perlu mengkonfirmasi, bukan mengkonfrontasi ke sekolah, tetapi mengkonfirmasi
1: Konfirmasi,
0: gitu.
1: ya.
0: Iya, gitu. Jadi, konfirmasi dulu sebenarnya apa yang terus akhirnya terjadi gitu. Jadi, tapi datangnya orang tua ini, papa mama dari anak ini itu datang bukan terus akhirnya dengan
1: Emosi.
0: sisi menyalahkan anak, emang
1: Iya.
0: menyalahkan sekolah
1: Iya.
0: bukan gitu, tetapi ingin mencari solusi gitu kan. Karena mau nggak mau kan gini, orang tua juga butuh sekolah untuk menitipkan anaknya supaya mendapatkan pendidikan yang bagus. Sekolah juga butuh murid supaya mereka itu juga bisa apa ya, melakukan kegiatan belajar mengajar semacam itu kan. Jadi kan harus ada kolaborasi di sana gitu. Nah, boleh datang ke sekolah tetapi dengan kepala dingin dan juga data.
1: Ya.
0: Data yang dibawa adalah data apa? Data dari apa yang sudah dikatakan sama putrinya ini gitu. Jadi data, oh anaknya mengatakan demikian demikian demikian. Nah, tujuannya itu bukan untuk menyalahkan sekolah tetapi untuk mencari solusinya bagaimana gitu, mencari dan melakukan advokasi supaya kalau misalnya memang sebagai orang tua terus habis itu kan orang tua sudah bersedia untuk nungguin, orang tua sudah bersedia untuk ini, itu kan berarti kan orang tua memang benar-benar akan apa ya, menjamin keamanannya anak begitu. Nah, saya rasa mungkin perlu datang ke sekolah dulu. Kalau misalnya memang dari pihak sekolah terus akhirnya, saya rasa semua pihak sekolah pasti akan mau kok diajak berkolaborasi untuk melakukan advokasi ini gitu. Jadi supaya anak ini juga merasa aman. Mungkin ada jalan lain gini. Kan kalau SMP itu kan kelasnya itu kan nggak cuma satu kelas aja ya, nggak satu orang aja ya. Nah, bisa dipindah kelas misalnya dari 7A mungkin pindah ke 7E atau dari mana. Nah, hal semacam itu bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak ini terus akhirnya mengalami gejala-gejala yang mungkin membuat orang tua khawatir, boleh dilakukan konsultasi ke psikolog begitu. Tetapi kalau misalnya anaknya di rumah terus habis itu just doing nothing, tapi pokok tidak mau sekolah, ngotot tidak mau sekolah, rasanya kita perlu melakukan tindakan advokasi itu dulu supaya kira-kira ditemuin nih jalan tengahnya. Kalau misalnya memang nggak nyaman di kelas itu, apakah mungkin bisa memungkinkan untuk tukar kelas dengan yang lain atau enggak, semacam itu dulu gitu. Semoga menjawab ya, Bu Anto.
1: Baik, dan sarannya adalah untuk konfirmasi ya ke pihak sekolah
0: Betul.
1: lebih baiknya. Baik, di kolom komentar ini ada beberapa pertanyaan ini dari akun Agus E5Z. Apakah perlu kehadiran psikolog, Kak, untuk remaja atau anak yang trauma bullying? Bagaimana Mbak Robi?
0: Iya, kalau memang sudah mengalami trauma ya, ini kan trauma nih, bukan korban bullying aja. Kalau misalnya korban bullying, rasanya advokasi dan juga konseling dari guru BK itu cukup,
1: cukup.
0: Gitu. Tetapi kalau misalnya terus

0: akhirnya muncul kata trauma. Trauma ini kan suatu apa ya, diagnosis mental, gangguan mental semacam itu kan. Nah, untuk anak-anak yang memang terus akhirnya mengalami trauma bullying, saya rasa mungkin kehadiran psikolog atau profesional kesehatan mental perlu gitu. Apalagi kalau misalnya traumanya sudah mengarah ke ini gejala anxiety disorder, depresi semacam itu rasanya memang perlu dilakukan apa ya, kolaborasi dengan psikolog. Tetapi kalau misalnya korban bullying yang terus akhirnya mereka masih tatarannya misalnya nggak pede atau mungkin insecure semacam itu, saya rasa konselor itu sudah dibekali kok, guru BK itu sudah dibekali untuk melakukan konseling yang kaitannya kasus-kasus common problem semacam itu, terkaitan dengan confidence sama insecure itu mereka sudah dibekali. Tapi kalau terus akhirnya mengarah ke anxietas, gangguan kecemasan, gangguan depresif, atau mungkin post traumatic stress disorder semacam itu, rasanya mungkin bisa kita berkolaborasi dengan psikolog anak atau remaja semacam itu.
1: Okay. Dan ini artinya menjawab pertanyaan dari akun Agus ini juga perlu, karena ini sudah mengarah ke trauma ya, Mbak Robi ya. Okay. Ada akun Dana Oke. Bagaimana Kak cara mengedukasi anak untuk bisa membedakan antara bullying dan bercanda atau guyon dalam bahasa Jawanya? Bagaimana ini?
0: Betul, betul sekali. Ini yang terus akhirnya sulit, dan kadang-kadang Kak sama kita sama orang dewasa itu ketika ada anak bereaksi terus dianggapnya baperan karena Allah itu cuma bercanda semacam itu. Nah, dalam bullying itu ada beberapa kata kunci gitu. Bullying itu dilakukan dengan sengaja. Bullying bisa disebut bullying kalau misalnya tindakan itu dilakukan secara sengaja, tujuannya menyakiti, dilakukan berulang-ulang dan mempermalukan. Jadi ada empat kata ini gitu. Jadi ada empat kata ini yang terus akhirnya perlu kita coba lihat mana ini bullying dan mana ini yang bercandaan gitu. Kalau misalnya perbuatan itu dilakukan secara sengaja, terus habis itu dilakukan dengan tujuan menyakiti, berulang-ulang dan malah membuat malu si korbannya, ini mungkin bisa mengarah ke tindakan yang mengarah ke bullying gitu. Kalau misalnya nggak ada empat kata ini, ya mungkin bisa jadi masih guyonan, masih bercanda begitu.
1: Oke, sekali lagi bisa dikatakan bullying ini memenuhi empat unsur ya, disengaja, tujuannya untuk menyakiti korban, dan berulang-ulang dilakukan terus menerus ya, setiap ketemu dibully, kemudian pada intinya tujuannya membuat malu si korban, dan ini sudah termasuk dalam bullying. Wow, luar biasa. Kemudian ada akun Sri Kayati 7691. Bagaimana menyelesaikan jika korban bullying menjadi trauma?
0: Ya, berarti harus terapi gitu.
1: Terapi.
0: Melakukan psikoterapi gitu. Soalnya kan kalau trauma ini kan sudah mengarah ke gangguan mental begitu ya. Nah, kita bisa lakukan psikoterapi begitu sih. Psikoterapinya macam-macam, nggak harus mungkin kalau misalnya traumanya ringan ya. Kan trauma itu kan ada beberapa macam levelnya ya. Jadi kayak apa namanya, kayak level pedas begitu ya. Jadi trauma itu kan ada beberapa levelnya. Kalau misalnya levelnya masih ringan, kita bisa sarankan beberapa self terapi. Jadi self terapi atau self healing, kita bisa beberapa sarankan itu. Tapi kalau traumanya itu menuju sedang ke berat, rasanya memang perlu ada kolaborasi dengan profesional kesehatan mental yang memang sudah apa ya, terstandarisasi semacam itu juga.
1: Bisa mengarah ke semacam psikiater juga nggak yang butuh obat dan sebagainya begitu?
0: Mungkin gitu.
1: Bisa jadi
0: mungkin
1: ya.
0: Kalau misalnya mengarah ke mood disorder gitu, jadi ada beberapa hal yang bisa ditangani oleh cuma sama psikolog aja. Tapi psikolog ini kalau misalnya gangguannya sudah cukup parah yang mengarah ke mood disorder, mood disorder itu beberapa yang tadi anxiety, depresif dan kawan-kawannya. Itu memang perlu ada ini
1: bantuan psikiater
0: juga, betul, farmakoterapi dari psikiater juga, karena psikolog tidak bisa meresepkan obat.
1: Baik, pertanyaan terakhir ini Mbak Robi, karena ada komentar dari Mbak Selsa, sedihnya ketika pelaku bullying tetap hidup bahagia dan tenang tanpa memikirkan trauma korban. Ya, memang sedih ya. Dan ini ada Aura Aira, akun Aura Aira. Kadang-kadang anak-anak atau remaja takut Kak untuk cerita ke orang tua perihal kasus bullying. Nah, bagaimana membiasakan untuk bisa cerita tanpa harus ada rasa takut ke orang tua?
0: Iya, betul sekali sih. Yang tadi ya sempat kita bahas waktu materi di awal ya, para Gen Z sekarang itu mengalami trust issue atau
1: Trust issue.
0: problem issue yang kaitannya sama kalau misalnya aku cerita nanti aku diadu nasib. Kalau misalnya aku nanti cerita aku terus apa namanya dibanding-bandingin sama
1: Banding-bandingin.
0: teman atau sama sama anak tetangga semacam itu. Nah, berarti gimana caranya kita sebagai orang dewasa supaya membiasakan anak kita itu bisa cerita tanpa harus ada rasa takut. Nah, tadi kalau misalnya tadi Mas Miftah tadi sempat bilang bahwa kita harus bertindak sebagai seorang teman. Tadi kan Mas Miftah sempat bilang itu ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya,
0: saya rasa
1: betul.
0: itu juga bisa dilakukan gitu sih. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai seorang bestie, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, itu akan membuat anak jauh lebih nyaman ke kita. Dan yang pertama tadi sih, hindari memberikan judgmental dulu gitu, karena anak-anak akan langsung mental block kalau misalnya kita langsung ngejudge dia
1: Menjustifikasi,
0: gitu.
1: betul.
0: Kita kalau misalnya kita langsung ngejudge, ya mungkin kamu aja yang kurang berani atau ya mungkin kamu itu yang semacam ini, wah anak nggak akan terus, oh berarti mama ya nggak ini yang sudah langsung mental block gitu. Jadi hindari melakukan judgmental, hindari membanding-bandingkan dulu, dengerin dulu apa yang dirasakan sama anak, jadilah temennya anak dulu gitu.
1: Oke, baik. Mbak Romi, ini
0: Iya.
1: sebenarnya kita masih banyak ya yang harus
0: Iya.
1: dibahas. Hanya waktu yang membatasi kita ini
0: Iya,
1: 20
0: nggak
1: lebih
0: apa-apa.
1: kurang 2 menit saja. Mungkin bisa Mbak Romi sampaikan closing statementnya dari separuh ya, memulihkan luka bullying, baru deteksi dini dan juga komunikasi dan reaksi orang tua ini. Belum
0: Iya.
1: bagaimana strategi dan kerja sama sekolah, pemulihan dan dampak psikologisnya. Next, insya Allah kita bahas ini ya, Mbak Rabi ya.
0: Boleh sih ya,
1: Oke, okay, oke.
0: mungkin dibikin beberapa sesi ya.
1: Iya,
0: Ya
1: betul.
0: gitu ya.
1: Ini baru deteksi dini saja ini tadi.
0: Iya,
1: Oke, okay,
0: benar sekali.
1: baik.
0: Karena ya ini sih, kenapa kok, karena gini sih, apa yang terus akhirnya saya lakukan ketika mengangkat tema ini gitu, karena memang tema ini itu berangkat dari keresahan kita
1: Betul,
0: juga
1: betul.
0: sama gitu. Ketika MPLS sudah selesai, terus habis itu ternyata ada beberapa teman-teman yang mengalami MPLS ini itu masih menyimpan beberapa luka yang masih belum bisa disembuhkan
1: Semoga.
0: semacam itu
1: Oke.
0: gitu sih. Nah, luka psikologis itu memang perlu waktu untuk sembuh sih, tetapi kita sebagai mungkin gini, kalau misalnya kita sedang membersamai anak-anak sebagai orang dewasa ya, kalau misalnya kita sebagai seorang dewasa sedang membersamai anak-anak yang mengalami korban bullying, memang sih luka yang menganga karena bullying itu memang memerlukan waktu untuk sembuh gitu. Tetapi
1: Oke.
0: dengan pendampingan yang tepat, terus dengan hati yang tulus, yang konsisten, proses perbaikan dan pemulihan ini insya Allah akan tetap bisa dilakukan kok. Tetap
1: Oke.
0: kita bisa membersamai anak-anak kita gitu. Salah satu contohnya ya tadi anaknya tetangganya Bu Anto yang terus akhirnya rasanya perlu tetap kita kawal bareng,
1: Kalau
0: kita bersamai bareng.
1: ya.
0: Semangat untuk papa mamanya, temannya Bu Anto ini tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Robi, waktu dan ilmunya di kesempatan malam hari ini di Teman Cerita.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan dan bermanfaat ya untuk kita semuanya, sehingga bullying tidak ada lagi di muka bumi ini. Harapannya seperti itu. Terima kasih, sehat selalu, Mbak Robi. Insya Allah, kita jumpa
0: Sehat
1: di
0: selalu juga.
1: minggu depan ya. Baik,
0: Iya.
1: selamat malam.
0: Selamat
1: Assalamualaikum, Mbak
0: juga.
1: Robi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, pendengar saya Miftahul Karim dan juga Ibu Robi Anwar Dani, Magister Psikologi-Psikolog, pamit undur diri dari Teman Cerita malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia. Mediun ngaturaken pawarti basa Jawi. Kawasaken dening kula Miftah El Karim. Pemerintah Kabupaten Madiun nyatet ekonomi tahun 2020 saged ngrembaka dumugi gangsal 0,33% langkung inggil kabandingaken tataran nasional antawis gangsal 0,11%. Menika selaras kalian pembangunan SDM, infrastruktur sarta gangsal sektor unggulan ingkang dipunlaksanakan Pemkab Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken ekonomi ingkang ngrembaka gangsal 0,33% kalawau dados ukuran kiat bilih landesan ekonomi daerah terus ketinggal sae. Bupati Hari Wuryanto jelentrehaken ekonomi ingkang ngrembaka kasebat dipuntingali saking biji PDRB Kabupaten Madiun tahun 2020 dumugi 16,2 triliun mindak saking PDRB tahun 2014 maksud kula 2019 ingkang antawis gangsal 0,59 triliun. Dipun sebataken struktur ekonomi Kabupaten Madiun tasih gumantung dateng gangsal lapangan usaha utawi sektor utami inggih menika kategori pertanian, kehutanan lan perikanan. Kategori perdagangan ageng lan eceran, reparasi mobil lan motor, kategori industri pengolahan, kategori konstruksi sarta kategori informasi lan komunikasi. Miturut data BPS Kabupaten Madiun, sektor pertanian, kehutanan lan perikanan nyumbang paling ageng datang PDRB antawis selawe 0,8% tumuju wonten ing kutha Kediri. Pemerintah kutha Kediri nyaluraken santunan dateng 1,107 anak yatim wonten kegiatan puncak pengetan hari jadi kaping 1,107 kutha Kediri ingkang dipunlaksanakan wonten Taman Tirta Yasa. Kepala Dinas Sosial kutha Kediri Imam Mutakin ngandharaken anak yatim dados salah setunggalipun kategori panampi manfaat wonten rencaning pengetan hari jadi kutha Kediri tahun 2016. Santunan dipun paringaken sesarengan kalian prosesi manusuk sima ingkang dados perangan saking kegiatan seremonial hari jadi. Santunan ingkang dipun paringaken dhateng anak yatim saben anak nampi 600.000 lumantar virtual account. Imam Mutakin jelentrehaken panampi santunan mujudaken anak yatim umur paling ageng 18 taun ingkang saking keluarga desil setunggal ngantos desil gangsal ing kutha Kediri. Imam ngajab santunan kalawau mboten naming dados wujud kawigatosan pemerintah dateng anak yatim ananging ugi mbantu nyikapi kabetahan dasar lan nyengkuyung kalajengan pendidikan anak. Setunggaling panampi santunan Alia ngaku remen sanget angsal kesempatan kepanggil langsung kalian wali kota Kediri Finanda Prameswati. Pengetan hari jadi kaping setunggal ewu setunggal atus sekawan dosa pitu kutha Kediri mendet irah-irahan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Pawarti salajengipun PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pitu Madiun maringi apresiasi dateng warga Ari Susanto ingkang sampun bantu nyegah potensi kecelakaan lalu lintas wonten JPL 03A Mengkreng Kediri. Manajer Humas PT KAI Daup itu Madiun Tohari ngandharaken tindakan Aris pinten dinten kapengker ingkang viral ing media sosial saged dados contoh kepedulian masyarakat dateng keselamatan melampahipun kereta api mligiripun wonten perlintasan sebidang. Miturut Tohari, Aris Susanto sampun tumut nyegah kecelakaan kanthi ngendhek kendaraan ingkang badhe liwat. Malahan Deputi Daup itu Madiun Alam Prasetyo ugi sampun kepanggil langsung kalian Aris Susanto. Alam ugi mengatakan sedaya pekerja kangge ningkataken kewaspadaan lan ngutami akan prinsip keselamatan dados prioritas kangge nglaksanakaken saben tugas ingkang dipun emban. Pihakipun ugi nyuwun sedaya pegawai KAI nglaksanakaken padamelan selaras kalian tugas pokok lan fungsi kangge njagi keselamatan kerja sarta keselamatan operasional kereta api. Kangge wujud penghargaan KAI Daup itu Madiun maringi piagam penghargaan lan arto pembinaan 1,5 juta rupiah dateng Ari Susanto ingkang sampun tumindak cepat lan peduli bantu ngendhek kendaraan wonten JPL 303A Mengkreng.
Saking Ponorogo, Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo wiwit nyaluraken bantuan toyo resik wonten kalih panggenan ingkang kenging dampak kekeringan. Selaras mindhaipun kabupaten toyo ing puncak mangsa ketiga. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun ngandharaken kalih panggenan ingkang sampun ngajengaken panyuwunan bantuan toyo resik inggih menika SMA Negeri Pitunjenengan lan Dukuh Bungur Desa Munggu Kecamatan Bungkal. Miturut Masun BPBD langkung rumiyin ngecek ing lapangan kangge mestriaken kabupaten toyo resik sak derengipun nyaluraken bantuan. Masun dilentrehaken SMA Negeri Setunggal Jenengan meh saben taun mangsa ketiga ngalami kekirangan toyo resik. Kabupaten toyo ing sekolah salami menika dipun cekapi saking jaringan Perumda air minum sarta program penyediaan air minum lan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Nanging debit toyo dereng saged nyekapi rikala kathah kegiatan sekolah. Sawetawis kekeringan ing Dukuh Bungur sampun gadah dampak dhateng antawis 153 jiwa. Masun nyebat karakteristik sumber toyo ing Dukuh Bungur boten mungkin dipun bangun sumur dalam kados ing Desa Nduri lan Desa Wates ingkang ngantos sak menika tasih gadah cadangan toyo. Pawarti ingkang pungkasan, pemerintah Kabupaten Magetan nertibaken sejumlah bangunan liar wonten saluran irigasi Tambran daerah irigasi Njejeruk Kabupaten Magetan jalaran Ganggung Milinipun Toyo. Koordinator PT Njejeruk Winarko ngandharaken penertiban kanthi cara bongkar bangunan mujudaken asil pasar rujukan sesarengan antawis Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pengangan Solo Pemkab Magetan sarta ingkang gadah bangunan. Miturut Winarko, ingkang gadah bangunan siap bongkar piyambak. Pemkab Magetan lumantar Dinas Gegayutan ugi siap ngerekakan petugas kangge bantu ngresiki material bangunan. Dipun jelentrehaken penertiban kalawau dipun laksanakan jalaran wontenipun bangunan tanpa izin dipun biji ngganggu milinipun toyo. Kejawi menika penertiban ugi dipun laksanakan sesarengan kalian dipun laksanakan proyek rehabilitasi saking BPWS Bengawan Solo kangge normalaken milinipun toyo ing daerah irigasi Jejeruk. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Magetan Mukhtar Wakid nyebat wonten antar wis kali welas bangunan ingkang madhek wonten nginggilipun saluran irigasi Njejeruk. Sedaya bangunan kala wau boten gadah izin lan ganggu fungsi irigasi saengga dipun tertibaken sesarengan kalian ngelaksanakan proyek BBWS. Bibar sedaya bangunan dipun tertibaken, BBWS langsung laksanakan normalisasi saengga proyek rehabilitasi daerah irigasi Njejeruk saged rampung selaras kalian target wulan Oktober 2026. Para pamirsa, cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Pendengar, nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun, salajengipun program Ragam Budaya lan Hiburan Ketoprak kanthi irah-irahan Ketoprak Sukerto Bumi Pajang Seri Pitu akan kami hadirkan untuk kanda pendengar di pukul 21 lebih 12 menit sampai dengan selesai, dan tentunya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram Ganti Lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 7. Sumber cariyos buku waosan Aji Gora Mandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budaya Pendhapuk So Dalang Tining Sedherek Sugimantri Nursito Pranoto Kending Tining Sedherek Tumijan Rinegos Wontening Waranggono Nyi Mukini Nyi Satyam lan Nyi Susmi Hartati Keprak Tining Sedherek Marjuki Pangrenggo Swara Sedherek Budi Suto Sedaya Wautipun Sesepuh Tining Sedherek Umining Priyanti Keparang Kula Aturaken Menggah Dhapuaning Paraga Pamuput katindakan dinis dirik Budi Suto, sederik Dali Jongayai Dados Raden Pamuncar, Ngangrang Sewu katindakan dinis dirik Panut, sederik Sugeng Surono Ngayai Dados Kilancar, Terpo katindakan dinis dirik Sutrisno, Blendung Lan Jagung katindakan dinis dirik Poniman Lan sederik Budut, sederik Sri Lestari Ngayai Dados Kembang Arum, Pangeran Pangiri katindakan dinis dirik Abdullah, sederik Jarwo SP Ngayai Dados Adipati Tuban, Pangeran Pendowo katindakan dening sederek Sugiman Dwi Nurseto, sederek Y Jumiti ngayai dados Wilomarto, Wurakil katindakan dening sederek Marti Gomblo, Tumenggung Brojonolo katindakan dening sederek Santoso, ingkang pungkasan sederek Paiman ngayai dados Joyowreksa. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser sederek Umining Priyanti. Saswing Gending Pambuko Meniko, Ketoprak Mataram Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta, ngaturaken

Aku ki arep kenter po ya. Lambiane woh apa? Saiki wis jane kok. Kletek-kletek seneng wong wedok. Padahal

mesti yang leto gereget ke solah bawaane.

0: Mencap, mencep, ngereket ke ati. Ayan kewan kaya doro sengit nanging atu. Wis semene we. Kak dadi geguyung apa ya? Encet karo aku apa ya? Semi krungu ora kira-kira ya. Wis aku janek kelakon karo Semi tenan. Ayo arep tak dolke apa? Nang yo pirang-pirang bayaran ki yo. Bayarku urung tak jupuk e. Upama tak reken ngono ki aneng ya wis tak le utang ya wis sing ra tak jupuk ki patang bayaran le utang wis 12 bayaran tadi. Isih 8 sasi le ku nyicil ki. Si adikku Jagung kok ya orang ngrasake nek wong tua kekejer. Wong tua bingung ngono ki ya wis kaya mbaleng wae. Pira boro bantu ora bantu bondo ya bantu pikiran piye aku bisa disanding wong wedok ngono. Pengen tenane aku ki sak gedakan iki aku mbiyen ora gagas wong wedok bareng umur semene kok kaya kemecer.
1: Aku ning kene.
0: Ya, ora kok aku.
1: Aku ngerti kok kowe ngrumpaka tembang raci-raci tak rekam iki.
0: Tak rekam.
1: Rekam tadi kowe iki arep omong apa saka pisanan nganti entek-entelehmu racik ruko ukara tembang tarik-tarik.
0: Lambemu cedakno kene.
1: Tak. Kon baleni ngono.
0: Ya ora.
1: Iya.
0: Ya baleno no coba.
1: Tak tip kok. Tak rekam kan baleni nggon
0: tarik. Aku muni piye?
1: Lho,
0: aku dek muni atut ngene kemekelen ngapa kowe?
1: Saking tembangmu apik mlorot.
0: Aku iki pancen nek tak basake Indonesia ya jinak-jinak merpati ngono kae nek ning ngrene tulis aku dhewe aku ya ora iso.

0: Lah arepe ping ngono kuwi mungkin mbok nawa.
1: Lho iki. Dadi rasa.
0: Kok jane roke iku nembang mau.
1: Nira gegah cakepane cakepan ming kowe iki ming ketok-ketoken. Nggon cakepan mau pamane di koreksi.
0: Gusik, kowe mau muni ngrekam. Aku iso nirokke tembangmu.
1: Kan muter ning ngene. Ya
0: mencra-mencre lho kaya ngono. Ki lambene cah nom iso tak.
1: Ngono. Enggan karo mata. Ha. Enggan karo keri dhewe mau.
0: Lah kok keri dhewe? Sing tak rekam apa mung keri dhewe apa? Ayo. Ngrekam kok keri dhewe. Ora iso ya kudu sak
1: dicurai
0: ya ngerekam buntute.
1: Aku mau rekamanu gan tembangmu ta. Rina wengi ya ta. Tansah dadi ati. Ayo ku.
0: Rina wengi iki awan bengi. Dadi ati.
1: Iya, kuwi kaya ngono terus ning do dirasani karo para-para adi temenggungan.
0: Amen. Ngerasa ke abdi mau uang kene ngerasa ke uang ngerasani, wih malah bingung dewe. Uang ngerasani sak karepe kok.
1: Kowe
0: tu. Kalau tu nak ke ape ape tu nak ke ologi, wes kowe tu, wih anu dalil le uang ngerasani.
1: Walah tu muluk muluk dalil kowe dah dirasani. Kaya kang blendung kaya ngalamun, ketak susah mendarani. Bila sungkawa karo bendarane ning do ngerti nek kowe iki janjane ming lam-lam karo Semi ta.
0: Kowe ngerti nek ming ngerti tok.
1: Eh?
0: Wong nek ngerti kudune kancane kaya ngene iki terus piye le tetulung. Aku mau tak gagas ya aku ki arep kentir po ya aku ya muni ngono tenan. Wong wong kok ngrasake awake dhewe iki nek ra wong arep kentir ra ora. Sing jenenge wong iki ngrasake liyan. Awak dhewe kok dirasake. Ayo kentir kuwi. Aku kuwi.
1: Kowe iki aja banget-banget mikir karo si Semi. Ning nek kowe iki kepengin arep kelakon tenan.
0: Lah kepengin aku.
1: Kepengin? Ana sranane.
0: Srana srana ngendi? Sugeng apa sapa-sapa?
1: Kae Surana. Sranane kudu kowe gelem nukoke anggon-anggon. Wis tukokno anggon-anggon sing jenenge cah wedok kuwi nek tok-tok ka anggon-anggon tok turuti sesuk bakal mesti kepilot karo kowe. Aku pelit. Nukoke moh seneng karo cah wedok ning moh cucul kok. Ngono.
0: Omonganmu rada bener iki bisa.
1: Iya, moco.
0: Heeh, ya.
1: Oh, bocah tok tukoke.
0: Uang ki nek di di gawe seneng dhisik. Wis keputangan budi ya.
1: Suwe-suwe tresno karo ku.
0: Padane tukoke apa?
1: Belus cah wedok ki nek paling ora tukoke ya gelang.
0: Oh, kuningan ki saiki sak gram kira.
1: Wah, wis mbel aku. Tukoke ya sing emas kok kuningan juruk.
0: Ya tembunge wong Jawa ki di. Ngono kuwi kuningan kirgane saiki sak gram piro.
1: Mana kuningan mbok timbel.
0: Timbel iki ra kuning.
1: Ayo rung
0: kuningan iki warna-warna. Ana ceplok ndek kuwi kuningan yo. Mas ngono iki saiki sak gram piro?
1: Oh ya saiki iki kira-kira wis nek saiki ngono wis tekan 20 saiki san.
0: 20. Nek 5 gram dadi meng garek ngepengke ya.
1: Ngono. Mengko Semi nek tak sranani kuwi. Wis to. Percaya karo aku, Kang. Bocah wedok ki anggere tak turuti ngintil engko.
0: Pancen. Sranane bener, bener. Lek omong bener. Wong aku ki ya ketoke ya arep gagas kuwi. Ning kodarane aku ki ngono wae. Ndung. Aku sebra ana kira-kira patang bayaran sik.
1: Wow, katunggale kok wong sing arep nglakoni danane kok terus aku sing kan goleke.
2: kok
0: kipi. Sing ngigoke rak kowe to?
2: Ya ngigoke ya sing ragat ya kowe wong sing
0: ora kowe. Ora ngigoke tok sembadang ngono lho. Iso ngigoke kok ora iso.
2: Mah.
0: Bantu.
2: Gak nyilih patang bayaran.
0: Patang bayaran wae.
2: Wong e.
0: Ya.
2: Wingi-wingi rong bayaran rong baleke kok terus arep patang bayaran.
0: Dadi 6 karo sing wingi. Itu gak naik guna aku
2: kali tadi ngomong
0: ya ah seng kowe seng uang longgar
2: mbak guna piro lasisan uang seorang lakoni uang kowe kok terus aku seng kan igo ke yuk kowe piye carane apa duwekmu didol gue nuruti semi
0: apa seng didol
2: apa duwekmu duwekmu apa
0: no
2: malah
0: apa uang longgar
2: jalan si si si si Wah, bagus sih Pak Muncar ini. Teko meneh gawe cahe. Ben-ben medhun
3: sik. Gendung karo jagung.
2: Nggih.
0: Wah. Nggih, Den. Gasan. Mandap saking kuda.
3: Iya.
0: Ngendikan nang geger kuda ya ora wangun.
3: Ayo rapopo to. Arep aku kondo ning gigire kuda apa aku mudun lah ya sakarepku.
0: Oh nek ngendikan ten gigir kuda oh rapopo.
2: Eh, ayo sampean.
0: Dadi ngendikane nang temumpang nang dhuwur jaran ki rapopo.
2: Ora apa-apa.
0: Engko nek ngendikan ya dinengke wae ora usah diwangsul.
2: Piyaye iki karo nglekar ning jarane rapopo kok.
3: Oh nek kowe. Kowe iki kok malah do
0: kuwi bejaran
3: dengan
2: iki kok ora krungu kok.
0: Piyayi kok nang lekar nang jaran. Sing nggih bantal napa nggih Den nggih.
3: Kok malah gerenengan dhewe ngrasani aku kok.
2: Mboten ya.
0: Mboten ah.
3: Aku arep mudhun saka kuda apa ora aku lak ya perkara aku ora kok kowe sing ngatur. Ana
0: ben ancek-ancek.
2: Mang. Terus kaya dingkle wae tiba yo ben ra yo ben kok le
3: pengin ngerti nek aku
0: pun mandap mandap
3: nek aku mudun saka kuda pengin ngerti kowe
0: nggih
3: hit hats
2: salto
0: ada tenek nek medun di mundur iki
2: ayo kuwi jenenge nek wong
0: kok mesah mikir
3: nang ora kaya
2: dengare
3: ati kok iki kok ning nggih ora ndek gawean lho
2: ha nggih ni tenggedokan kok omong-omong kali kakang kula niki
0: ampun ampun kula tandangi rampung
3: ya iki tulung iki cancangan kono iki to
2: Kakang nggih aku nek karo jarane kuwi wedi wis tau dipengkal sirahku kowe
0: iki pancen jumbar iku ben mangan napa-napa
3: ora mengko nek nganti tegar dhewe lah ya ora cancangan kono ning nggon wit kae
2: nggih wis tak
0: dalerno satrina niki kudane niki
3: lha kowe kudu lah iso nili ide to apa ditiliki ngono kok takon lho
0: ajeng kula tiliki dhek mingkur-mingkur ngaten wene isin cacahe
2: ora iso niteni pakane jaran jaran iki nek wedok pakane metu ana cunduke ngarep karek rano to lanang
0: oh lanang
2: lanang ana cunduke lho
0: nggih nek lanang cunduke nang ngene
2: ora ana kae ngarep kae nggon keluhan kae ana cunduke kae wedok
0: oh wedok
2: ning nek lanang kene ra ana
0: nek kae dudunduk ngene ya
2: asembuh
3: kadung watu
2: wedok sing nang ngene ngene takok jalur nggih Den
3: ayo cetha lanang
0: nggih umur pinten Den iki Den
3: hari kala kuwi aku ora nunggoni laire
0: nek kale sik blendong niku barakan ta cek iki
2: kan sak neton kok ya
3: iki pancen rada anu iki rada apa sok nyeretal dadi
0: pancal niku jenenge Den
3: iki pancal
0: turangga niku pancal
3: iki pancal panggung
0: nggih
2: mboten pancal tindo
0: panggung nalesian mboten ngertos
3: wis kono gek dicencang kono
0: nggih empun kok pun kula cencang
3: lho wis to
0: pun
3: lho kok ming sedilit
0: nek ene wite ming cilik
2: ya ra ana wit jaran kok cencang
0: ming cilik dicencang ora ya ming katut
2: anu Den Pak Janur Gunung niki.
3: Lah ya kaya adate to. Aku arep ketemu karo bendaramu. Iya. Kembang Arum.
0: Den? Yen kersa kula caosi pirsa, mbok sanes wekdal mawon. Sak menika riki menika saweg sami sungkawa. Tesih sami sungkawa senajan sampun sawetawis sedanipun kimanggung. Saya sedal nek meng ketemu karo si Blendung men mboten napa-napa.
3: Kowe kok malah ngandani aku to? Aku lak yo ngerti. Nek dalam katumenggungan wektu dina iki isih padha nandang sungkawa ki aku ngerti.
0: Nggih. Apa badhe kepanggih momongan kula badhe menapa?
3: Lho lak yo kuwi perkaraku kuwi karepku.
0: Ora ketang sithik nek ngertos rak mboten napa-napa. Dadi nek ana wong takon iso mangsuli.
3: Ora, kuwi aku dhewe sing ngerti. Ngopo dadak kowe kudu ngerti apa sing kudu tak kandhake karo
0: kumbangan. Kula niku kewajiban kula namung jaga. Kalian yen wonten tamu ingkang mboten perlu sanget, kula nggih dipun parengaken sepatos kundur malih. Lho, copian Blendong menika ngangsalaken monggo mawon yen kula mbok sanes dal.
1: Nek aku ya nek iso ki aku.
0: Nah, sami ta.
1: Aku sakniki ngene iki sik repot to, Den.
0: Monggo momongan kula menya. Okay. Yen pinyan rawuh ki mboten patos remen yo.
3: Kowe kok iso kandha ngono kuwi lho.
0: Hah? Lho, agak-agaknya pun ngerti kok kula-kula wong tuwa
3: kok gelagate kepiye lak ya kuwi-kuwi. Aku sing ngerti kudune ora malah kowe.
1: Ki wong pun tau ngrenengi kok nek rawuh niku wah
0: pun ngerti
1: iso rasa wae kerprene kekerepen ngaten niku. Nggih. Kekerepen je ya ra isin ya.
0: Demban
3: piye-piye? Kowe muni piye?
1: Ndara kula muni apik kae kerprene muni ngene ya.
3: Kok jero ora isin karmu piye?
1: Hah? Lha niku kok si kakang kula niku kok dede kula kok ya. Ha ta kae.
3: Dalam katumenggungan iki lak ya wis kaya omahku dhewe to. Sak waya-waya sak wanci-wanci aku.
1: Nggih.
0: Lho niku.
3: Ingat nemoni kembang harum kuwi lak kuwi perkara kowe ora kena, nyaruwe ora kena.
0: Beda kok kaya dalemku dhewe. Nggih beda. Anjir, anten sambungin apa kok kali kata menggandiki kaya dalam kudewe.
3: Kue kue lak ya kudune ngerti toh. Aku putrane Tumenggung.
0: Aku putrane sinten?
3: Lah kue kue nae sopo?
1: Kue kue bapakmu sopo?
0: Mulane kau nau mau tau putrane
1: Tumenggung?
0: Aku putrane sopo?
1: Aku sopo ora.
3: Bapak Tumenggung Rogojoyo karo paman Aryo Guno kue wis kaya sedulur dewi. Mula karo aku lak ya wis kaya adat saben aku iki.
0: Oh, yang sambet menika nggih
3: lere. Lah iya mula lak ya ora kena kowe nyawu.
0: Nggih monggo mawon ning kula. Kula mboten saged kula nyasi napa? Ijin.
1: Ijin.
0: Kowe mau ya muni ijin.
3: Kuwi basamu ki kok malah kaya
1: basamu intelek banget e.
3: Bakune Blendung karo jagung kowe kuwi mung dadi apa abdi ana kene.
1: Nggih.
3: Bakune kowe jagone kene wis. Ora perlu kowe nyaruwe aku, ora perlu.
0: Mboten sah didongke. Kula niku pun ngerti ket biyen nek kula niku abdi. Dadak didong-dongke.
3: Lah kene kowe iki ngerti karo kewajibanmu. Nggih. Ngopo dadak kowe iki menggak aku nyaruwe aku kok. Wis, kowe cukup ngene wae. Aku tak nemoni kembang arum.
0: Waduh. Angel, banyan watake ngono kuwi
1: kok. Watake kaya ngono wis men-men.
0: Eh, gua tak jawab,
1: Mas Ben. Wah, saya kira nu baik.
0: Ayo mengka.

Yang ini rasanya ditinggal wong tuwa. Romo Aryo kuno penjenengan iku lepute apa? Sopo sing culiko marang bapakku?

se tiene un tu corazón, hombre. Opa, mengerti aku. Aku ngerti paungan sing nyetra, sing culik kau marang bapak. Aku ratrimo. Aku bakal malesake batine bapak.

0: kaget atimu.
1: Endi kamu ki bener Kakang?
0: Apa sing tak kandhaki ora ana sing luput?
1: Ora kelakon. Ora kelakon Kakang Joko Pandan. Nyidro bapak, culiko marang bapak Kakang. Aku ora percaya karo kandhamu.
0: Pancen bedane wong lanang karo wadon ki ana kene iki. Nek kowe ora bisa nampa kasunyatan, yen Joko Pandan sing nyedani Ramam. Ning aku kanthi pamikir kang wening, aku bisa nelesih yen Joko Pandan kuwi sing nyedani Ramam. Sepisan. Joko Pandan kuwi sapa? Arep di aku putra karo Paman Arya Guna, ning kuwi anak Pupon, ngerti?
1: Nanging ora ora kelakon yen Kakang Joko Pandan.
0: Bisa kelakon.
1: Kok bisa kondo yang bisa kelakon? Kowe ngerti buktinya apa Kakang?
0: Buktinya sambung tersenamu karo Joko Pandan. Joko Pandan nandukake tresno karo sliramu, nanging Paman Arya Guna ora marengake.
1: Ya,
0: galingan ora?
1: Pancen
0: rikala semono Joko Pandan ditukani karo Paman Arya Guna.
1: Gon kuwi Kanjeng Rama pancen nate duka karo Kakang Joko Pandan mergo sambung tresnaku Kakang.
0: Nah,
1: nanging apa iya perkara kuwi juga Kakang Joko Pandan lo rati terus tegel marang bapak Kakang?
0: Adi kembang harum, panase srengenge kuwi disangga wong akeh. Ning yen panase ati, sapa sing ngerti? Joko Pandan kuwi anak Pupon, duwe milik karo sliramu. Apa meneh Joko Pandan wis rumangsa serik atine mergo ditukani Paman Arya Guna? Lan mengkune, lonjonge Joko Pandan mesti bakal nguasani dalam katumenggungan iki sak isine yen wis bisa nyedani Paman Arya Guna.
1: Apa kelakon?
0: Mesti kelakon.
1: Apa kelakon Kakang Joko Pandan, Man? Mateni bapak kanthi cara kaya ngono Kakang.
0: Ulat kang manis lambe kang lamis ana ngarepmu kuwi mung kaya madu kang mawa racun, Adi. Ati-ati karo Joko Pandan.
1: Ora ngira babar pisan. Ora ngira babar pisan.
0: Adi, Adi.

bongko baratimu kowe kembang arung. Yono kene iki papane. Aku bisa ngerebut katresnanmu saka Joko Pandan. Joko Pandan, Titenono. Titenono piwalesku Joko Pandan.

0: tenan ki lurah. Upamane dheweke iki ora uncat saka ngarepku, mesti tak pateni bocahku.
1: Ya. Aku nedha nrimo banget. Ning sepisan meneh aku wanti-wanti marang kowe, Jayawreksa. Aja tumindak grusah-grusu. Jalaran. Grombolane awake dhewe. Sawer wulung. Wis ana sing dadi korban. Ya ora ana liya Adi Wilupaksa. Nah, nek awake dhewe tumindak grusah-grusu. Apa kelakon? Kancane dhewe ana sing sumusul marang Adi Wilupaksa.
0: Kilurah ngangrang sepu. Aku ngono kuwi rak mung nuruti dawuhmu to. Jare kon gawe kisruh kahananing pajang sak kukupan. Aku ngopo-ngopo oleh. Ning sing cetha aku kudu gawe tintrim. Gawe wedi, gawe miris kabeh wong-wong ing pajang. Kok malah aku tumindak kaya ngono, semune kowe ora lilo. Malah ngluputake aku karepmu piye iki.
1: Aku ora ngluputke marang kowe iki. Nanging aku mengelingke. Ngelingke supaya aja nganti meneh ing gerombolane awake dhewe, gerombolan sawerwulung ana sing dadi banten. Nanging di perkara Adi Wilupaksa dadi banten. Ing kono ora bakal ngendhokake anggonku darbi kegayuhan. Nanging keporo malah dadi pamecut, dadi pambrongoting atiku supaya kegayuhanku anggonku golek kamukten bebarengan karo kabeh kerumbulan sawer wulung bisa kasembadan.
0: Nek perkara kuwi aku percaya. Reka daya, pambuti daya. Apa wae sing tok dawuhke? Mesti tak istoke kakak. Sak banjure aku nunggu dawuh. Aku arep tok dawuh apa

0: aku kudu piye cerdakno mumpung kahanan iki aku lagi keporonget ini kahanan. Nek pancen aku kudu barang ngamuk, tak ngamuk.
1: Sabar, sabar Adiwilu, ngejoyo wekso. Aku njaluk kanthi banget. Anggone awake dhewe gawe kisruh, gawe uratan terming pajak. Kuwi kudu kebaking pitung. Kebaking pitung. Aja nganti kanca kancane awake dhewe ana sing dadi banter meneh.
0: Aku ngerti. Iya, tak estoke dawuhmu.
1: Terus nalika semono miturut kandamu mau kowe wis bisa gawe tatune pamuput. Kuwi kala semono piye lara-larae dhek? Kok dadi bisa ketemu marang pamuput?
0: Aku ra jarak. Aku ngobong omah. Tak obong pamrihku. Aku kepengin ana wong sing nresep kahanan iki. Sakwisi kelakon aku ngobong umat, aku nyawatake batrem sing tak kanteni nalayang. Surasani aku nilake sing gawe lalatan iki gerumbulan safer wulung.
1: Njur omah kobong, kobong adijero.
0: Sabanjure aku lelidang ning papan gunung. Aku mermateake sapa sing saja ora trimo karo lelakonku. Ono pawongan sandang penganggune sajake prajurit anyar ing pajak. Nah, tak gatekake lakune. Lakune dheweke tumuju ana ing gunung gitu. Aku wis cubriya marang dheweke. Ah, iki sing tak goleki. Sawise tekan ana ing dalan, tak cekat. Tak takoni. Apa karepe sapa jeneng? Dheweke ngaku. Prajurit anyar ing pajang jeneng Pamuput. Dheweke kepengin goleki katresnane.
1: Sopo?
0: Katresnane ya sing tak singitke, tak pasrahke kowe kuwi.
1: Cindhe Wulung.
0: Dheweke ngaku yen jeneng Pamuput lah neng kono tak pancing kanthi tetembungan sing maneka warna tak dadaki yen sing ngingetke Cindhe Wulung kuwi aku. Dheweke nesu ora ngerti sapa sing diadepi.
1: Jaya Wreksa.
0: Gampang ini tembung pasulayan kedadian. Dumadi Antun Yudo. Tak undo kekuatane, keterampilane dheweke. Ning karepku muno pancen arep tak pateng. Dheweke kena tak babat golok. Kena nggon pundak. Ning dheweke terus oncat mlayu kami gilan.
1: Iya, iya.
0: Wah, aku ora ngerti orang duga nek dhewe bakal oncat. Wis tak tege wae. Dasare aku janjane wis kempis-kempis. Aku wegah nek oyak-oyakan. Nek tak jandon mesti tak ladeni. Slamet ora tekaning pati dhewe. Ning aku mesti akeh. Dheweke mesti bakal dadi kuwondo. Mesti mati iki lurah.
1: Wis. Nek karo kowe aku percaya. Mula kowe kuwi sing tak kon mlebu sumusup ning kutha Pajang. Goleki keringkiane. Pajang. Sopo sak temene? sing setyo tuhu marang pajak. Lan sopo sak temeni wong-wong sing podo sarujuk manunggal tekad nunggal setyo karo kekarpane awak dhewe dhe.
0: Ya, saiki cetha. Perkarane apa sing dikersakake Ki Lurah Ngangrang Sewu, aku wis gamblang wis ngerti.
1: Ya,
0: mulane Ki Lurah. Sepisan bab kuwi arep tak ratakake karo bocah-bocah kanca kancane awake dhewe. Lan uga aku kepengen nunggu dawuhmu. Dawuhmu apa aku kudu ledang meneh ning kukupan pajak, apa aku kudu tumandang gawe bab liya.
1: Ya wis perkara kuwi mengko gampang. Ning semono uga aku bakal mbabar. Rikolo, kowe lumebu ning kutha Goro Pajang. Aku rak nemoni Cindhewulung nganting Cindhewulung. Ning tekan seprene Cindhewulung durung gelem tumiyung atine isih wangkot ora gelem lelati marang aku.
0: Kowe iki wong duwe kabisan duwe kasutipian katigdayan kok ya le mbodho tep.
1: Mulur di
0: piye
1: coba tilik ana Cindhewulung wis pirang-pirang dina ora gelem mangan ora gelem menawa dheweke mengko lemes apa lara apa malah wis tumeka ing pati aku rak durung ngerti to wis nungko batang dina iki
0: ya wis ora apa-apa tak temonane aku sing iso ngripih lan iso ngendhokake atine si Cindhewulung
1: aku percaya marang kowe.
0: Ya,
1: ya di
0: sewang-sewang kakak.

0: muncar kuwi lho Kang.
1: Dirasake apa?
0: Ah, suaramu ki ya wis nyeleket nges ngelingke. Blubot. Wah, aku
1: nek aku le mikir ngono kok. Ora pisan pindho.
0: Telu ping telu malah kliwat.
1: Ping pat.
0: Gitu.
1: Angger rene kuwi ora tau gawe. Wah, kepenak pikire sapa-sapa. Apa meneh? Iki nak sere ketemu
0: kembang arum.
1: Nah iya.
0: Ndoro kembang arum.
1: Ha saiki rasakno.
0: Ora, aku ora ngrasake. Iku wis ngono ngrasake.
1: Ya ora mung wae nek anu.
0: Ya aja nesu iki ming ketok iki ming dinggo seneng. Wah, ngrasake kepiye to?
1: Ketok dinggo seneng ning arep kurang ajar kowe karo aku.
0: Aku ki pengen arep jajal kowe kuwi nesu ora jebul ya iso nesu ta?
1: Ya iso nesu.
0: Are ngrasake piye? Ngono.
1: Terus aku sing kleru. Tak kon ngrasake ning ora ana sing dirasake ki. Ha nek ana sing dirasake ngono ki. Sawise ngono ra ya ngomongane dhewe.
0: Terus darane dhewe ki terus nesu.
1: Tamu meneh. Kena tamu ne kaya si. Bagus ya,
0: wah. Tamu car.
1: Wes, ceng tegas wae.
0: Ya.
2: Kanwon.
0: Eh, reng deh.
2: Iya ni ni baten ni.
1: Baten mangga.
0: Eh, iya no. Wah, mah jadilah kan terlalu gugup. Acap.
1: Kena wes sama sing mangga. Kita. Kita kau neng orang yo.
0: Sing.
1: Angger baten
0: orang. Kaya rata pokok aja.
1: Nah, kenapa semua enggak kok?
0: Anten,
2: bud,
0: git,
2: buah jebul. Hahaha. Dereng ngertos kalau mau,
0: git pun mangga lebih kak nih.
2: Git.
1: Pun bareng ngedikane banter kok, kaya udah ngedikane terang.
2: Pun darah. Pun nangsam lebet nih.
0: Sampun, enggak tenang. Pun sama di.
2: Nuhun sewu pak. Kok namung piyai kalih?
1: Nggih. Tiyang kalih sanes piyai.
2: Oh, nggih. Niki lak nek mboten kleru.
0: Kula
2: Kang Bledong. Oh, Bendung.
0: Wah, nggih. Kanjenengan? Wanuh borong kanggo karo iki.
1: Lah iya.
0: Ora wis wanuh ru, Cek.
1: Lenggah rumiyin.
2: Nggih, nggih.
1: Kenunjukan.
2: Kula tumenggung Brajanala.
0: Kesupen. Munate pinangge ning kesupen.
2: Nggih. Ngaten. Ki Bendung kalian. Jeneng
0: Jagung.
2: Wis
0: basa mawon.
2: Abdi. Kula niku diutus Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Supaya nimbali Joko Pandan.
1: Waduh,
0: wah.
1: Yen bagusnya Pandan kleres mboten wonten griyau nika mboten wonten.
0: Sampun sawetawis
1: sedan. Nggih.
0: Mboten nate ketinggal
1: wonten. Kaipun Darangkong sedam nika awis-awis ketinggal.
2: Ah, berkas menika magepukan kalian sedane Arya Guna. Mula kula diutus supaya nimbali Joko Pandan sak menika wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Kedah sama nika.
2: Nggih.
0: Piye, Kang?
1: Lah, apa ya gegulake apa piye ning mboten wonten nih. Kula ki ambak nggih. Sampun pinten-pinten mboten kepanggih.
2: Sampeyan ampun.
1: Napa kula padosi?
2: Ampun nutup-nutupi lho.
0: Wah, kula
2: nek ampun nutup-nutupi.
0: Mboten saestu.
2: Niki kuwi gati tenan niki. Mergo sambunge Raja Pati. Nek sampeyan nutup-nutupi tegese sampeyan arep mbelani Joko Pandan.
0: Mboten.
1: Mbok dipejahi purun kula.
2: Tiang sak griya katemenggungan menika. Mbok menawa calone ya ditimbali ning Kasultanan Pajang.
0: Waduh,
2: minangka saksi sedane Arya Guna.
1: Oh, nggih, yen kula yen pun timbali sak menika sendika. Wong kula njeng mboten damel menapa-menapa kok.
2: Sing ditimbali dudu sampeyan kok, Joko Pandan.
1: Kula padosanipun yen ngaten.
2: Nggih, tulung digolek
1: Joko Pandan. Sakniki to, Den.
2: Nggih.
0: Golek
2: iki padosanipun. Nggih, monggo.

Kakap Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketubra Mataram ingkang katindaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri pitu. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sak betawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Persatuan dari Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan kebersamaannya. Sampai jumpa esok hari, dan terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Persatuan dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun semuanya, di hari ke-29 di bulan Juli tahun 2026 ini, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir bersama Anda pendengar. Di sepanjang hari ini tentunya dengan beragam segmen inspiratif yang sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya, kami hadirkan dalam Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan berakhir dalam Madiun malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Mutiara Pagi akan kami hadirkan pendengar, dan kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih, MPDI. Dan tentunya untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda lewat telepon, lewat WhatsApp, ataupun juga live chat di YouTube RRI Madiun, ataupun juga live visual di aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini saya Satya bersama tim Madiun pagi hari ini, di antaranya rekan operator Lukman dan juga rekan gatekeeper Diah Esti bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda semuanya sesaat lagi, jadi pastikan Anda tetap tunggu dan tetap simak program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Mutiara Pagi kembali kami hadirkan untuk Anda mengawali jumpa kita ya. Di hari ini hari Rabu 29 Juli 2026. Dan kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komarati Ningsih MPD. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Satya agak kayaknya dari RRI deh yang
2: kenapa ini?
3: Ada kendala.
2: Oh, suaranya apakah terdengar lirih atau bagaimana ini?
3: Ya, jelas sih. Tadi kadang tadi ada macetnya gitu.
2: Oh, gitu. Semoga hari ini selama perjalanan acara kita di pagi hari ini insyaallah diberikan kelancaran gitu ya, Ustazah ya. Ustazah, tema pada hari ini tuh saya tadi sempat ngobrol-ngobrol ya dengan gatekeeper saya gitu. Ini maksudnya apa ya kira-kira? Karena temanya adalah genggam di tangan, dunia itu jangan di hati gitu ya. Antara dunia dan juga hati, apakah ini saling berkaitan atau bertolak belakang atau yang seperti apa, Ustazah?
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini yuk kita ngaji bersama, muhasabah bersama, introspeksi bersama tentang kehidupan ini ya. Memang temanya ini kata-kata bijak ini Mbak Satya ya, kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Oh. Bahwa genggam dunia genggam dunia di tangan saja deh. Jadi dunia itu letakkan pada tangan, jangan diletakkan di hati, maksudnya begitu.
2: Oh, baik. Jadi apakah kita ini apa ya, tidak boleh terlalu berpikir tentang hal duniawi atau yang seperti apa maksud dari kata bijak ini?
3: Ya, maksudnya begini Mas Satya. Jadi banyak ya, jadi ada orang yang datang kepada orang yang boleh dikatakan kiai besar gitu ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Yai. Saya ini hidup terasa berat, cari uang pontang-panting. Udah saya itu diapusin orang, berdagang jatuh. Saya sampai pagi, saya itu pingin kaya Pak Yai. Sampai-sampai saya itu apa itu namanya, dari pagi buta sebelum waktu sholat subuh. Kadang-kadang saya itu waktu subuhnya itu apa itu namanya kledor, tidak sholat subuh karena mengejar, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Nah, untuk menyikapi ini, maka Imam Syafi'i itu membuat mutiara atau kata-kata mutiara atau kata-kata bijak, ya. Jadikan dunia ini di tangan, jangan di hati, ya. Jadikan semua permasalahan dunia ini hanya di tangan aja, jangan masukkan di hati. Namun Rasulullah akan memberikan imbangan yang sangat luar biasa. Bunda, kita tidak munafik. Kalau orang gak punya uang, pusing Bunda. Kalau uang itu tidak punya harta, pusing Bunda. Tidak munafik Bunda, seperti itu. Oke, maka Rasulullah akan memberikan apa itu namanya, kata-kata yang luar biasa ya. Ketika kamu hidup di dunia, nikmati bil bisri wasurur. Nikmati dunia, hidup di dunia ini bil bisri wasurur. dengan hati yang gembira dan senang, tetapi hatimu juga sertai wa taubatul lillah, selalu bertaubatlah kepada Allah, berpeganglah kepada Allah. Jadi sampai ada kata-kata Kanjeng Nabi itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya sudahlah, carilah dunia itu. Kalau kamu memang cinta dunia, carilah dunia, tapi paling enggak imbangi. I'mal li akhiratika. Ingat, di dunia ini hanya kamu musafir. Kamu itu di dunia ini musafir. Yang namanya musafir itu ya, musafir kipi ya, Mbak. Musafir itu kita bepergian. Ya.
2: Melakukan musafir perjalanan kita, gitu ya.
3: Iya, di perjalanan. Dunia itu ibarat di perjalanan. Nikmati, syukuri ketika di perjalanan itu. Tetapi ingat, orang yang kalau dalam keadaan musafir, naik bis atau naik pesawat atau naik kendaraan apapun, pasti di situ akan diliputi doa. Kalau naik pesawat takut kalau jatuh, kalau naik bis takut nanti kalau ada kecelakaan darat, kalau naik kereta juga nanti takut kalau keretanya mungkin ada kendala dan sebagainya. Jadi ibaratnya dunia, kita hidup di dunia itu kayak musafir. Nikmati, tapi tetap doalah kepada Allah. Orang musafir kan seperti itu, Mbak. Iya toh. Kalau kita rekreasi itu loh. Yeah. Kalau kita rekreasi bepergian,
2: kita selalu
3: itu
2: berdoa.
3: Itu kan hati seneng.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: menikmati hati seneng, tapi tetap berdoa kan?
2: Iya. Yeah.
3: Ketika kita suatu tempat seneng menikmati, tapi kita bisnya jalan lagi, kita berdoa, yuk berdoa bersama, berdoa. Itulah dunia. Jadi dunia itu nikmati, syukuri, tapi wa taubatul lillah, hatimu isilah dengan bertaubat. Nah, maka ada kata-kata mutiara yang sangat indah. Jadi makanya kita tuh harus, apa itu istilahnya? Allahumma ja'al ad-dunya fi adang. Ya, ini tuh tangan, ya. Wala taj'al lah, jangan kau jadikan dunia itu fi kulubina, di hati kita. Nah, apa artinya itu? Memang di dunia itu memang, mohon maaf, bahasa enaknya, kita itu memang butuh sarana. Sarananya apa? Kita pingin ke RRI, butuh mobil, butuh motor. Bener gak, Mbak? Kalau pun enggak punya mobil, enggak punya motor, butuh sepeda motor, sepeda ontel dah. Artinya tidak munafik ya, tidak kita pungkiri ya, semua aktivitas di dunia itu butuh sarana. Nah, sarana itu adalah ibaratnya dunia, tapi aktivitas ini akhirat. Apa artinya? Jadikan dunia ini untuk sarana, gitu loh. Jadikan dunia ini kendaraan. Jadikan dunia ini, kalau bahasa Jawanya, bahasa enaknya, donya iki tumpaan, tumpa ono. Ya. Ojo numpai awakmu. Paham maksudnya? Donya iki gunakan untuk alat. Jangan memperalat kamu, paham? Jadi semua fasilitas dunia, rumah mewah, mobil bagus, jabatan yang tinggi, ini adalah alat yang harus kita tumpangi. Jangan memperbudak kita. Dunia itu adalah budak kita. Jangan salah, dunia ini yang memperbudaki kita. Payah ini. Maka Rasulullah memberikan hadis yang sangat luar biasa. Orang itu kalau diperbudak oleh dunia, cirinya begitu melek motone mak percut, begitu bangun tidur, maka pikiran yang ada di dalamnya adalah dunia. Jadi begini, Mbak. Kalau orang yang begitu bangun, yang diingat adalah dunia, maka orang itu akan mendapatinya kesusahan, kebingungan yang luar biasa. Itu memang bahasa kita itu, yes, itu hukum alam iki ngono kuwi, Mbak. Bangun tidur kok sing di eleng-eleng kok dunia. Aku nanti akan jualan di sana, nanti laba saya sekian tak masuk ke nenggone bank, aku nanti akan beli mobil, aku nanti akan dunia. Maka orang itu akan diliputi kebingungan, kesusahan yang tiada henti. Gak main-main ya, Pak. Akan disuguhi kebingungan yang tiada henti. Terus mikir donyo, bangun percut itu yang dipikir dunia. Atau akan diliputi kesibukan yang tanpa ujung. Golek duit. Ya. Jadi seakan-akan tangi turu sholat itu hanya plecut. Ya nyapa kok Bu sholatnya kok cepet man? Kalau ditunggu pembeli di pasar kan. Sholatnya itu hanya lam cling bersalam pelencing sholat itu pikirane Allahu Akbar yuk ya ke daganganku kan. Jujur lah pasti tekol oke kan ya. Allah itu. Jadi akan diliputi kesusahan, kebingungan, terus sibuk yang tiada ujungnya. Itu orang yang begitu bangun percut itu apa itu namanya? Yang dipikir hanya dunia. Dan kebutuhan itu tidak akan pernah terpenuhi itu. Ya aku sudah omah siji. Wah, nek ora nang pengen eneng omah tuku omah neh. Aku sudah mobil siji. Wah, koncone nggo mobil luwih apik, pikirane piye ya apa mereso tuku mobil koyok kae. Wah, aku tabunganku piro ya tak delok iki. Iki tabunganku kok lagi 500 juta ya. Iki piye ampre tambah grangsang, Mbak. Semakin manusia itu semakin diuja oleh harta, maka pikirannya semakin grangsang. Itu apa bahasa Indonesia?
2: Apa ya? Terfikirkan gitu ya. Kalau orang zaman sekarang mungkin overthinking gitu ya.
3: Iya, bukan overthinking ya, Mbak ya.
2: Apa, Ustazah?
3: Rakus.
2: Oh. Jadi semua-semua ya, kan? Harus apa ya? Dimiliki gitu ya.
3: Aja kurang begitu. Jadi manusia itu kalau dikuasai oleh dunia, ya dunia itu neng hatinya, maksudnya kalau dunia itu neng hatinya, maka bangun tidur percut itu diliputi kebingungan, kesusahan ya, yang tiada henti-hentinya, sibuk yang tiada ujungnya, terus rakus yang tiada hentinya. Itu apa itu istilahnya? Ya kayak hukum alam. Khayalan yang enggak pernah tercapai. Padahal dunia itu ibaratnya kayak angin, Mbak. Apa kayak angin itu?
2: Berlalu
3: geraji angin.
2: Berlalu begitu saja
3: gitu. Mencari angin. Ya payah sendiri. Ngejar dunia itu payah sendiri. Bunda, gak usah menafik lah Bunda. Manusia itu memang suka harta Bunda. Memang manusia itu suka rumah bagus Bunda. Memang manusia itu memang suka mobil yang indah Bunda. Jangan menafik lah Bunda. Oke, saya katakan. Oke. Tapi kata-kata Bunda itu coba dicerna. Punya rumah yang indah, contoh. Kalau bangun pagi percut yang dipikir itu adalah perusahaan sana, mau sarapan saja enggak? sempat. Sholat subuh apa meneh neng masjid nggak sempat. Dia sudah pergi ke sana ngecek perusahaannya sana, perusahaan sana, perusahaan sana. Bahkan di dalam kendaraan misalnya dengan sopir, marah-marah dengan pak sopir, cepet dong. Saya nanti meeting di sana, nanti meeting di sana, meeting di sana. Pak bos, sudah sarapan apa belum? Ah, saya gak pikir sarapan. Perusahaan sana membutuhkan saya. Coba apa gak enak yang bangun tidur, begitu bangun ya, jam 3 ambil air wudhu ya, sholat, menangis ke Allah, mengucurkan air mata di sajadah, setelah itu dilanjutkan di masjid, apa itu caranya istilahnya, menggebyur apa ya, apa itu namanya, nangis-nangis merayu Allah, merajuk kepada Allah, duduk tenang ya, meditasi tenang ya, mohon ampun kepada Allah, pulang duha sampai di rumah sama istrinya sudah dicepai kopi, pak sarapan, sarapannya apa bu? Ki nggak ada, nggak ada beras sih pak. Ya kita adanya ketela sama kopi ya pak ya. Alhamdulillah makan ketela sama kopi. Alhamdulillah duduk. Kakinya dicelengkerangkan, tahu gak kakinya dicelengkerangkan?
2: diangkat sebelah gitu apa gimana? Ini beda daerah, beda istilah gitu ya Ustazah ya.
3: Ya. Sambil kakinya itu diangkat, sangke nikmatnya ambil rokok, kebul-kebul merokok. Marem enak-enak bah, enak kopinya, apa ketelanya, pikiran enteng, nyaman sambil nyetel TV atau sambil mendengarkan radio Mutiara Pagi. Wah ini Bunda Siti yang siaran ini. Jadi menikmati dunia itu. Wah nanti setelah ini kemana? Iku sawahe wayahe. Apa nyirami itu nanti kita ngompo gitu ya istilahnya ya, atau yang ya jadi pegawai pak nanti kemana, apa punya perusahaan misalnya boleh, punya perusahaan boleh, orang Islam itu harus kaya memang pak, setelah ini nanti kemana pak? Iya iki masih pagi, nanti ntar lagi habis sholat duha nanti kita ngecek perusahaan sana, di bel pak ini nanti meeting. Iya nanti meetingnya jam 8 aja ya, tolong dijadwal. Itu orang nyantai. Bil bisri wasur, nikmati dunia itu dengan hati yang seneng, gembira, menikmati. Indah kan?
2: Iya. Yeah.
3: Apa dikira hidup itu tidak indah gitu? Ya. Jadi indah. Bangun tidur cempling itu yang diingat Allah. Kita melebur di pangkuan Allah. Ya, kita menangis di haribaan Allah. Kita sujud di hadapan Allah. Menangis di sujud di sajadah. Nikmat. Kita nikmati. Hati ini kita nikmati. Itu. Dunia jangan di hati. Yang di hati Allah. Dunia ini kecil. Setiap hari kan Allahu sholli fardhu subahi. Rakyat ini mustaqbilal qiblati, adaan makmuman atau imaman atau ada alillah ya, Allahu Akbar. Bangun tidur itu Allah Maha Besar. Jangan dunia yang ditaruh di hati. Begitu Mbak Amada. Jadi enak gitu ya. Kita nikmati, kita syukuri apa yang di depan kita. Ikmal dunia ka'anna ka ta'ishu abada. Ya memang kita bekerja, tapi dahulukan perintah Allah. Salat itu ibarat untuk istirahat gitu loh.
2: Baik.
3: Iya, kata kalau kata Rasulullah, salat itu istirahat. Salat itu meletakkan otak kita, kepala kita, hati kita ya. Kita menghadap Allah tenang, nggak mikir dunia. Enak uang istirahat kok. Orang yang dunia di tangannya, dunia itu di hatinya, maka di setiap setiap saat di hatinya itu dipenuhi dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, gak pernah istirahat. Kasihan.
2: Baik, baik.
3: Itu.
2: Oke, baik. Baik, Ustazah, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya, Ustazah ya, yang ingin sharing-sharing ya di pagi hari ini boleh lewat line telepon 459198. Ini sudah ada yang bergabung, Ustazah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari Bapak siapa di mana ini, Pak?
4: Saya tenaga. Saya Ahmad Abdul. Dari
2: Jepang, Jawa Timur. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad dari mana, Pak?
4: Ahmad Abdul Bo, dari Jember, Jawa Timur.
2: Oh, dari Jember ya. Baik, silakan.
3: Dari Jember.
2: Ya, silakan Pak Ahmad, pertanyaan ataupun sharing yang ingin disampaikan.
4: Assalamualaikum, Ibu Iskandar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Jember. Masya Allah.
4: Salam hormat, salam sehat semuanya. Ya. Warga masyarakat Madiun dan sekitarnya sehat semuanya.
2: Amin, amin.
4: Amin. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana caranya menyata keikhlasan? Karena setiap orang pun mencapai keikhlasan dan kesabaran agak-agak sulit banget gitu. Ibu Ustaz,
2: baik. Bagaimana keikhlasan dalam hal apa, Pak Ahmad?
4: Apa?
2: Keikhlasan dalam hal apa? Dunia dan juga hati gitu ya? Atau bagaimana?
4: Ya, dunia dan hati. Kita sebutkan keikhlasan. Apa keikhlasannya?
2: Baik, mohon baik. Baik.
4: Terima kasih. Dan lebih mohon. Salam sehat. Dan salam kurang Pancasila.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang dipertanyakan oleh Pak Ahmad itu adalah soal keikhlasan ya. Tadi dari penyampaian Ustazah kan, kalau kita gak mengejar dunia ya gimana gitu ya. Tapi kalau akhirat kita abaikan ya gimana gitu. Biar sama-sama enak gitu ya, biar bisa ikhlas gitu menjalani gak berat sebelah itu, bagaimana Ustazah caranya? Itu yang ditanyakan Pak Ahmad.
3: Iya, gini Pak Ahmad, kita akan cerita flashback ke belakang ya. Ketika Allah itu menitipkan ruh di jasad kita, ya, kita cerita ya, kita cerita. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan 10 hari, itu kan oleh Allah ditiupkan ruh. Nah, ruh itu ketika ditiupkan di jasad bayi yang masih umur 4 bulan 10 hari, itu Allah meniupkan ruh sambil mengucapkan nggih, alastu birabbikum, hai calon manusia, tahukah aku ini Tuhanmu lo. Maka ketika kita masih usia 4 bulan 10 hari itu menjawab begini, qalu bala syahidna, ya engkau Tuhanku ya Rob. Sambil meniupkan ruh, sambil ditetapkan tiga: amal kita, rizki kita, ajal kita. Apa artinya? Bahasa enaknya Pak Ahmad, Allah itu menghidupkan kita di dunia ini itu tidak hanya hey manusia kamu tak hidupkan di dunia, gitu aja enggak. Kamu tak hidupkan di dunia, tapi Allah tanggung jawab. Tak tanggung rezekimu. Sudah ditetapkan rezeki kita. Artinya apa? Kita itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka tadi Rasulullah memberikan warning, memberikan peringatan pada kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Carilah dunia. Memang dunia itu alat. Uang ki bekerja, kalau tidak ada alatnya enggak bisa. Kita itu di dunia itu ibadah. Ibadah nek gak eneng alatnya, ya enggak bisa. Carilah. Ya, carilah dunia itu. Seakan-akan kamu itu hidup terus. Tapi harus diimbangi wa mali akhiratika. Tapi ingat bahwa pesannya Allah, hei manusia, aku ini Tuhanmu loh, yo jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Jadi kita itu yang dipesankan oleh Allah pertama adalah Alastu barabikum qalu bala syahidna. Artinya apa? Kita di dunia ini untuk ibadah. Lah ibadah itu butuh sarana. Sarana itu sudah ditanggung oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita obah ento opah. Tapi obah atas dasar ada adabnya, etikanya, mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi atau ada ayat Allah, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Usaha, dongo, nanti tak kasih. Tapi ingat, dunia ini hanya alat, Pak Ahmad. Kendaraan. Gitu loh. Budak kita, bagaimana supaya kita ikhlas? Ya kita merasa bahwa semua yang alat, fasilitas ya yang kita di dunia ini itu titipan. Suatu saat titipan itu pasti akan mungkin hilang, mungkin rusak, mungkin diambil oleh yang punya, yang menitipkan. Yeah. Ya kita nyantai-nyantai saja. Oh, tugas kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya kita itu ditugaskan untuk beribadah. Ibadah kita misalnya Bunda, tadi dunia itu alat, dunia itu adalah budak kita. Kalau kita mau sholat yang khusyuk, kalau tidak ada tempatnya yang baik, maka kita tidak bisa. Kata siapa? Kita sholat misalnya beralaskan koran, bisa ya. Kok kita misalnya apa itu namanya akan beribadah kepada Allah dengan yang nyaman di masjid, itu kan semuanya bagus itu di masjid. Kalau di rumah tidak di, apa itu tempatnya tidak bagus, di masjid kan ada itu, di masjid kan sekarang mana masjid yang gak bagus itu, ya kan? Dan tidak ada aturan orang miskin di belakang, orang kaya di depan, kan ada, ya kan? Yeah. Jadi apa ya istilahnya? Bagaimana supaya ikhlas? Kita sadar bahwa di dunia ini adalah musafir. Yeah. Musafir itu nikmati, syukuri, tapi juga berdoa supaya selamat kita dalam perjalanan ini. Kan gitu.
2: Baik.
3: Ya kan?
2: Baik.
3: Nah, alatnya, fasilitasnya, base-nya itu kalau rekreasi ya toh, pesawat itu kan juga kita kan hanya numpang aja. Kita bayar, tidak memiliki kan? Ya kan?
2: Iya.
3: Kita kalau naik bis kan hanya membayar aja, tidak memiliki. Ya sudah kita rekreasi dengan bis, setelah itu kita pulang bisnya dibawa yang punya. Nyantai. Nah sama ketika kita itu bagaimana perilaku orang yang dunia itu di tangan bukan di hati, kita harus punya prinsip sadar sepenuhnya bahwa semua fasilitas yang ada di dunia ini, rumah kita, jabatan kita, apalagi mobil kita, itu hakikinya hanya titipan.
2: Oh baik.
3: Andaikan itu diapusin orang, andaikan itu di hilang apapun kah ya diambil oleh Allah, nyantai, enggak frustasi, karena sadar bahwa di dunia ini hanya musafir, di dunia ini adalah sementara, di dunia ini adalah dunia, bahkan kalau musisi mengatakan dunia ini panggung
2: sandiwara. Kayak lagu ya Saza ya. Baik, Ustazah, kita geser ke YouTube RRI Madiun ya, yang pagi hari ini juga alhamdulillah banyak yang menyimak ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Tias ya. Pertanyaannya cukup panjang ini Ustazah. Oh, ada sharing ini ya. Ustazah, Tias ini kan kemarin dicurhati anak gitu ya. Anaknya itu usia 11 tahun. Beberapa tahun lalu ketika dia TK, dia cerita kalau terbangun pagi mendengar azan subuh dan menangis ya. Katanya azan subuh itu suaranya terindah gitu Ustazah ya. Meski yang azan itu orang yang sama ketika azan maghrib atau isya. Tias ini hanya bilang tangismu itu tanda bersyukur bahwa Allah memberikan berkah kepadamu. Tepat atau tidak ya Ustazah?
3: Sangat tepat banget. Luar biasa. Ya, kalau kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya terima kasih ya Allah, kau hidupkan aku kembali setelah aku mati, dan aku kau bangkitkan lagi, kesadarkan lagi. Terima kasih mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka hatinya tersentuh anak itu. Luar biasa, dahsyat itu.
2: Baik. Baik, jadi apa ya, seorang ibu bisa merasakan ini ya, karena mungkin kita apa waktu subuh kan hening, tiba-tiba kita terbangun mendengar suara azan subuh gitu, terlihat apa terdengar indah begitu ya Ustazah ya. Berarti apakah
3: panggilan memang pertama mengingatkan kepada Allah.
2: Baik, berarti apakah memang apa ya, kita warnai ketika kita bangun tidur ya dengan bersyukur, dengan berdoa, alhamdulillah ya, kita diberi kehidupan lagi gitu.
3: Apa doanya Mbak? Kalau bangun tidur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, engkau telah menghidupkan aku ya, ya Allah, ba'da setelah ma'amatana aku mati, wa ilaihi nusur, kau bangkitkan aku lo ini, terima kasih ya Allah, kan gitu.
2: Iya. Bukan malah mengingat, oh nanti kegiatan saya ngapain ya hari ini. Baik, ada lagi Pak Kamit ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Katanya gini, menggenggam dunia itu membuat manusia bisa dibilang serakah ya. Lah nunggu toko atau warung yang lagi rame, kadang sholat zuhur dan asar itu diropel gitu ya. Bagaimana menurut Ustazah, tanggapannya seperti apa?
3: Iya benar, tadi sudah saya cerita panjang lebar Pak Hamid ya. Tadi saya ibaratkan ada dua orang yang begitu bangun tidur yang teringat di hatinya adalah perusahaan ke sana, aku nanti meeting ke sana, meeting ke sana, meeting ke sana. Oh, aku nanti punya apa itu namanya semayan dengan klien. Oh, aku nanti begini begini begini. Nasi gak sempat sarapan, Pak Hamid. Sholatnya pun cepet-cepet. Ngobrol, Pak, kok cepet banget sholatnya? Heh, aku nanti udah semayan sama klien. Nanti mana nyewanani sopirnya, Mas? Ayo ke sana, kesana kan gitu. Sehatinya diliputi dengan kebingungan, kesusahan,
2: kemerungsung gitu ya. Kalau kata nenek saya kemerungsung gitu ya.
3: Kemerungsung. Tapi tadi contoh saya yang kedua, bangun tidur, ambil air wudhu, ya kan bersuci dulu ya, bersuci, ambil air wudhu, sholat tahajud, nangis di sajadahnya Allah, bertaubat, ya kan. Terus ya, kita menanti apa? Menanti waktu subuh ngaji, indah banget ya. Otak ini leren ya. Terus ke apa? Sholat subuh, iktikaf, ngaji ke, wiridan ke, ya. Atau apa itu namanya? Kalau memang payah misalnya, golek sendanan yang cagak, cagake masjid gitu ya. Sambil memejamkan mata ya, menggebyur atau menyatu ya, menyatu di pangkuan Allah gitu ya. Kita berpikir, nangis sampai meneteskan air mata, sujud kepada Allah, indah luar biasa. Sampai waktu syuruk, sholat isyrok, iktikaf lagi sampai sholat duha, pulang disambut istrinya, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini kopinya sudah tersedia, ada nasi enggak Ma? Aduh, misalkan nasinya apa, berasnya habis, ini ada ketela, ketelanya kedul-kedul gitu ya.
2: Berarti apa ya, mensederhanakan kehidupan kita, tidak mendramatisir gitu ya Ustazah ya.
3: Natural, enak. Kalau pertama sih ada rezeki, ini Pak, ada nasi pecel di rumah, di depan rumah ada yang bakul nasi pecel nih, kita makan nasi pecel bersama ya Pak. Iya Bu, ayo Bu, Mas, sarapan nasi pecel sambil minum kopi, terus bapaknya merokok, gitu ya.
2: Baik.
3: Sambil menikmati, sambil menunggu waktu ya. Kalau dia di kantor ya mandi, setelah itu ke kantor. Kalau ke sawah, aku gak di sawah, sik to, sik isuk iki lho, sik menikmati, iki adem bedideng iki sik.
2: Kalau orang sekarang bilang itu apa, hidup sederhana, slow living gitu ya Ustazah ya.
3: Loh, itu yang indah Mbak.
2: Oke.
3: Okay. Kita boleh misalnya, kita misalnya mohon maaf, CEO misalnya ya.
2: CEO yang menyamar gitu ya.
3: Kita itu harus jadi manajernya, harus apa istilahnya, harus memanage ya. Aku punya perusahaan besar misalnya ya. Dibilang sama anak buahnya, wahai anak buahku, jangan telepon saya sebelum waktu duha selesai. Dalam keadaan apapun. Nah, bisa kan? Kalau rapat dengan karyawannya, karyawannya misalnya 10.000, bilang kepada karyawannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai anak buahku semuanya, ini saya buat peraturan, ya, kalau kamu bekerja semuanya silahkan, karena itu adalah wajib, ya, mencari nafkah itu wajib. Tapi ingat, saya buat peraturan, kalau waktunya sholat zuhur ada mendengar, ya, bahkan di tempat-tempat kantornya, di tempat-tempat itu semuanya dikasih reminder, ya, dikasih warning, peringatan, ya, ada mic misalnya, speaker misalnya, ya, masjidnya dirilis semuanya. Kalau waktu sholat zuhur misalnya dikasih peringatan, waktunya sholat zuhur, Allahu Akbar, semuanya harus pergi ke masjid, sholat jamaah,
2: ya,
3: bagus. Ya toh, punya perusahaan besar justru malah mengajak anak buahnya untuk bersujud kepada Allah. Nanti setelah sholat kita ngaji bersama. Setelah ngaji bersama silahkan pergi ke tempatnya masing-masing untuk bekerja seperti semula. Waktu asar juga begitu. Waktunya sholat asar, Allahu Akbar, rutuk. Mas ganjarannya gede. Itulah namanya dunia itu di genggaman tangan. Maka ada hadis yang manis indah, Mbak. Apa hadisnya? Ya. Man asbaha, siapa yang begitu bangun tidur, mu'afan jasad, badannya sehat. Ya, badannya sehat, aminan isyirbihi, aman, terkendali, dunia digenggam, ya. Terus indahu kutyamih, dia punya makanan yang dimakan untuk hari itu, walaupun ketela misalnya. Maka kata Rasulullah, orang yang bangun tidur kui sehat, aman, ya, aman tuh artinya apa? Aman tuh yo gak demoso, gak duwe pikiran sing mengganggu, aman ya pokoknya di lingkungannya, di keluarganya, ya. Terus hari itu punya makanan yang dimakan, mbuh telo, mbuh beras sebatok, mbuh beras sekilo, sebatok gak ngerti ya, mbuh beras sekilo. Boh neng kulkas kuwi eneng apa, nek panganan apa kah, pokoknya kena tinggi ganjel weteng istilahnya, apa ya, untuk mengganjal perut. Maka itu orang yang bangun tidur itu sehat, aman, duwe makanan yang dimakan, persediaan makanan yang dimakan. Maka kata Rasulullah, wong koyok ngono kuwi koyok khizat lahut dunia, koyok menggenggam dunia loh. Ya itu jajal. Kanjeng Nabi itu sudah memberikan kata-kata indah manis loh. Itu Rasulullah memberikan contoh kepada orang sederhana tadi.
2: Baik.
3: Bangun tidur sehat, aman, sholat subuh neng masjid, pulang dari masjid ada Mbak tadi makan apa?
2: Ketela. Ini ada yang ini loh Ustazah ya menyampaikan seperti ini Ustazah ya, kaitannya dengan ketela dari Ustazah tadi loh, ketela yang kedul-kedul ya. Masya Allah nikmat bunda, kalau badan kita sehat, kalau sakit makanan enak pun itu jadi gak enak gitu katanya ya. Ada satu lagi pertanyaan ya, ini dari Putra Samudra Ustazah. Ini setahu saya Nabi tidak pernah menegur orang yang sholat cepat, tapi menegur orang yang sholatnya terlalu lama.
3: Jadi begini, saya tadi bilang ya, sholat cepat maksudnya Kanjeng Nabi itu sholat yang suratnya panjang, itu malah justru ditegur karena tidak mengingat imam menegur imam yang suratnya itu sangat panjang. Imam itu harus tahu bijak makmumnya itu seperti apa. Yang ditegur oleh Kanjeng Nabi itu seperti itu. Sholat cepat yang dikatakan tadi, sholat cepat Allah ber, gak ngerti, gak ada tumakninahnya. Ya coba, gimana coba? Ya dimaksud cepat itu tetap hatinya izzatun nafas, izzatun ruh. Itu bahkan Kanjeng Nabi itu ada orang yang sholat, dikatakan, apakah saya sudah sholat? Kamu belum sholat. Sholat lagi, sholat sampai 3 kali. Kenapa? Karena sholat hatinya di luar, hatinya di pasar, hatinya di mana? Kunci yang hilang ketemu.
2: Tantangannya di situ ya, supaya apa, khusyuknya itu ya menjadi kunci.
3: Iya.
2: Baik, Ustazah, satu pertanyaan terakhir ya Ustazah. Ini dari Bu Yayu yang ada di Madiun ya Ustazah.
3: Oh ya, Bu Yayu, terima kasih. Bu Yayu itu pernah ke rumah saya, Mbak.
2: Oh begitu.
3: Saya gak ketemu ketika itu, saya ngaji, memberi saya jamu. Terima kasih Bu Yayu.
2: Iya. Baik, ada pertanyaan seperti ini ya. Misalnya bila kita itu mau membeli sesuatu, kadang kalau mahal bisa membeli dan murah itu tidak bisa membeli. Dan kalau ada rezeki banyak kebutuhan tapi cuma lewat saja gitu katanya. Dan kalau rezeki pas-pasan itu cukup ya. Apakah ini rezeki sudah ditakar sama Allah dan harus bersyukur Bunda? Terima kasih untuk penjelasannya.
3: Iya Bu Yayu, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu Yayu ya, jamunya luar biasa. Pastilah saya sehat. Ya itu Bu Yayu ya. Jadi sebenarnya tubuh manusia pun itu sudah oleh Allah dirancang sedemikian rupa luar biasa. Kebutuhan tubuh manusia itu karbo pun juga nggak banyak, nutrisi ya, apa itu namanya, protein nggak harus daging, nggak kalau nggak punya bisa daging teri pun jadi kan gitu ya. Kalau kita nggak bisa beli teri, terasi pun jadi kan gitu. Ya toh, protein ya, tempe, tahu itu juga protein ya kan. Nah terus apa, air ya. Air pun alhamdulillah gratis deh ya toh, gratis dari Allah ya. Jadi apa, sumur yang dikeduk itu jadi air ya toh. Terus apa lagi itu, vitamin, nggak, kita tidak bisa

0: baik, tidak harus mahal. Bahkan sekarang apa, back to nature ya kan, kita tidak pakai
1: yang bahan pengawet-pengawet gitu ya Ustazah ya.
0: Iya, baik, gitu.
1: Baik. Ustazah, kita sudah berada di penghujung akhir kebersamaan kita. Ustazah, singkatnya seperti apa pesan yang ingin disampaikan Ustazah untuk para pendengar kaitannya dengan tema hari ini? Silakan Ustazah.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya, rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tertawa bersama, senyum bersama, menikmati pagi hari dengan bilbisri wassurur, dengan syukur, dengan indah ya. Jangan khawatir, Allah sudah menyediakan rezeki yang tak akan tertukar, sudah tertakar. Kita nikmati rezeki itu. Dunia letakkan di tangan, jangan di hati. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan nikmat, jangan segan-segan berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah artinya apa? Kita kalau dikasih kenikmatan, khudz min amwalihim shadaqah tanthurihum wa zakatu zakihim biha, maka jangan segan-segan atau jangan pelit-pelit atau jangan nanggung, sedekahkan. Kalau mensedekahkan itu ibaratnya kita berdagang dengan Allah, pasti laba. Nah, gitu. Kalau berdagang dengan dunia, berdagang dengan manusia, belum tentu laba, bisa juga rugi. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, pasti akan laba.
1: Okay.
0: Bangun tidur, kalau kita punya rezeki, punya uang 1.000-2.000, bawa sedekah subuh. Allah akan memberikan laba, akan memberikan sesuatu layak tasib yang tidak diduga-duga. Itulah hakikinya dunia di tangan, apa istilahnya, tidak diletakkan di hati. Kita merasa sadar bahwa dunia hanya titipan. Kalau kita pengen hidup enak, jangan segan-segan, daganglah dengan Allah. Pasti akan
1: insyaallah beruntung. Iya. Baik, semoga ini menjadi pesan ya untuk para pendengar semakin ikhlas menjalani kehidupan dan mungkin target-target ya, gimana ya? Kita harus menyeimbangkan segala sesuatunya itu ya Ustazah ya. Baik, sebelum berpisah mohon barokah doanya Ustazah untuk kita aminkan bersama-sama Ustazah.
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Hamdahu wa fi'ni ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi jalalika wajhal karim wa 'alamis sultani. Ya watutu ya dzal 'arsyil majid. Ya fa'ali ma yurid. As'aluka bi 'izzatika allati la turam kallati la yutam fi nur malan arkan 'ars. Anta fi nasr hatal simghitu aghidna. Allahumma kfina bi halalika wa haramika wa aghrina بفضلك أمان سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf sharing kita pagi hari ini mudah-mudahan menjadi silaturahim online. Terima kasih ibu-ibu yang menyimak saya pagi hari ini, Ibu Neng yang kemarin baru ngaji dengan saya. Terima kasih selalu setia mendengarkan saya yang ada di Karangrejo Dungus. Ibu Neng, salam nggih. Semuanya dari Ngawi, Ponorogo, Gemarang, semuanya yang fan saya banyak Mbak Sat ya.
1: Amin, alhamdulillah gitu ya Ustazah ya. Baik. Ustazah, terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Semoga sukses ya kehidupan kita, balance antara kehidupan dunia nyata dan juga akhirat kita, segala sesuatunya tetap balance ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini mutiara pagi yang kami hadirkan. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Faktanya memang beberapa daerah di Jawa Timur itu sudah mulai kering, kemudian muncul kebakaran hutan dan lahan. Belum nanti yang akibat lain jangka panjangnya, seperti kesehatan, ISPA itu pasti akan terjadi. Kemudian ketahanan pangan kita, karena sawah-sawah kita, kebun-kebun kita akan kering.
2: Intinya bertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Di peralatan ini ada bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi, petani mendapatkan nilai tambah dari produksinya.
3: Saat itu kita temukan anak kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilek. Dalam keadaan hidup, dibungkus di tas resek, ditaruh di bagasi kendaraan yang parkir di depan.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut sejumlah dampak yang ditimbulkan musim kemarau, diantaranya kekeringan hingga masalah kesehatan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyerahkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan. Lingkungan Panti Asuhan Bina Insani Ngawi mendadak gempar pasca penemuan bayi laki-laki dibungkus tas yang berada di sebuah mobil parkir. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut sejumlah dampak yang ditimbulkan musim kemarau berkepanjangan di Jawa Timur, mulai dari kekeringan hingga masalah kesehatan. Laporan selengkapnya bersama Angela Reska.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal tahun 2027. Fenomena ini menyebabkan musim kemarau diperkirakan melanda Indonesia hingga Mei 2027. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Lilik Kurniawan menyebut musim kemarau berkepanjangan akan menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan hingga masalah kesehatan.
1: Dari sisi bencana apa? Satu, masalah kekeringan. Faktanya memang beberapa daerah di Jawa Timur itu sudah mulai kering. Kemudian muncul kebakaran hutan dan lahan. Belum nanti yang akibat lain jangka panjangnya, seperti kesehatan, ISPA itu pasti akan terjadi. Kemudian ketahanan pangan kita, karena sawah-sawah kita, kebun-kebun kita akan kering. Ini harus kita antisipasi.
4: Lili menegaskan dampak musim kemarau tersebut perlu diantisipasi. Salah satunya adalah dengan menyiagakan mobil tangki air untuk membantu masyarakat. Lili juga mengatakan gelar peralatan 2026 yang dilaksanakan BPBD Jawa Timur beberapa waktu lalu di Kabupaten Pacitan merupakan bentuk berbagi dukungan dan kolaborasi antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota lainnya. Ia berharap kolaborasi antar kabupaten kota di Jawa Timur ini dapat memudahkan antar wilayah untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, meski musim kemarau, beberapa wilayah di Jawa Timur 28 hingga 30 Juli 2026 masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang akibat pengaruh gelombang ekuatorial Rosby. Sabrina selengkapnya melaporkan.
5: Beberapa wilayah di Jawa Timur masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang akibat pengaruh gelombang ekuatorial Rosby, meskipun monsun Australia masih mendominasi musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, hujan diperkirakan bersifat lokal dan tidak merata, dengan potensi lebih tinggi di Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk, Si Aris, mengatakan, selain itu hujan juga berpotensi di wilayah pesisir selatan dan di beberapa daerah dengan topografi perbukitan dan pegunungan. Di antaranya Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, sebagian wilayah Batu, Kediri, Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan. Menurut Siti Aris, meski musim kemarau potensi hujan masih ada jika terjadi gangguan cuaca.
6: Saya hanya ingin meluruskan di BMKG dalam menentukan musim kemarau itu jika curah hujan dalam satu dasarian atau dalam per 10 hari itu curah hujannya kurang dari 50 mm. Jadi musim kemarau itu tidak serta-merta curah hujan tidak turun. Masih tetap ada potensi turun hujan jika terjadi adanya gangguan cuaca. Bisa karena adanya gangguan atmosfer ekuatorial Rossby, karena adanya MCO.
5: Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Pagi hari cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi udara kabur atau kabut tipis di lereng Gunung Lawu, Magetan. Siang hari cuaca didominasi cerah hingga cerah berawan dengan sinar matahari yang terik. Malam dan dini hari cuaca cerah berawan hingga berawan tipis. Siti Aris menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi peningkatan hujan skala lokal yang dapat terjadi secara tiba-tiba terutama pada sore hingga malam hari. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, BPBD Ponorogo menerima dua laporan kekeringan, salah satunya di Desa Munggu yang mengakibatkan 153 jiwa terdampak. Laporan dihadirkan Eka Bulan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo, Menrogo menerima dua laporan kekeringan yang memerlukan dropping air bersih, yaitu di SMA Negeri 1 Jenangan, serta di Duku Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan, di Duku Bungur pihaknya mencatat ada 153 jiwa yang terdampak kekeringan. Karena itu BPBD melakukan asesmen sekaligus persiapan dropping air bersih. Petugas BPBD pun juga masih melakukan inventarisasi terkait kesiapan tandon air di lokasi terdampak, termasuk mendata jumlah jurigen bantuan BPBD yang masih bisa digunakan.
8: Dengan kita drop air bersama menyiapkan tandon dan dirigen untuk masyarakat. Duku Bungur Munggu itu memang langganan tiap tahun. Kenapa? Karena kita masih kesulitan untuk membangun sumur dalam di sana. Diprediksi karena memang sumbernya akan susah di sana. Jadi beda dengan misalnya di Duri, di Wates itu meskipun juga sama-sama tinggi posisinya gunung tapi masih ada sumber air. Sehingga kita bantu kemarin dengan sumber bor dan alhamdulillah tahun ini sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk kekeringan.
7: Sementara itu, Masun menyebut jika di SMA Negeri 1 Jenangan juga menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Petugas BPBD terakhir melakukan dropping air bersih pada Kamis 23 Juli lalu karena ada kegiatan yang melibatkan lebih 300 siswa bermalam di sekolah. Berdasarkan perakiraan BMKG, kemarau tahun ini cukup panjang. Adapun puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, volume air Waduk Dabuhan di Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi ini membuat petani dihimbau berhemat menggunakan air dan beralih menanam palawija pada musim tanam ketiga agar pasokan irigasi tetap terjaga. Petugas operasi Waduk Dabuhan Agung Wirasat mengatakan, dari kapasitas normal sekitar 3,9 juta meter kubik, kini volume air yang tersisa sekitar 1,3 juta meter kubik. Penyusutan mulai terjadi sejak akhir April lalu. Dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan, volume air telah berkurang hingga 50% akibat minimnya curah hujan. Padahal Waduk Dabuhan menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian di Kecamatan Wonoasri, Madiun, dan Balirejo. Menurut Agung, cadangan air yang tersedia masih mencukupi kebutuhan irigasi untuk musim tanam padi kedua. Namun pada musim tanam ketiga, pasokan hanya mampu memenuhi kebutuhan awal sehingga petani disarankan mengikuti pola tanam yang telah ditetapkan. Agung menambahkan, pengelola waduk wajib mempertahankan cadangan air minimal 15% dari kapasitas normal atau sekitar 300 ribu meter kubik. Ketika batas ini tercapai, pintu air akan ditutup untuk menjaga kondisi dasar waduk agar tidak mengalami kekeringan dan kerusakan. Dikabarkan oleh reporter Imam Malik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mengajukan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak ribuan ton kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pupuk dan memenuhi kebutuhan pupuk menjelang akhir musim tanam 2 MT2 hingga memasuki awal musim tanam 3 tahun 2026. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda DKPP Ngawi Radias Furiwidiantari menyampaikan usulan ini didasarkan pada realisasi penggunaan pupuk hingga bulan Juni yang telah memenuhi syarat untuk pengajuan tambahan alokasi.
10: Realisasi sampai dengan ini bulan Juni kemarin, kondisinya itu sudah diizinkan untuk mengajukan tambahan alokasi sama provinsi. Akhirnya kami bersurat ke provinsi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam 2 akhir sama awal musim ketiga. Kita mengusulkan untuk tambahan alokasinya, ureanya itu kita mengusulkan tambah 2.000 ton, NPK-nya 5.000 ton dan organiknya 4.000 ton. Itu proyeksi sampai akhir tahun.
9: Radias menambahkan proyeksi total kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi selama 1 tahun mencapai 43.000 ton urea, 35.000 ton NPK dan 9.000 ton organik. Kebutuhan pupuk ini mencakup sektor tanaman pangan hingga perkebunan dengan perkiraan luas mencapai sekitar 50.000 hektar. Radias melanjutkan terkait jadwal pendistribusian di tingkat petani, DKPP Ngawi masih menunggu proses koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Imam Malik, RR Madiun.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan dan alat tidak bermesin kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan. Laporan selengkapnya bersama Eka Bulan.
7: Pemkab Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani Poktan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Masun mengatakan, ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesin yang diserahkan ke 44 Poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di bumi reog.
2: Intinya bertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Jadi peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi petani mendapatkan nilai tambah dari produknya.
7: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
11: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam padinya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah.
7: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada Poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun melakukan perbaikan kawasan alun-alun dengan pemasangan paving, planter taman, dan pengaspalan jalan sekitar. Aris Deka melaporkan.
12: Penataan kawasan alun-alun Kota Madiun terus berlanjut. Pemerintah kota setempat kini tengah melakukan sejumlah pekerjaan untuk mempercantik ruang publik di pusat kota itu. Perbaikan diantaranya mulai pengaspalan jalan, pemasangan paving hingga pembangunan planter taman yang sebelumnya telah rusak. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pekerjaan saat ini difokuskan di sisi selatan dan barat alun-alun. Planter taman yang berada di dekat trotoar diganti karena karena kondisinya sudah rusak. Di saat bersamaan, pemasangan paving yang sebelumnya belum rampung juga diselesaikan. Tidak hanya itu, Bagus meminta pengaspalan dilanjutkan hingga Jalan Kolonel Marhadi yang berada di depan alun-alun. Menurut dia, ruas tersebut perlu diratakan agar memiliki kualitas yang sama dengan jalan alun-alun timur yang lebih dahulu diperbaiki. Selain mempercantik kawasan, penataan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Plenter taman yang baru dibangun di sisi selatan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat duduk.
13: Tadi di alun-alun lihat karena yang sisi selatan barat itu sudah mulai yang plenter-plenternya akan diganti, yang dekat trotoar sama menyelesaikan paving yang kemarin belum selesai. Itu untuk alun-alun. Terus tadi saya lihat yang sisi depan alun-alun itu belum diaspal. Tadi saya minta untuk diaspal yang sudah diaspal di jalan sisi timur, itu yang sudah diaspal. Makanya saya minta yang depan alun-alun itu diratakan dan diaspal. Alun-alun pavingisasi sama pembentukan plenter baru yang di selatannya, gitu. Supaya nanti bisa jadi tempat duduk begitu yang layak, karena kan sudah pecah semua. Yang bawah sudah nggak layak.
12: Menurut Bagus, fasilitas yang ada saat ini sudah mengalami kerusakan sehingga tidak lagi layak digunakan. Karena itu, plenter taman yang baru diharapkan dapat menjadi elemen penunjang sekaligus memperindah wajah alun-alun Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana merevitalisasi kawasan Gor Wili sebagai dukungan pembinaan cabang olahraga, sekaligus membuka peluang Kota Madiun menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tingkat nasional. Laporan dihadirkan Ulfa Larasati.
14: Pemerintah Kota Madiun berencana merevitalisasi kawasan Gor Wili sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan cabang olahraga. Penataan kawasan olahraga tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana latihan sekaligus membuka peluang Kota Madiun menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tingkat nasional. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menyampaikan, berencana melakukan revitalisasi kawasan Gor Wili pada tahun depan sebagai pusat kegiatan olahraga. Bagus menyebut Pemkot Madiun menyiapkan anggaran revitalisasi kawasan Gor Wili sekitar 20 hingga 30 miliar rupiah. Melalui pembenahan tersebut, Pemkot Madiun ingin menghadirkan fasilitas olahraga yang memenuhi standar sehingga mampu menarik penyelenggaraan kompetisi tingkat nasional.
13: Nah, infrastruktur saat ini kan sudah ada khusus gor bulu tangkis. Tahun depan di perencanaan lagi digambarkan bahwa kawasan Gor Wili ini besok akan direvitalisasi khusus untuk olahraga, bukan untuk tempat nongkrong. Sehingga ini nanti akan dibenahi termasuk beberapa fasilitas-fasilitas ini akan dibenahi supaya Madiun ini punya standar olahraga. Sehingga nanti kompetisi-kompetisi nasional setidaknya itu bisa mampir ke Kota Madiun.
14: Ia menilai pembenahan sarana olahraga perlu diiringi dengan pembinaan atlet sejak usia dini. Karena itu, Pemkot Madiun mendukung penyelenggaraan Kejurkot PBSI Kota Madiun tahun 2026 yang diikuti 307 atlet sebagai ajang menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis. Bagus juga meminta klub-klub bulu tangkis di Kota Madiun lebih serius membina atlet kelompok umur. Menurutnya, pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus cabang olahraga, tetapi juga seluruh klub yang berada di bawah naungan PBSI. Selain menyiapkan revitalisasi infrastruktur, Pemkot Madiun juga berkomitmen mendukung pembinaan olahraga dengan menyediakan fasilitas milik pemerintah tanpa biaya bagi cabang olahraga yang menggelar kegiatan. Pemkot juga membuka ruang komunikasi apabila cabang olahraga membutuhkan fasilitasi untuk mendukung pembinaan atlet. Kedepan, Bagus berharap Kota Madiun dapat menjadi tuan rumah kompetisi olahraga tingkat nasional. Ia menilai kehadiran kejuaraan nasional akan memberikan motivasi bagi atlet-atlet muda di Kota Madiun untuk terus meningkatkan prestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser kabar dari Pacitan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026, utamanya para siswa SMK yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Angela Reska melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan SMK pada tahun 2025. Anita atau yang akrab disapa Fika tersebut menerangkan, perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan.
15: Saat ini sudah ada yang mulai melakukan pemeriksaan, terutama yang untuk anak di SMK, Pak. Karena kemarin keterlambatan kami, anak-anak yang SMK itu kami tidak bisa melakukan CKG karena mereka PKL. Okay. Jadi untuk tahun ini kami sudah mengawali melakukan CKG, terkhusus anak-anak yang rencana di tahun ini PKL sudah kami lakukan CKG di awal tahun kemarin.
4: Sementara itu, Fika juga mengakui capaian target sasaran CKG anak sekolah pada pertengahan tahun ini baru menyentuh angka 10%. Hal ini dikarenakan khusus untuk siswa kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA memerlukan pemeriksaan khusus yang membutuhkan bahan medis habis pakai atau BMHP. Fika menjelaskan pelaksanaan CKG juga perlu menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan BMHP di puskesmas. Ia menegaskan jika BMHP sudah tersedia, maka bulan Agustus mendatang pelaksanaan CKG anak sekolah akan kembali digencarkan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, lingkungan Panti Asuhan Bina Insani Ngawi mendadak gempar pasca penemuan bayi laki-laki di sebuah mobil yang terparkir di halaman panti. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
16: Suasana pagi setelah sholat subuh di Panti Bina Insani mendadak gempar. Pengasuh Panti Bina Insani, Mukhlis Subekti, menyampaikan mendengar suara tangisan bayi yang samar-samar di sekitar lingkungan panti. Setelah melakukan pencarian di sekeliling area, sumber suara akhirnya mengarah ke sebuah mobil yang terparkir di halaman. Saat memeriksa bagian bagasi, Mukhlis terkejut dan menemukan sesosok bayi laki-laki yang diletakkan di dalam tas berkat warna merah.
17: Bayinya itu dibungkus jilbab Paris dari pusar ke bawah dan atasnya itu tidak pakai baju sama sekali dan dimasukkan di tas berkat.
16: Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Kapolsek Ngawi AKP Jais Bintoro menyampaikan kepolisian mendapat laporan dari warga dan pihak panti. Usai mendapat laporan, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan medis sementara menunjukkan bayi laki-laki memiliki berat badan 2,7 kg dan panjang 47 cm. Bayi ditemukan dalam kondisi sehat dan normal tanpa ada barang bukti atau pesan lain yang ditinggalkan.
18: Seorang datang ke penjagaan melaporkan adanya penemuan bayi. Berikutnya, Kanit Reskrim bersama KSPK dan saya mendatangi TKP. Cek keberadaan dan kebenaran dari laporan tersebut. Dan benar, saat itu kita temukan anak kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilek. Dalam keadaan hidup, dibungkus di tas resek, ditaruh di bagasi kendaraan yang parkir di depan.
16: Kapolsek Ngawi melanjutkan, guna penanganan medis dan perawatan lebih lanjut, bayi kini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kasus penelantaran bayi ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dikabarkan oleh Aris Deka, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun mencatat realisasi dana transfer ke daerah TKD di 5 wilayah Madiun Raya mencapai 3,4 triliun rupiah.
12: Realisasi dana transfer ke daerah atau TKD di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencapai 3,4 triliun rupiah hingga akhir Juni 2026. Angka tersebut setara 57,3% dari pagu sebesar 5,9 triliun yang dialokasikan untuk Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, capaian pada semester pertama itu menunjukkan penyaluran TKD berjalan sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi, Kabupaten Magetan mencatatkan penyaluran tertinggi dari pagu 1,25 triliun rupiah. Dana yang telah disalurkan mencapai 732,6 miliar rupiah atau 58,44%. Kabupaten Madiun menyusul dengan realisasi 728,1 miliar rupiah atau 57,49%. Dari pagu 1,26 triliun rupiah. Kabupaten Ponorogo telah merealisasikan 832,7 miliar rupiah atau 57,25% dari pagu 1,45 triliun rupiah. Sementara Kabupaten Ngawi menyalurkan 828,4 miliar rupiah dari pagu 1,44 triliun rupiah. Adapun Kota Madiun telah menerima 311,1 miliar rupiah dari pagu 564,4 miliar rupiah.
19: Realisasi TKD sampai Juni 2026 secara total sudah 57,3%, dan ini angka optimis ya, sehingga nanti sampai akhir tahun insya Allah akan terrealisasi secara baik. Untuk Kabupaten Madiun, realisasi TKD sampai Juni sudah 57,49%. Kemudian di Ngawi hampir sama, 57,19%. Di Magetan sedikit lebih baik, 58,4%. Kemudian di Ponorogo 57,25% dan di Kota Madiun 55,12%. Jadi rata-rata untuk realisasi TKD sampai dengan bulan Juni ini sudah bagus ya, sudah di atas 50%.
12: Joko merinci sebagian besar TKD berasal dari dana alokasi umum atau DAU. Dari pagu 4,09 triliun rupiah, realisasi mencapai 2,36 triliun rupiah atau 57,9%. Untuk dana bagi hasil atau DBH, realisasi mencapai 132 miliar rupiah atau 38,6% dari pagu 344 miliar rupiah. Joko mengatakan penyaluran dana desa hampir seluruhnya selesai. Dari pagu 292,9 miliar rupiah, dana yang telah disalurkan mencapai 292,4 miliar rupiah atau setara 99,8%. Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponorogo telah menyalurkan dana desa sebesar 100%, sedangkan Kabupaten Ngawi sebesar 99,22%. Menurut Joko, capaian penyaluran dana desa tersebut mengantarkan KPPN Madiun memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur sebagai penyalur dana desa tercepat pada 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, kami lengkapi warta pagi hari ini dengan berita olahraga kejuaraan kota Kejurkot PBSI Madiun tahun 2026 menjadi ajang menjaring regenerasi atlet bulu tangkis di Kota Madiun. Laporannya dihadirkan Ulfa Larasati.
20: Sebanyak 307 atlet mengikuti kejuaraan kota atau Kejurkot PBSI Madiun 2026. Selain untuk memeriahkan hari jadi ke-108 Kota Madiun, kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan upaya regenerasi atlet bulu tangkis sekaligus memberi ruang bagi masyarakat pecinta bulu tangkis untuk ikut berkompetisi. Sekretaris Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Madiun, Anang Rianto, merinci dari total 307 peserta, sebanyak 136 atlet berasal dari 11 klub binaan di Kota Madiun. Sementara 171 peserta lainnya berasal dari kategori rekreasi dan kategori lainnya. Dalam sambutannya, Anang menekankan pentingnya penguatan regenerasi atlet bulu tangkis di Kota Madiun Oleh sebab itu, ia berharap pembinaan atlet dapat diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, dinas terkait, sekolah, hingga klub bulu tangkis.
3: Untuk akhir-akhir tahun ini memang perlu penambahan regenerasi atlet-atlet Kota Madiun ya. Di sini kami nanti mohon jasamanya dari pemerintah maupun dinas yang terkait untuk bisa bersinergi membantu supaya Kota Madiun ini nanti muncul atlet-atlet yang memang bisa membuat harum Kota Madiun. Tanpa adanya sinergi kerjasama nantinya kinan kita juga sulit ya. Dan juga dari Bapak Ibu Guru mohon untuk adik-adik anak didik nanti disalurkan ke klub-klub binaan di Kota Madiun ya, supaya nanti proses regenerasi untuk badminton khususnya ini bisa berkembang lebih baik, lebih banyak.
20: Anang menjelaskan Kejurkot tahun ini tidak hanya diikuti atlet dari klub binaan, tetapi juga merangkul kelompok rekreasi dan veteran. Keterlibatan kelompok rekreasi merupakan bagian dari fungsi PBSI yang tidak hanya membina atlet, tetapi juga mewadahi masyarakat pecinta bulu tangkis. Kejuaraan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertanding karena event bulu tangkis di Kota Madiun masih relatif jarang digelar. Kejurkot PBSI Madiun tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Pada kelompok binaan, panitia mempertandingkan 14 kelompok umur, sementara kategori rekreasi meliputi kelompok usia 90, 100, dan 110, serta ganda putri PB Otodidak se-ex-karisidenan Madiun. Seluruh peserta memperebutkan total hadiah sebesar Rp42.850.000. Selain itu, Anang mengungkapkan para juara berkesempatan mengikuti pemusatan latihan kota atau pelatkot sebagai bagian dari pembinaan lanjutan menuju berbagai kejuaraan. Melalui ajang ini, PBSI Kota Madiun berharap lahir talenta muda bulu tangkis yang mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhir warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut sejumlah dampak yang ditimbulkan musim kemarau, di antaranya kekeringan hingga masalah kesehatan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyerahkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan. Lingkungan Panti Asuhan Bina Insani Ngawi mendadak gempar pasca penemuan bayi laki-laki dibungkus tas yang berada di sebuah mobil parkir. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan beragam informasi menarik lainnya di laman rri.co.id, Facebook dan Instagram @rri_madiun, serta download aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU, melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Revolusi Kemerdekaan. Target serangan yaitu menghancurkan markas tentara Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. TNI AU berhasil melakukan pengeboman di 3 kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Awalnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer Belanda 1. Pesawat-pesawat Belanda terus memborbardir sasaran-sasaran strategis milik Republik Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan-serangan itu membuat Indonesia kehilangan banyak lapangan udara beserta pesawat-pesawat yang dimilikinya. Atas dasar itu, muncul ide untuk melakukan serangan udara terhadap Belanda. Operasi ini sempat ditolak oleh beberapa perwira AURI. Namun, kemudian operasi ini direstui oleh Kasau, Komodor Surya Dharma dan Wakil Kasau Komodor Muda dan Wakil Kasau Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma merestuinya meskipun mereka tidak memerintahkan operasi tersebut.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pagi hari ini kami juga akan update informasi cuaca pendengar untuk Anda semuanya dalam info cuaca.
1: Info cuaca hari
2: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: yang
2: cuaca buruk.
3: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kota Rokto ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Bersumber pada rilis Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Stasiun Geofisika Nganjuk pendengar, yang dikirimkan kepada kami pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pendengar untuk Kota Madiun. Pada dini hari sampai dengan pagi hingga siang sore cerah sampai dengan cerah berawan, pada malam hari cerah pendengar dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan 51 sampai dengan 91%, kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah selatan. Kabupaten Madiun cerah di sepanjang hari ini dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius pendengar, kecepatan angin 27,8 angin dari utara. Kabupaten Magetan pun demikian, cerah hingga cerah berawan sepanjang hari ini, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, angin dengan kecepatan yang sama 27,8 km per jam arah dari selatan. Kabupaten Ngawi pendengar, cerah hingga cerah berawan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Pacitan ini berkabut ya, atau cerah berawan hingga cerah di sepanjang hari ini pendengar. Udara cerah berawan pada pagi hingga siang menjelang sore, dan pada malam hari terpantau cerah. Kabupaten Ponorogo di pagi sampai dengan dini hari ini cerah pendengar, sedangkan untuk siang hingga sore cerah berawan dan cerah pada malam hari untuk suhu 22 hingga 30 derajat Celcius pendengar. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya di pagi hari ini sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Rock!
1: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih yang disebut Sang Merah Putih wajib dikibarkan warga negara di rumah, di sekolah, kantor, gedung-gedung, transportasi pribadi dan umum yang dikibarkan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Merah putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 lebar banding 3 panjang. Ukuran 200 cm x 300 cm diperuntukkan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Dan ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Sudahkah Anda memasang sang merah putih di bulan Agustus ini?

Pagi hari ini pendengar, kami juga akan update informasi harga pasar ya, rata-rata harga di pasar Kota Madiun. Kalau untuk beras premium ini stabil pendengar, kisaran harga 14.800, yang medium selisihnya tidak terpaut jauh ya, sekitar Rp13.500 untuk 1 kilogramnya. Harga gula ini Rp17.000 ya, sedangkan untuk minyak kita itu kisaran harga Rp15.700 untuk minyak kita 1 liter pendengar. Harga daging sapi Rp125.000, sedangkan untuk daging ayam ini terpantau pada harga Rp34.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Harga telur ya, yang sekarang ini sudah mulai kondusif ya, kondusif di tingkat peternak gitu ya, karena harganya ya lumayan lah dibandingkan pada saat satu bulan yang lalu gitu ya, ketika anak-anak libur sekolah ya, tidak ada MBG yang didistribusikan ya, ini banyak mempengaruhi harga komoditas ya, utamanya telur ya, mungkin pada saat itu sedang banyak-banyaknya dan tidak terserap, dan pada akhirnya juga harga ya kita mendapati dengan harga yang sangat-sangat murah gitu pendengar ya. Mungkin pada saat itu Anda mendapati dengan harga Rp18.000, Rp19.000, Rp21.000, Rp22.000, dan terakhir ini terupdate kisaran harga Rp26.000 untuk 1 kilogramnya. Kalau untuk cabai ya, percabean untuk saat sekarang ini juga kondusif lah ya untuk harganya, karena untuk merah keriting, merah besar dan juga rawit merah ini terpaut harganya tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau untuk merah keriting kisaran harga Rp32.000, sedangkan untuk merah besar terpantau pada harga Rp36.000, sedangkan untuk rawit merah kisaran harga Rp39.000. Harga bawang merah pendengar ya, yang sekarang ini juga sudah mengalami

0: untuk mengolahnya dan pada akhirnya membusuk ya, meskipun sudah disimpan di kulkas. Tapi kalaupun disimpan di kulkas yang durasinya lama juga tetap aja ya, aneka bahan ini juga bakal apa ya, tidak sesegar seperti kita beli di awal-awal. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Demikian info harga pasar.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning

pos bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
4: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah.